0: siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke ObiFan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang On The Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang On The Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang On The Road. Ya, Wardi.
0: Dane. Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat Wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Radio Dahlia.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
0: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Asik-asik. Masih di sini Wargi di Goyang on the Road dan juga di Kopi dan Road Dahlia. Kita masuk sekarang di interval kedua ya. Seperti biasa dong, yang punya dede rewel, yang punya dedenya lagi enggak mau makan atau GTM, ya udah mending kasih aja Biolisin Vitahani ya. Karena sekarang Kopi dan Road Dahlia ditemenin juga barengan sama sama Biolisin Vitahani yang memang sekarang ini cocok banget nih warga Dahlia kasih sama si dede atau juga si kecil biar enggak ini nih, biar enggak apa namanya teh enggak rewel, caranya susah makan, enggak nafsu makan, kasih aja Biolisin Vitahani. Ya udah deh kalau gitu sekarang kita masih ada di Goyang on the Road dan juga di titik ketiga kita ada di Cibadak. Waduh, ini lebih tepatnya di Lontong Cibadak. Anu gagah donate Ibu Yaya. Ibu Yaya, Ibu Ina, cenanya iya menerima remawai, itunya sayang ya. Ya udah, kalau gitu, ini sekarang yang udah apa namanya, yang udah lagi pantengin dari tadi cenanya lagi mau ngejar ini, mau ngejar obivennya Radio Dahlia, tapi mau dikejar, tapi malah udah pergi lagi. Iya, karena memang kita setiap titiknya nggak akan lama sayang. Jadi mending langsung aja pantengin, udah gitu nanti di spill titiknya habis dari Cibadak kemana lagi, langsung gaskeun. Sama seperti Margi Dahlia yang satu ini kayaknya luar biasa ya, luar biasa, udah habis sarapan atau mungkin lagi cari sarapan kayaknya, langsung ngejar kita Besti di Goyang on the Road. Ada A Irfan, selamat pagi A Irfan.
1: Selamat pagi sayang.
0: Luar biasa sayang. Sayang, kalau ngomongin soal Kopi Dangdut Dahlia ini kalau lagi pantengin biasanya sambil ngapain A Irfan?
1: Pantengin Radio Dahlia itu dari subuh ya, obsesi pagi sambil nganterin anak, nganterin istri, dilanjut dangdut dan banyak.
0: Oh, jadi pagi-paginya aktivitasnya sambil ditemenin Radio Dahlia, sambil di jalan, sambil apa namanya mungkin mau kerja gitu kan ya, pagi-pagi di Kopi Dangdut, lanjut lagi ke Bandar Dangdut. Oke, yaudah. A Irfan, mau hadiah nggak? Tapi coba jawab pertanyaan berikut ini. Hadiahnya mana, Arangga? Ada, udah siap. Oke, jawab.

0: Radio Dahlia. Ya, tepatnya di lapangan Tagalega. Coba sebutkan artis-artis yang akan ikut meramaikan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 di lapangan Tagalega, tepatnya di 11 Oktober nanti. Ada siapa aja?
1: Lala, ini setiap hari kita dengerin gelegar tentang Dahlia. Tentunya nanti di Tagalega ada banyak bintang tamu.
0: Awalnya Cika, sok sebutkan.
1: Tentunya Ayu Ting Ting. Lalu ada Dewi Persik, ada Alam Bah Dukun, Charlie Van Houten, Siaben, dan juga Republik.
0: Oi, oh, meni bener ya, pantengnya luar biasa. Sok ah langsung dapat aja hadiahnya. Diambil dulu, dikocok dulu ya. Ceranya Ayu Revan. Ya mudah-mudahan dapat yang paling luar biasa. Dapat apa nih merchandise-nya? Atau juga dapat yang paling gede? Dan dapat, oh lumayan, dapat tumbler. Ini merchandise dari Radio Dahlia. Terima kasih Irfan, ulang tahun Radio Dahlia, ucapin dong.
1: Ya, semoga di ulang tahun Dahlia yang ke-56 ini Dahlia tambah sukses, tambah maju, dan selalu mengudara di seluruh Indonesia.
0: Amin. Yaudah, ayo Pak Nuhunnya. Sok atuh bergerak salapan lah di lontong, muci, badak, no paling ngona. Bu Yaya. Bu Yaya tak ayah, orang sabar kena lah. Bu Yaya. Bu Yaya, tapi kersibuk cigananya. Kersibuk kotret-kotretnya. Ada Ibu Ina juga. Bu Ina, kotret-kotret naon eta. Pesanan ini resepnya menyala ya, sok atuh enggak apa-apa lah ya. Pokoknya sini aja yang lagi di jalan juga, barangkali mungkin yang lagi pantengin di mobil enggak apa-apa sambil pantengin, sambil datang ke sini. Kita ada di titiknya, titik ketiga kita goyang on the road, ada di Cibadak ya. Satu lagi boleh sayang, satu lagi hadiahnya boleh kita bagi-bagi lagi. Ya ayah si ayah tah. Ya mah cenanya pendengar setia Radio Dahlia, cenanya dengan si AA siapa namanya?
1: Ujang.
0: Ujang teh dari mana? Dari Cimaung, pantengin terus Radio Dahlia. Oh, cina tadi cekur tuh itu apa si Erlan, cina gitu. Nah, apa? Oh, nya no pelatihan teh hanya benar. Kadia atau kadia. Pelatihan kan bersama BLUD, bersama Dishub Bandung ternyata dia taunya. Ya, benar. Ya udah, Ujang. Alhamdulillah saya luar biasa nya. Ya mah di Cibadak mah kondusifnya pokoknya omat BLUD selalu menyala. Oh saya tak nabrak ke dia. Ya dah, Aujang lah deh, Aujang Cimaung. Pengen hadiah. Coba sekarang sebutkan ulang tahun Radio Dahlia yang keberapa?
2: 56.
0: 56 benar Aujang. Ayo yang hadiah oge. Okay. Siapa namanya?
2: Pak Rahmat.
0: Radio Dahlia tepatnya ada di jalan apa studionya?
2: Burang-rang bulat 2 telu.
0: Burang-rang 2 telu atau 2 apa?
2: 2 telu.
0: Dulu udah lupa.
2: 2 telu.
0: Ah, sasaknya deh. Jalan Burang-Rangna nomor sabaraha?
2: 28.
0: 28, tah bener. Langsung aja nih, Arangga sini. Kita kasih hadiah ini, Kang Ujang. Ya, BLUD. Dishub Bandung. Tahun akhirnya can ayahnya biasanya. Can ayah pelatihan deh. Can. Tapi Marema wah ayahnya, Cibadak. Marema, alhamdulillah. Menang naon? Tumblr, sok ya menang naon Cipa. Coba. Ya, satu lagi. Ya udah, coba. Hijadeh. Satu lagi. Ambil apa nih? Kira-kira dapat apa nih? Spesial ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Ya, tentunya di Goyang on the Road. Dapat tumbler juga. Oke, ya udah. Ya, satu lagi. Gini nih. Aku pengen dengar harapannya untuk ulang tahun Radio Dahlia seperti apa, Kang Ujang, silakan.
2: Selalu jaya lah di udara gitu.
0: Sering dengerin Radio Dahlianya? Sering, oke. Okay. Ibu hoyong oke hadiah. Coba ibu teh dengan ibu siapa namanya?
3: Tati Suryati.
0: Ibu Tati Suryati dari mana?
3: Ini dari Cibadak.
0: Oh iya mah Akamsi, nya asli sini. Ah oke, okay, hoyong hadiah ente. Ah melong-melong ini si ganurek ngarontok, ah menisiun abimah. Dengan ah siapa namanya? Nanang, coba sok. Pertanyaan helanya, pertanyaan. Coba. Radio Dahlia. Nanti puncak acara 56 tahun ada di lapang apa?
3: Di lapangan Tagalega.
0: Eh, bener. Di lapangan Tagaleganya tanggal sabaraha?
2: 19 Oktober.
0: Sabaraha, tanggal sabaraha?
2: 19 Oktober. 14.
0: Sabaraha, ayo. Sabaraha, sekali deh.
3: 11 Oktober.
0: Nah, padahal ku si ibu banyak dipanggil, jawab gentenana. Sok buru, menang hadiah. Sok buru ambil. Hadiahnya apa? Langsung aja. Satu aja ibu. Naon dapatnya? Tumbler. Satu lagi. Satu lagi. Yaudah. Kalau gitu. Nah. Oke. Okay. Silakan. Apa rem nih? Iya nak. Kita kan ini dulu. kita kocok dulu ya hadiahnya lewat fishball. Oke, Bu, Ibu Tati, Ibu siapa namanya?
3: Tati Suryati.
0: Bu Tati Suryati asli Cibadak. Ibu, doanya buat ulang tahun Radio Dahlia gimana doanya di 56 tahun ini?
3: Semoga sukses selalu. Banyak penggemar dangdutnya.
0: Ini luar biasa. Yaudah Bu Tati, punya jargon nih kalau sering pantengin. Tahu dong, panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia prung ah, go goyang gitu ya. Coba Dahlia prung ah.
3: Dahlia prung ah, go goyang.
0: Sekali doi coba lagi coba lagi lah Bu Tati ya. Coba sekali doi.
3: Dahlia prung ya.
0: Ayo tuh prung ya, prung ah gitu. Ahna kudu seksi, nya Bu Haji coba. Sekali doi, hiji dua tilu.
3: Dahlia prung ah. Go goyang.
0: Aku do bentes ah prung Dahlia prung ah go goyang gitu. Coba hiji dua tilu.
3: Dahlia prung ah go goyang.
0: Asik, makasih Bu Tati, makasih wargi Cibadak. Ya udah, nanti kita lanjut lagi pastinya. Ada kemana lagi kita untuk titik selanjutnya di Goyang on the Road.

0: Dahlia. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
2: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Johnny Van Houten setia band. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Asik. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih kasih. Dahlia goyang on the road di ulang tahun ke-56 Dahlia juara. Wih, bener banget ya kalau misalnya pagi-pagi dari tadi cenanya patengin Erla dari jam 6. Kita start dari ini nih untuk goyang on the road-nya, kita start dari Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, tepatnya di studio Radio Dahlia. Udah gitu masuk ke Jalan Karapitan ke Simpang 5. Udah gitu juga masuk lagi tadi TK Alun-Alun Bandung, dan juga tadi bermuara di ini di Jalan Cibadak, dan sekarang kita goyang on the road lagi. Ini lagi di perjalanan nih warga Dahlia yang dari tadi nanyain ceritanya Erlan kemana lagi goyang on the roadnya. Nah ini memang kita keliling-keliling kota Bandung nih warga Dahlia, yang memang kalau misalnya sudah kita ada titiknya ya, dan juga sudah tahu gitu kan ya untuk mapnya di mana aja, langsung pokoknya keluar imah W-nya kita bagi-bagi hadiah banyak dari 56 tahun Radio Dahlia, tepatnya hari ini untuk goyang on the road tanggal 18 Agustus 2026. Tapi ingat, kalau misalnya sekarang di rumah gitu kan ya, mau aku teh cenah mau nontonin dan juga mau nyamperin goyang on the road-nya Radio Dahlia gitu kan ya, pengen ketemu Erlan sama ketemu penyiar-penyiar yang lainnya. Tapi ini teh aku teh lagi nyuapin si Dede. Heeh, si Dede teh tapi lagi rewel, lagi GTM, lagi gak mau makan. Ya udah, warga Dahlia, jangan lupa kasih aja si Dede yang namanya Biolisin Vitahani, terbuat dari madu asli dan juga dari ekstrak ikan gabus dan juga temulawak, biar nanti si dedenya lahap makan jadi rewok lagi gitu sayang ya, dan juga gak gampang sakit. Dapatinnya di apotek-apotek terdekat atau juga di Bernovam official shop atau juga di toko online bisa beli aja ya. Pokoknya Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Ya udah kalau gitu, sekarang kita masuk lagi di sini, kita akan masuk ke Pascal, tepatnya di depan SMA Negeri 6 ya, yang ini memang kalau weekend apalagi tanggal merah atau mungkin holiday season, jalan itu macet cenah zeyeng, bade ka mall cenah gitunya. Ya udah, ini sudah ada di 23 Pascal, dan juga kita lanjut lagi tentunya untuk masuk ke keliling-keliling lagi ke Jalan Pascal ke daerah Bandung Utara, yang mungkin ada di kawasan Pascal sak baru gelak keluarnya. Resepnya itu ayah si ibu akar iya akar obik akar jumba, padahal makan itunya sayang tapi hasilnya bestnya. Ya udah nggak apa-apa lah, pokoknya masak baru yang udah di luar. Ade Ciberu cina bestnya tadi mana Joy. Ya pokoknya mah kamu pantengin aja. Ini aku udah kasih tahu sekarang lagi di jalan ini mau ke Pascal cina sayang. Berikutnya tadi Airfan nuhunnya sudah pantengin Erlan dan juga sudah datengin ke sini tentunya barengan sama kru Radio Dahlia di Goyang on the road. Tadi Airfan pas ditanya sehingga penyiar banget ya jawabannya teh. Agem suara ratenya gitu, sehingga nama cocok jadi penyiar. Cus Airfan ngalamar cenah gitu. Ada Nenek Arhan dari Cibak Ciwide mau ngucapin selamat ulang tahun Radio Dahlia, semoga sukses jaya di udara, abadi di hati pendengarnya, amin. Zenri juga terima kasih udah patengin dan juga makasih ucapannya ya. Ada Amar Permata Biru juga hadir. Ada Teh Ayi Rosita juga selamat pagi di kawasan Malangbong Garut, pengen disamperin cenanya. Oh kumaha tuh ya teh, kita Bandung dulu aja we merenya sayang ya. Kita ubak dulu Bandung, goyang on the road keliling-keliling Bandung Raya, nanti kita keluar Bandung juga boleh lah ya. Ada berikutnya sama siapa lagi Erlan? Iya cenah, Kalembangga ayatnya. Pantengin aja weh pokoknya mah ya, pantengin aja Radio Dahlia. Nanti mudah-mudahan kita bisa lewatin rumahnya warga Dahlia juga. Kang Momon Munir Garut juga selamat pagi. Kang Yayan Budi Asi juga selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Erlan. Ada lagi sama siapa ini? Ada Hamim di Jalan Perintis Kemerdekaan ya, lagi patengin Erlan juga. Oke, dari Cibiru juga selamat pagi, lagi OTW kantor katanya. Teh Yati juga, Mbak Yati Kopo, makasih udah patengin. Selamat ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56, semoga makin jaya di udara dan juga jadi nomor 1. Merdeka. Ada Temia Pastor juga, hai Kakek Agus Cibo Cibangkong selamat pagi, dan juga Kang Tatang Soeherma Cisaranten juga hadir ya. Digoyang katanya buat semua warga Dahlia. Samsu, ada Kang Edet, ada Bunda Iswari. Bunda nggak semeli tiket encan. Bunda kan biasanya sok ngaborong tiket. Bunda Iswari dari Cikalong GI. Tiket naon sayang? Tiket gelegar 56 tahun Radio Dahlia 11 Oktober di lapangan Tegalega.
Nanti siap-siap ketemuan sama Ayu Ting-Ting. Ya, ada juga siap-siap lagi ketemuan barengan sama Dewi Persik. Ada lagi akan ada Republik, ada Charlie Van Houten, dan masih banyak lagi artis-artis pendukung lainnya yang bakal menghibur dan juga menggoyang lapangan Tegalega untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Oke deh. Ya udah, nanti jangan kemana-mana sayang, pokoknya di sini aja. Kita akan seharian full goyang on the road, dan juga sekarang sudah nyampe di Pascal.

0: Masih di Kopi Dangdut Dahlia bareng Erlan Magadru. Utayang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
6: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
4: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
6: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
4: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
6: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
4: Fresh Care Vapo Balm?
6: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
4: Maca banget. Balikin mood banget ya.
6: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
4: Wih, hangatnya langsung kerasa.
6: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
4: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
6: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
7: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
7: Udah dong, Bu.
8: Adik juga udah siap. Makan masakan ibu.
7: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
7: Iya, ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
7: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
8: Oke, ibu.
9: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Penyiar-penyiar Radio Dahlia, jadi setiap program seharian full kita goyang on the road pastinya. Dari pagi tentunya Erlan tadi sudah mulai dari start ya, dan juga sudah masuk ke Jalan Karapitan, udah gitu juga goyang on the road ke alun-alun Bandung, udah gitu goyang on the road juga di kawasan ini, goyang on the road juga di kawasan apa namanya Cibadak ya, dan juga ada lagi goyang on the road di Pascal, dan juga sekarang kita masuk lagi, jalan lagi nih, kita on the road lagi tentunya ke jalan ke Bor Setia Budi. Lanjut nanti kita ke Pasar Sederhana. Lanjut lagi kita kemana? Pantengin aja Radio Dahlianya. Jadi dari tadi tuh banyak yang nanya, caranya warga Dahlia mana tuh minta rutenya. Cina, aku tuh pengen banget warga Dahlia tuh pantengin Radio Dahlia, fokus. Jadi nanti setiap penyiar itu ngasih tahu nih informasi, abis ini kemana langsung digaskan gitu ya. Pokoknya mah ini lagi OTW di Borma, tapi sekarang lagi stuck dulu di kawasan PVJ atau juga di kawasan Sukajadi. Jadi ini warga Dahlia kalau lagi dipantengin, pengen ketemuan sama penyiar-penyiar Radio Dahlia ya, siap-siap nih Borma Setia Budi. Lanjut lagi

ada lagi sayang. Punten wargi, tadi mikna kagelom ku Erlan. Ya dah, ini wargi ingetin ya, kalau si Dede lagi GTM, lagi enggak nafsu makan, kasih Biolisin Vitahani ya. Belinya di mana Erlan? Di apotek dong, atau kalau enggak di Bernoval Official Shop, dan juga di toko online atau juga di e-commerce-nya wargi Dahlia, oke? Okay? Yaudah kalau gitu, terima kasih nih. Abis ini jangan kemana-mana, goyang on the road-nya lanjut lagi di Bandar Dangdut Dahlia. Ya, terima kasih Opi Tommy dan juga seluruh kru yang bertugas. Kita lanjut lagi yuk, Erlan Magatrunya pamit dulu. Abis ini ada Sansan di Bandar Dangdut Dahlia. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prunga, go go go, goyang.

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Asik. 101,5 dalam Bandung yang asik. Selamat pagi warga Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia siaran on the road. Wargi jangan lupa, Sansa nanti bakal menghampiri ya tempat-tempat yang ada di kota Bandung. Jadi buat wargi Dahlia yang pengen ketemuan sama penyiar-penyiar Dahlia sama aku tentu jangan lupa nih wargi Dahlia. Sekarang Sansan bakal mampir di Burma Setia Budi wargi Dahlia, dan bakal dilanjut lagi ke Pasar Sederhana. Jadi siap-siap wargi Dahlia ya. Dan yang mau WhatsApp jangan lupa di 0811-222-1015. Yang mau on air juga boleh di 7328-7311-710 wargi Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia. Brunga!

Jangan kemana-mana, masih di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja. Yeah.

Utara. Wargi Dahlia, sekarang posisi Sansan sudah ada di Jalan Jurang, Wargi Dahlia. Mau menuju pasar sederhana. Jadi buat Wargi Dahlia yang pengen dapat hadiah, Sansan.

Nadia yang pengen ikutan goyang-goyang, boleh Wargi Dahlia ya. Di Pasar Sederhana. Sekarang Sasan masih ada di Jalan Jurang, Wargi Dahlia ya. Selamat pagi yang udah WhatsApp. Ada Oma Kaisar, selamat pagi Oma. Mau ke Taman Makam Pahlawan? Oh boleh, nanti kita juga bakal mampir ke Taman Makam Pahlawan ya. Terus juga ada Asidik lagi panteng. Sasan, terima kasih. Selamat ulang tahun Radio Dahlia. Semoga jaya terus di udara. Makin banyak pendengarnya. Amin. Cewek manis dan mempesona hadir. Penyiar EP. Ingin digorowokan. Boleh. Bayar air mau bager. Abi nanya. Sasan semungut. Siaran di luarnya merdeka dari Cibay. Haturun Cibay. Terus juga ada Deden Cipteng juga hadir. Merdeka, merdeka, merdeka. Mama Lati, Mama Raffi di Lembang juga lagi panteng. Sasan, terima kasih. Ada SD di Dago juga, ada Wauci, terima kasih. Ada Teh Cucu di Gerlong juga. Terima kasih Wargi Dahlia ya. Sekarang Sasan bakal menuju ke Pasar Sederhana. Jadi buat Wargi Dahlia yang pengen ketemuan, yang pengen dapat hadiah, langsung aja datang ke Pasar Sederhana Wargi Dahlia. Kita ke Langgam dulu ah, jangan kemana-mana Wargi Dahlia. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia dan masih tetap Dahlia Goyang on the road di ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia FM juara. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak Langgamnya. Dahlia, Brunga, go, go, go, go, go, goyang.

Soklin mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Dewi Persi. Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000. Dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

0: Wow. Ini sama siapa nih?
1: Raihan.
0: Raihan dari mana, Raihan? Dari mana?
1: Pasir Koja.
0: Pasir Koja. Kalau Bapak?
2: Erik.
0: Erik dari mana?
2: Pasir Koja juga.
0: Pasir Koja juga Bapak?
3: Bandung.
0: Bandung. Bandungnya di mana? Bapak kan itu di Bandung.
3: Nah, Bandungnya Bapak.
0: Bandung we pokok nama ya. Ada yang pengen dapat hadiah enggak? Aku bakal bagi-bagi hadiah. Mau. Satu burung arariung kadarieu atuh, buru. Aku bakal ngasih pertanyaan yang bisa menjawab pertanyaan dari Sansan. Kadieu Pak, kadieu sok. Yang bisa menjawab pertanyaan dari Sansan nanti bakal dapat hadiah ya. Di ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Oke. Siap ya? Siap. Kalau Sansan ngasih pertanyaan langsung jawab, langsung acung ya. Sebelum ditunjuk jangan dulu menjawab. Oke. Nah, hari ini tanggal 18 Agustus 2026 Radio Dahlia ulang tahun yang ke-56 ya. Nah, tahun 2025 Radio Dahlia berapa tahun usianya?
2: 55.
0: Benar. Benar. So, ambil. Kocek. Hadiahnya apa? Hadiahnya? Ada mobil, ada umroh. Amin. Mana? Toples. Ada yang mau dapat hadiah lagi? Aku ngasih pertanyaan lagi ya. Sok, ibu ngacung, ibu nge kudu ngacungnya. Siap. Ibu namanya siapa, Bu?
4: Ayi.
0: Ibu Ayi, jualan apa, Bu?
4: Nasi kuning.
0: Nasi kuning dan juga bala-bala. Ya, kumaha ibu marema?
4: Alhamdulillah,
0: marema cing maremanya, bunya. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Oh, ibunya, ibu. Aku dikasih pertanyaan ya. Ibu, hari ini adalah hari ulang tahun Dahlia yang ke-56, ya. Oke, tanggal berapa ulang tahun Radio Dahlia? Hari ini
4: 18 Agustus.
0: Oke, benar. Oke. Ibu dapat tadi apa? Toples atau misting? Wih, alhamdulillah umroh. Ayah ada anak umroh tapi engkenya. Bapak hayong umroh, hoyong.
5: Hoyong
0: nyangke, mudah-mudahan nggak doanya kanu kawas. Oke, pertanyaan selanjutnya seputar Radio Dahlia ya. Coba sebutkan frekuensi Radio Dahlia. Frekuensi, ayo frekuensi.
5: 5,5. Hah? 5,5.
0: Lain. Hah? Berapa?
6: 101,5 FM.
0: Benar. Ayo. Ya. Berapa? Apa?
5: Umroh.
0: Toples. Umroh belum keluar ya, umroh belum keluar. Ada lagi ya? Satu pertanyaan lagi. Oke. Pertanyaan. Radio Dahlia

0: Katanya gelegar 56 tahun Dahlia juara. Ayo, pokoknya yang nyanyinya itu siapa?
1: Ayo Ting.
0: Benar. Oke. Mobil. Apa adanya, Pak? Topless, ya topless. Yuk umroh, can keluar umroh. Yang belum dapat hadiah, mana yang belum dapat hadiah? Si Bapak belum. Bapak sama aku mau ngasih, mau dikasih pertanyaan ya. Bapak, coba sebutkan salah satu program acara di Radio Dahlia.
1: Oh, Pak. Bandar Dangdut.
0: Wih, benar. Meni pada tahu ya. Wah, pada tahu, luar biasa pada tahu. Tahu noge acara aku di Bandar Dangdutnya. Ya toples deui wae. Toples deui wae, alhamdulillah. Oke, Bapak, coba Pak siapa yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio Dahlia? Bapak, ucapin bareng-bareng. Selamat ulang tahun Radio Dahlia gitu ya. Siap. Semuanya 1 2 3.
2: Selamat ulang tahun Radio Dahlia.
0: Pak ikutin Sazan, panteng radio.
2: Panteng radio. Panteng Dahlia. Enak-enak langgemna. Dahlia. Brunga. Go.
0: Sing. Bapak foto. Oke. Oke, Wargi Dahlia kemana-mana, nanti Sazan bakal balik lagi. Nanti Sazan bakal mampir di Taman Radio Wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia dan masih tetap di Dahlia Goyang on the road. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Brunga, go. Goyang.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: Asik. Satu kasa 1,5 Dahlia Bandung goyang asik-asik. Dahlia goyang on the road. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia, wargi Dahlia. Sekarang Sansan lagi ada di mana ya teh? Cikapayang, wargi Dahlia. Oke, Bapak mana suaranya? Mana tepuk tangannya? Oke. Nah ini dari komunitas apa nih Pak?
1: Legek. Legek.
0: Legek, legek itu apa?
1: Legek teh ngelegek itu ngajago.
0: Ngajago, itu lu bagaya ya teh. Legek itu komunitas sepeda ya.
1: Sepeda ya.
0: Ada berapa banyak nih membernya?
1: Banyak, 40 ada lah.
0: Ada 40, luar biasa. Biasanya aktivitasnya ngapain aja?
1: Legek aja moyan.
0: Oh moyan.
1: Ngejemur.
0: Oh berjemur. Biasanya di mana aja nongkrongnya?
1: Ya kalau Selasa.
0: Oh kalau Selasa di Dago Cikapayang ya. Oke, bapak-bapak dan juga ibu-ibu dari Legi Community ini pengen dapat hadiah enggak? Pengen. Kalau Sasan ngasih pertanyaan ya nanti langsung dijawab. Tapi tangannya diangkat dulu, oke? Siap, oke. Ulang tahun Radio Dahlia ini seputar ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 ya. Nah ulang tahun Radio Dahlia itu tepat di tanggal setelah ulang tahun Republik Indonesia. Tanggal berapakah ulang tahun Radio Dahlia?
2: 17.
0: Setelah, satu hari setelah? 18, benar. Hadiah. Oke, hadiah. Bentar. Mana itunya, bolnya, wis bolnya? Oke. Oh, langsung. Ibu pengen kaos. Oke, Ibu langsung dapat hadiah. Kaos, alhamdulillah. Oke, Ibu namanya siapa, Bu? Bu namanya siapa? Oke, Ibu namanya siapa?
3: Ibu Juhe.
0: Ibu Juhe mau ngucapin ulang tahun buat Radio Dahlia.
3: Selamat ulang tahun buat Dahlia. Goyang on the road. Wee.
0: Pertanyaan selanjutnya. Coba sebutkan minimal satu penyiar Radio Dahlia. Kalau aku namanya Sansan ya. Oke, coba sebutkan minimal satu nama penyiar Radio Dahlia.
3: Sansan.
0: Oke. Ayo. Siap, pertanyaan selanjutnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Radio Dahlia. Bulan apakah Radio Dahlia ulang tahun?
3: 18 Agustus.
0: Oke. Lanjut. Coba sebutkan alamat Radio Dahlia. Alamat Radio Dahlia itu sekarang di Jalan Burangrang nomor 28 ya. Coba sebutkan alamat Radio Dahlia.
4: Burangrang nomor 21.
0: 28. Ya, oke, benar. Ya. Oke. Sok tadi Bapaknya menang. Siap. Ya, kela. Yang belum dapat tadi mana? Siap, pertanyaan selanjutnya. Nomor on air Radio Dahlia adalah 73028 dan juga 731710. Coba sebutkan nomor on air Radio Dahlia.
3: 73028.
0: Benar, Radia. Siap. Oke, siap. Coba sebutkan minimal 3 daerah di Kota Bandung.
1: Bolakan Ciparai, Jamaika, Cijena.
0: Benar. Belum. Siapa yang belum? Kadiang belum. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Sebutkan kecamatan di Kota Bandung itu ada kecamatan apa aja?
5: Kecamatan Coblong.
0: Coblong benar. Iya Coblong benar. Iya. Bapak menang. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Coba sebutkan nama Bupati Kota Bandung. Wali Kota.
1: Farhan,
0: benar. Oke. Pertanyaan, mana nu belum? Belum, kade Bapak belum. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba sebutkan nama Gubernur Jawa Barat.
1: Pak Deddy
0: Mulyadi. Deddy Mulyadi, benar. Deddy Mulyadi. Mana yang belum dapat hadiah? Bapak iya belum ya, karunya belum. Bapak belum, kan dia? Sok, atau kasih hadiah. Nomor belum mana, nomor belum? Bapak iya belum. Mau ah? Ih, si Bapak mah. Oke, siap. Bapak Ibu dari non legek ucapin ulang tahun tapi semuanya ya. Siap ngariung dulu Bapak, ngariung dulu Pak, ngariung dulu. Ucapin ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56 ya. Semuanya Ibu, ayo ke Bobo sini Bu. Bu, ayo sebelah sini ya. Oke, selamat ulang tahun Radio Dahlia FM yang ke-56 tahun. Prung ah, go go go goyang gitu ya. Siap. Selamat ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56. Prung ah, go go go goyang, langsung teriak, oke? Siap. 1 2 3.
2: Selamat ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56.
0: Keluarga Dahlia jangan kemana-mana, nanti Sasan bakal mampir ke tempat-tempat berikutnya, kalau nggak salah ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Keluarga Dahlia ya, masih tetap di Bandar Danut Dahlia dan masih tetap di Dahlia Goyang on the Road. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, berunga, go go go go go, goyang.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sih?
1: Sekase. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: on the road Warga Dahlia. Sekarang Sasan posisinya lagi ada di Tubagus Ismail Warga Dahlia. Tapi ini buat Warga Dahlia, Sasan mau ngingetin dulu nih buat Warga Dahlia yang punya anak kecil, terus anak kecilnya susah makan, jangan lupa kasih aja Bioset Vitahani ya. Ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal Warga Dahlia, daya tahan tubuh makin kuat dan juga gak gampang sakit. Jadi buat Warga Dahlia langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, terus juga di e-commerce dan juga di Bernovam Official Shop. Pokoknya mah Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Sekarang Sasan bakal nongkrong di mana nih Warga Dahlia ya? Sasan bakal mencari-cari ibu-ibu yang sekarang lagi berkumpul-kumpul. Kira-kira Warga Dahlia ada yang lagi berkumpul enggak? Boleh kasih tahu Sasan ya di 0811-222-1015 ya. Sekarang Sasan lagi ada di Jalan Tubagus Ismail mau menuju ke Taman Makam Pahlawan. Tapi Sasan mau nyapa dulu nih buat Warga Dahlia yang udah pada WhatsApp di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Teh Cucu di Gerlong ya. Gemoy ke atas atau ke Gerlong dikit lagi. Insya Allah ya, selamat ulang tahun buat Rado Dahlia yang ke 56 tahun. Jaya terus. Makasih hatur nuhun Teh Cucu. Ada juga ini sama Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide hadir, selamat ulang tahun Rado Dahlia yang... Hai. Oke. Kang Asep Dapota, merdeka merdeka Rada Dahlia, selamat ulang tahun hatur nuhun ya. Ada juga ini sama Jendri Aldila, si Mamat beli bihun dan layang-layang, tak lupa beli sepatu dan kura-kura. Selamat ulang tahun Radio Dahlia tersayang, jaya selalu di udara, tetap nomor satu. Hai, Warga Dahlia sekarang Sasan lagi ada di Jalan Tubagus Ismail. Sekarang Sasan mau bagi-bagi hadiah. Ibu pengen dapat hadiah enggak? Oke, ayo. Ibu, ya teh ker Narawan, ya teh ker MBG, ya teh. Ibu namanya siapa, Bu?
1: Ani.
0: Ani dari mana?
1: Dari Babakan Sembu.
0: Dari sini we-nya. Ibu namanya siapa?
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Ah, bukan KBW ada banyaknya. Ibu, ini teh dari komunitas apa ini teh? Benar-benar?
1: Dari kader.
0: Oh, dari kader. Kader mana, Bu?
1: Kader Posyandu, Sedap Malam.
0: Dari kader Posyandu, RW 12, Sekeloa. Ibu, Sasan bakal bagi-bagi hadiah ya. Yang bisa menjawab pertanyaan dari Sasan nanti bakal dapat hadiah, oke? Oke, Ibu siap ya? Ngacung dulu, siap. Ibu, Kota Bandung berada di provinsi mana?
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat, benar. Nanti ya hadiahnya. Oke, okay. Ibu, radio yang paling juara radio apa? Ulaya, mana apa?
2: Dahlia dong.
0: Dahlia, radio yang paling juara, teruji Warga Dahlia. Coba sebutkan frekuensi radio Dahlia.
2: 101,5.
0: Ulangi.
2: 101,5 FM.
0: Benar, pertanyaan selanjutnya. Coba sebutkan wakil gubernur Jawa Barat. Wakil Gubernur saha? Hah? Bentar. Wakil Gubernur Jawa Barat?
2: Herman Setiawan.
0: Ayo Kadia, Bapak Kadia, ayo Kadia. Ayo Kadia, pengen dapat tadi, ayo sini. Pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan alamat Radio Dahlia. Radio Dahlia sekarang alamat itu di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Pertanyaannya, coba sebutkan alamat Radio Dahlia.
1: Nomor Sabrabi.
0: Benar, ulangi lagi.
1: Jalan Burangrang nomor 28.
0: Benar. Pertanyaan selanjutnya. Nah, saat tadi udah dapat hadiah. Siapa yang udah dapat hadiah? Iya. Oh iya, oke. Pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan. Bapak kan sekarang itu penyiar Kopi Dangdut Dahlia adalah Kak Adri dan juga Erlan ya. Kak Adri dan Erlan, coba sebutkan siapa penyiar Kopi Dangdut Dahlia?
2: Kak Adri dan Erlan.
0: Erlan, benar. Erlan dirinya. Oke. Benar, siapa yang belum dapat hadiah? Coba siapa yang belum dapat hadiah? Ece, udah dapat hadiah belum? Belum. Oke, sok, siap. Pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan minimal 2 program acara di Radio Dahlia. Minimal 2 program acara di Radio Dahlia.
1: Nggak bisa.
0: Oh iya, tuh bisa.
1: Da dangdut dan bandar dangdut. Kopi dangdut.
0: Oke, bandar dangdut dan juga kopi dangdut. Benar. Raga ini dikasih hadiahnya, hadiah juga enggak apa-apa. Oke, siap. Ibu-ibu, sekarang kan Radio Dahlia itu ulang tahun yang ke-56. Coba ucapin banyakan semuanya ya. Ayo Bung Ariung dulu dong, Ariung. Ayo gabung. Ibu Ece, ay, gabung sini. Ucapin selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56 tahun ya. Selamat ulang tahun Radio Dahlia. Makin segit. Siap ya? Oke, siap. 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Radio Dahlia. Semakin sukses. Go Tara.
0: Gini Bu, prung ah, go go go goyang gitu ya sambil teriak ya. Prung ah, go go go goyang. Siap. 1, 2, 3.
1: Prung ah, go go go goyang.
0: Hey, wargi dajan kemana-mana ya. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia dan masih tetap di Dahlia Goyang on the Road. Panteng Radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, prunga, go, go!

0: Thalia Goyang on the road.
1: Thalia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Thalia juara. Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: Dewi Persi.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komiks herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Sabugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: 1
20: jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
20: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
20: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin
6: di Dahlia Goyang On The Road, seharian penuh di 56 tahun Dahlia Juara.

0: Dangdut Dahlia dan masih tetap di acaranya Dahlia Goyang on the Road. Sekarang Sasan lagi ada di mana nih?
1: Taman Pahlawan Bandung.
0: Wih, sudah banyak banget nih warga Dahlia yang sudah berkumpul. Ada siapa aja?
1: Ada Mama Fiska, ada Bu Warpo, ada Tehyati Bojor Kaca.
0: Wow, pengen apa tadi ya? Enggak, ya udah dapat tadi. Tapi aku pengen tahu dong ya. Ini suka pantengin Dahlia?
1: Tiap hari, tiap saat.
0: Aku pengen ngasih pertanyaan. Coba sebutkan minimal 5 penyiar Radio Dahlia.
1: Sansan, Adri, Putri Barbie, terus Teh Amel, terus Adri udah ya? Sandi.
0: Oke, Bu Arfan, Kadil, aku rek dibere pertanyaan. Coba sebutkan minimal 5 program acara di Radio Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia, Kopi Dangdut Dahlia, Tatar Sunda Dahlia, dan Karaoke Minggu Dahlia. Si Konsleng.
0: Oke, Tehyati, coba sebutkan penyiar dongeng Dahlia.
1: Soalnya Tante Mary.
0: Oke, benar. Oh iya, non. Selamat ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56. Semoga sukses dan tetap menjadi radio juara Dahlia Perungah Go-Go-Go-Goyang. Wih! Ini sama siapa?
2: Teh Elis Pahlawan.
0: Coba-coba lihat. Liatin ke kamera. Teh Elis, liatin ke kamera. Bikin tulisan wargi Dahlia gede banget. Wih, luar biasa. Oke. Simpen dulu di sini. Oke. Wih, selamat.
1: Radio Dahlia yang ke-56. Semoga sukses dan tetap menjadi radio juara. Dahlia Prungah go goyang.
0: Wih, Telis dari Pahlawan. Ya, udah berapa lama dengerin Radio Dahlia?
2: Udah lama banget.
0: Kenapa dengerin Radio Dahlia?
2: Kan sambil masak.
0: Senang. Coba sebutkan minimal 3 penyiar Radio Dahlia siapa aja?
2: Asansan, Kak Adri. Putri Barbie.
0: Oke, benar, luar biasa ini. Pendengar setia Radio Dahlia. Oke, sekarang Sansan mau ke sebelah sini. Mau ngasih pertanyaan. Ibu kalau bisa menjawab pertanyaan dari Sansan bakal dapat hadiah ya. Ibu namanya siapa, Bu?
3: Ibu Aan.
0: Bu Aan dari mana?
3: Dari Lembang.
0: Dari Lembang. Bu Aan, dia teh jualan.
3: Iya.
0: Jualan apa aja?
3: Sayuran.
0: Ayeuna kumaha ieu bahan sembako kumaha naraek henteu?
3: Naraek
0: ayeuna nonu naek.
3: Beras itu minyak naraek.
0: Oh, naraeknya. Bu Am napa hoyong hadiah Halim?
3: Hoyong
0: hadiah. Oke. Sebutkan salah satu pengisi acara ya. Ini band ya, salah satu band yang bakal tampil di acaranya Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Apakah A setia band, B tidak setia band?
3: A.
0: Apa?
3: Setia band,
0: benar. Rangga. Setia band nanti bakal tampil di Radio Dahlia FM Bandung ya. Oke, sekarang Sasan bakal ngasih pertanyaan lagi. Teteh namanya siapa, Teh? Namanya siapa? Sebelah sini, Teh Lilis. Teh Lilis ini jualan apa aja, Teh Lilis?
4: Jualan kue basah.
0: Teh Lilis, aku mau ngasih pertanyaan ya. Kalau bisa menjawab pertanyaan dari Sasan langsung dapat hadiah. Coba sebutkan salah satu band pengisi acara di acaranya Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Apakah Republik Band ataukah Nusantara Band?
4: Republik Band,
0: benar. Oke. Bapak-bapak mana? Oh iya. Kita ke sebelah sini wargi Dahlia. Kita gabung bersama bapak-bapak yang sekarang lagi nongkrong. Bapak selamat pagi, Pak.
5: Pagi.
0: Bapak namanya siapa, Pak?
5: Bang Naga,
0: kalau Bapak?
6: Bang Dika.
0: Rensus, kalau Bapak?
7: Sarmono.
0: Joni, oke. Bapak ini komunitas apa nih, Pak? Ini komunitas atau apa? Atau nongkrong aja? Nongkrong aja. Oke, Bapak aku mau ngasih pertanyaan ya. Oke, di tahun 2026 Radio Dahlia ulang tahun yang ke-56 ya. Di tahun 2026 Radio Dahlia ulang tahun yang ke-56. Di tahun 2024 Radio Dahlia ulang tahun yang keberapa?
8: 24.
0: Bukan. Tahun 2026 Radio Dahlia ulang tahun yang ke-56. Kalau 2024 Radio Dahlia ulang tahun yang keberapa?
8: 54.
0: Benar. benar, dapat kamu. Oke. Coba sebutkan gubernur Jawa Barat siapa?
4: Siapa itu? Kang Deddy lah.
0: Kang Deddy benar. Pertanyaan selanjutnya. Coba sebutkan ya. Minimal 3 kecamatan yang ada di Kota Bandung.
4: Kecamatan Cimenyan.
0: Terus
4: Cibenying Kaler, Cibenying Kidul.
0: Oke, benar. Selamat. Langsung dapat aja semuanya. Oke, siap. Oke, mari kita jalan kemana-mana. Nanti Sansan bakal balik lagi. Sansan bakal mengunjungi. Oh, nyanyi, siap. Sansan nanti bakal nongkrong di tempat selanjutnya lah. Pokoknya nama jangan lupa pantengin Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandara Nut Dahlia. Dan masih tetap di Dahlia Goyang on the road. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya. Dahlia, berunga. Go, go, go, go, go. Goyang.

0: Dia goyang on the road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

1,5 FM Bandung Goyang Sik Asik. Masuk untuk acaranya Bandar Dangdut Dahlia di Dahlia Goyang on the road, wargi Dahlia. Sekarang Sasan mau menuju Masjid Istiqomah, wargi Dahlia ya. Sekarang saya mau baca WhatsApp dulu yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Moy hadir dari TNI Sugi lagi pantai Sasan, terima kasih. Ada Mama Ji dan Jikri Cuwide juga hadir. Moga yang katanya buat wargi Dahlia aja diatur nuhun. Ada Mama Apep atau Mama Glowing, alhamdulillah juara 2 Merdeka naon. Mama Ita juara 2 teh. Ada juga ini sama Mimi Ciwide Merdeka, selamat ulang tahun Radio Dahliaku. Terima kasih Mimi. Terus juga ada Pagi Akang Banar, Sasan Gemoy, Neng Yolan juga hadir, terima kasih. Ada juga Kakek Agus Cibo juga hadir, terima kasih. Hai Danu Gemoy, siaran di luar di jalan Nyak Danu, dedenya tadi abis ngalangkung. Ada juga Cece di Jati hadir, Sasan mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio Dahlia, semoga makin jaya dan juga sukses selalu, amin. Hatur nuhun Ibu Cendani juga, tumben pertanyaannya nyambung sekarang maknya tuh ya. Ayah Kak Adri bisa dicarekan abina. Selamat hari jadi yang ke-56 tahun Radio Dahlia, semoga jaya di udara abadi di hati pendengarnya, makin banyak pendengarnya juga dan juga iklannya. Sehat penyiar-penyiarnya, makin kompak makin kocak, pokoknya nama the best Radio Dahlia dari Wauci. Terima kasih wah. Mama Feby selalu hadir di sore yang hatur nuhun. Ada Kang Lukman di Pasar Barus juga hadir, absen Merdeka Merdeka Radio Dahlia. Mama Gani juga hadir di Bojong Kalapa Kaler. Mister Yus selamat ulang tahun buat Radio Dahlia. Terus juga ada Jual di Sagata, selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Semoga menjadi radio yang bermanfaat bagi semua wargi Bandung dan juga dunia. Semoga menjadi radio yang menginspirasi, terbaik, terdepan, terjuara, pokoknya nama selalu menjadi nomor satu di Bandung. Semoga para penyiarnya, OPB dan kru staffnya, pokoknya nama luar biasa. Wek Kang Jual, terima kasih meni banyak ya. Ada juga Mang Kosim, terima kasih udah panteng. Kasore yang atuh Sansan, Asyamsu insya Allah kayaknya. Ada Butita, selamat ulang tahun Radio Dahlia, semoga jaya di udara hatur nuhun. Bebep Dery, happy birthday Radio Dahlia yang ke-56 juga, 56 jadi lagi radio nomor 1 selalu ya, bagi dong non gitu hadiahnya, oke. Ada juga Santi di Kopas, selamat ulang tahun Radio Dahlia, merdeka merdeka, semoga jaya di udara tetap nomor 1 di hati pendengarnya, amin. Ke Jatisari, Kota Waringin, Sansan, insya Allah. Kang Tatang di Cisaranten, selamat ulang tahun buat Radio Dahlia, hatur nuhun. Ada siapa lagi nih, Agus Catbon hadir ya. Ada Mama Apep, paduan suara iya onya. Ada juga Deden Marzan. Nah, itu Deden, ayo teh. Ada juga Adi. Sasan teu lieur sena asa leungiteun engke ya salah sahareupnya jeung Senin hareup heuh lieurna. Wargi Dahlia Sasan nyarun undur pamit ya. Setelah Sasan bakal ada si Koncleng. Nah, setelah si Koncleng, Dahlia Goyang on the road-nya bakal dilanjut lagi sama Teh Amel dan juga Mbah Endin. Jadi buat Wargi Dahlia jangan lupa yang ada di sekitaran Kota Bandung nanti bakal dikunjungi atau didatengin sama Dahlia Tetar Sunda di jam 11 sampai dengan jam 1 bersama Teh Amel dan juga Bandin. Sasanya undur pamit wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Nanti ketemuan lagi di Bandar Dangdut Dahlia Senin depan wargi Dahlia ya. Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah pada panteng telepon dan juga WhatsApp, terima kasih. Tadi juga yang udah ketemu, terima kasih. Dan terima kasih buat kru OBI Goyang Sik Asik juga dan juga OPP yang bertugas, terima kasih. Sasanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, go go go. Goyang!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konselengar-konselengar sealam dunia. Nah, cenah jam sakieu ayo nama. Mohon kalarasan tinggal witan dinten ieu. Dongeng Sunda ti Dahlia di kawitan ti tabuh 10 dugi ka tabuh 11. Janten anu teu acan runing mangga wartosan rehna dongeng Sunda ngalih jam tayang ka tabuh 10. Ngawitan dinten ieu. Pas momennya sareng milangkala Radio Dahlia anu ka 50 genep. Urang haturkeun pangwilujeng heula kanggo Radio Dahlia FM Bandung 101.5 anu dina dinten ieu 18 Agustus tos pincak dina lampah anu ka 50 genep taun. Pamugia Radio Dahlia sing teras janten primadona dina atarapi di manah wargi-wargi sadaya. Nah, pamugia

Radio Dahlia FM Bandung anuka 56 tahun. Diantos kinten-kinten aya kejutan naon dina waktosna resepsi ulang tahun Radio Dahlia kaping larasnya kaping 11 nya 11 Oktober kita. Mohon pemirsa tepat siap-siap kinten-kinten aya kejutan naon heuseus ieu mah persembahan ti Radio Dahlia kanggo wargi-wargi sadayana saalam dunya anu mika resep mika landep ka Radio Dahlia. Wargi-wargi anu sarat tiang ngadangkeun Radio Dahlia FM Bandung dugi ka danget ieu. Wargi Dahlia sakali deui insyaallah dongeng Sunda nyarengan wargi-wargi ngawitan dinten ieu tabuh 10 dugi karengse. Urang keureuyeuh, urang lajengkeun serial si Koncleng anu dinten kamari katunda. Mugia bahan katampi. Dinten ieu 56 tahun Radio Dahlia. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng Radio Panteng Dahlia, era kena kelanggamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: Gandia goyang on the road.
1: Gandia goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia juara.
2: Okay, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
0: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

αστεία με Ρεπούμπλη. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Wargi Dahlia, sakuma biasa satu acan sim kuring raskin iya serial si kuancaling bawah raos nepangan helah ya nu parantos lalabet ngelakukan live TikTok sim kuring gak yambae Nancy Salama it's me cucu Komala ngacung hatur nuhun teras oge aci koci di Nippon Deria Ajang para dos mararanco hatur nuhun sadaya CJM 354 Parantos manco hatur nuhun teras oge seueur deui sadi tadi tahilap da abdi. Bangga ngararacung yuk ngararacung anu dina live TikTok sim kuring. Kela sekedap. Dafa on. Wilujeng Santan Danu siap Danu hatur nuhun. Hadir teras Teh Wiwin oge hadir Wiwin Sukmawati Parantos Manco atur nuhun pisan aya Abah Ozi oge manco meh teu tunduh tah kitu danunya sok atuh kopina ieu Mas Jiwana ya hadir siap atur nuhun. Waalaikumsalam membuka lembaran baru siap atur nuhun pisan manco mohon biasanya setengah opat ini ngalih ngawitan dinten ieu ka tabuh 10 sapa Naila dari situ Ciburuy oke atur nuhun Naila situ Ciburuy salam baktos Ahmad Kang Aep Sepuloh Batagor Kalista atur nuhun Mbu atur nuhun Mbu Danu Nunung Karwati, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbu. Sehat-sehat, Mbu. Siarannya di mana ayeuna? Dongeng. Oh, dongeng mah di studio kaleresan. Mohon Naila. Itu alhamdulillah tayang wayah kieu. Mohon Nancy. Siap. Hatur nuhun, Mbu. Hatur nuhun, Mbu. Damang, Mbu. Kapan kita latihan, Mbu? Tetap di studio utama. Mohon tetep dia ente kalarasan tengiring siaran muter. Tapi pemilu muter sok clear. Alah Mbu. Duh nuhun pisan Mbu. Jajak keluarin kasiran atur nuhun pisan. Katampi sehingga gantosan deh Mbu. Dogi kata Mbu opat mohon gak dong. Atau meren ade. Ripu jadi langsung ke UGD. Siaran muter tetep. Sabara dinten Kang. Dinten ya wongkonya. Tom. Keliling mah dinten ya wongkol mohon laras anu hatur nuhun orang lembur hatur nuhun Mbu siap latihan lah kapan mohon setelah ini aku merapat ke base camp ngador teras oge manco mengoyon tenia teras elat manco wai hatur nuhun kios Dahlia nepi ka asar Kang merawas deye siap tacan kenapan deh kawitan teras oge Mang Uum sareng tetatna oge live streaming di Majalengka bila jeung ngadangukeun siap Mbu Kang Agusna ditiasa di kontak urang latihan lah sekelik satrasna tabuh wayah kieu Kang mohon tenung salajeng satrasna tabuh sakieu program non hungkul anu siaran muterna sadayana program kecuali dongeng hungkul Kang Tis hatur nuhun siap Mbu mohon ayeuna mah ngalih Kang Tis kata Bu 10 Kang Tis nuhun Kang Tis hatur nuhun wargi Dahlia nu adlibna abdi bade ngaoskeun Trans Studio Bandung janten kanggo wargi-wargi anu bade liburan mangga tiasa ka Trans Studio Bandung aya seueur pisan wahana-wahana memacu adrenalin saksian oge saksikan live show yang spektakuler tiasa digaleh tiketna di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung di unique world class indoor tempat pangah urang keureuh deui wargi anu ngadagukan ngalakukan radio sewang-sewangan ngalakukan live streaming live TikTok serial si konsali dinten ieu wargi kamari teh Nyimas Minanti
si konseling sareng anu sanesna nalika kasumpingan soldado company kalayan sejaga ganggu nyimas bilang sareng anu sanesna kabu ujang sumping nyimas Kirana anu nulungan sadayana. Urang lajengkeun serial si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Wargi Dahlia, Nyimas Minanti nepikeun ka nyuuh. Pacarik Magalia si Konceleng ngareret bari nyarita dumareuda.
1: Dedeh teuing Nyimas anaking. Abah Bunga jeung Bagja Kacida sareana hidep geus bisa nulungan deui kana jiwa Abah. Muga-muga we anaking kasalametan urang teh sing salawasna.
2: Leres kitu, Bah. Mugi Gusti nangtayungan salawasna ka urang sadaya.
0: Nyimas Pinanti ngumbar Cipanon. Hatena Bunga pacampur jeung Dalangsa.

0: ei bahaya kayak Maya. Cilaka urang teh itu para soldado ker murkan iya bahani teh kuda ya opatan anak kumaha atuh ya teh kirana Eca mah jadi bingung apa anak iya Maya kedah kumahanya urang nyelamatkan diri.
1: Janti, aduh, abdi oke sami ce, abdi oke, ayah nama bingung sarang lalangsa ya teh, pergi orang tak ya pak arang pikir nggak bela diri, aduh, kemana sarang kumaha tuh orang teh ce, tangtos orang teh, ayah nama bakal kacang kalak ingat ce,
2: aduh. Ya mas kirana, sanajannya oke wanian. Tapi dah puguh pangawak awewe atuh. Sarajan leber kuawanen tapi teburung bingung hatena. Kudu nyingharepan kaayaan anu sarupa kitu. Sesaat kudu ngalawan opat urang soldadu anu sakitu jarangkung gede na.
3: Nyimas binanti ogi nyimas kirana. Anak ingkun. Abah baris mapa gejaup obat urang soldadu anu bakal datang nih.
2: Bahas arik maga liasi konseling jadi nekad lewih suka ajal pati ku ngalawan batan kudu di cangkala ku lawan. Suara talapok kuda beki deket jeng beki jelas kadengene bae suara nate beki ngadeketan kelabah dinya. Atuh hate tilu jalma teh begitu paruguh baik lantaran sadar geus taya harepan deui pikeun nyelametkeun diri iwati kudu pasrah jeung sumerah kana atuh kanu jadi musuh dina waktu harita.

0: abat o naging arugo sa kilong seta yatakan pakawasan. Sa mibe, abahog lang kong tibingong yate. Angan ba ti ate, ano ba rontak a naging? Tapi tabi sana naon eh. Ano? Ulo.
1: Bah carik sumengir deui. Dada na karasa nyeri ngajenghak. Sedengken tatu dina tak-takna anu kabeunangan ku sabetan kolewang teh beki karasa nyeri bae. Tacan oge eta kabingung teh bisa kaungkulan. Harita kuda anu dijumpakan ku opat urang soldadu company teh beki deket bae kadinya. Malah lompatna teh beki ngagancangan. Tereg. Opat kuda teh eureun digigireun Nyimas Minanti jeung digigireun Nyimas Kirana. Digigir belah kenca dua, digigir belah katuhu dua.
2: Ho, ho, ho. Sungguh beruntung sekali ini lelaki tua yang dikawa oleh dua orang garis yang cantik dan manis. Eh? Mengapa ini orang sayang? Sampai dikawal sama Yei berdua, eh? Dona cantik,
1: Cik salah seorang di antara nagancang tumanya. Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana menang sakedapan mah tuh waka bisa ngajawab. Lantaran kebek kurasa kaget jeung kasima. Kudatangna eta opat urang soldado company anu datang narumpak kuda anu sakitu jarangkungna. Saimbang jeung anu numpakanana.
2: Wow, wow, wow. Mengapa Yei berdua para diam saja, dona manis? Ayo cepat jawab, siapakah tua ini?
3: Tuan, jangan ganggu kami, Tuan. Kami hanya orang biasa, orang desa, Tuan.
1: Nyimas Kirana ngajawab meni ngeleper.
2: Oh ya. Eh, tidak tanya kamu orang bisa biasa atau bukan? Tetapi yang aku tanya, kenapa ini si bapak bisa sampai seperti ini ya? Lara membaca ibadahnya. Coba beri keterangan, nona manis.
3: Tuhan, bapak ini sedang terluka. Tuhan, kasihanilah kami. Tolong, jangan ganggu kami, Tuhan.
2: Oh, mengapa? Kelihatannya meringis takut seperti itu, sayang. Tuan, tidak ada maksud apa-apa. Tuan hanya ingin bertanya dan aku merasa bahagia karena adalah lelaki tua yang dikawal oleh dua orang wanita muda yang cantik dan jelita.
1: Jeleng, eta soldadu teh turun tina luhur tonggong kudana. Hati bah carik jeung Nyimas Minanti. Nyak itu deh Nyimas Kirana pada-pada ngageter ningali si soldadu turun tina tonggong kudana.
2: Mengapa kelihatannya takut sekali? Manis. Tuan tidak ada maksud apa-apa, sayang. Hanya terus terang saja, Tuan ini merasa tertarik dengan gadis-gadis pribumi seperti kamu berdua. Yang berdua lebih cantik dari gadis-gadis yang ada di negara itu. Benar-benar manis. Kalau boleh Tuan ingin berkenalan, biar jabat tangan dengan nona-nona yang cantik ini.
1: Cek soldadu mau kata aji hatena ningali anu geulis siga anu kabulusan urut kahujanan teh namahan sarina kana keuritan beungeutna anu geulis Imas Minanti jeung Imas Kirana.
3: Tidak tuan, tidak.
1: Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana jadi teu bisa nyarita lantaran kasima jeung kaeunteupan ku rasa kasieun anu luar biasa.
2: Oh. Mengapa besti takut? Tuan hanya ingin berkenalan saja dengan nona-nona ini. Tuan tidak ada maksud yang lain, dan juga Tuan ini bukan orang jahat, manis. Jadi ayo, mari sini sayang, kenalkan nama Tuan Patrick, serdadu yang gagah perkasa dari pemerintah pusat. Mengerti?
3: Jangan dekat-dekat, Tuan. Biarkanlah kami pergi. Kami akan bawa orang tua kami yang terluka ini, Tuan. Kami mohon, biarkanlah kami berdua pergi, Tuan.
1: Imas Kirana jeung Imas Minanti beki salempangeun hatena. Sok sieun petalakuna eta soldadu anu lain-lain. Jiga anu duaan tadi teh anu ngaguna sika ka Imas Minanti.
2: Oh ya. Well. Tuan tidak akan mengganggu kamu berdua. Asalkan bisa berkenalan saja, Tuan merasa puas dan senang. Ayo mari manis, kita berjabat tangan dulu.
1: Sor lengan si Tuan anu sakitu badag jeng Rangguasna teh nyolodor ka hareup ngajak sesalaman ka Nyimas Minanti. Bah carik anu harita meh-mehan rubuh lantaran ku leuleus-leuleusna meh bae harita luncat terus rubuh lantaran geus kajudi jeung kaharti. Yen eta soldadu teh moal jauh petalakuna jeung anu geus-geus nyata bakal ngaguna sika ka warujah pribumi anu memang narik kana ati na si Tuan Soldadu.
3: Tuan, saya Nyimas Minanti.
1: Cek Nyimas Minanti, lantaran bari jeung sieun-sieun oge harita maksakeun maneh ngasongkeun leungeun katuhuna ka hareup geup sasalaman. Si Tuan Soldadu teu sirikna nyepengan teu dilesotkeun deui. Malah Nyimas Minanti nepikeun ka nyengir saking ku nyeri-nyerina. Asa dipencet we sesalaman jeung dampaleungeun si Tuan teh.
3: Sudah Tuan, lepaskan tangan saya, Tuan. Jangan begini, Tuan.
1: Nyimas Minanti aya ngalepaskeun dampaleungeunna tina cepengan leungeun si Tuan. Tapi eta si Tuan Soldadu teh kalah ka nyerengeh seuri dibarung jeung neuteup bae henteu ngalesotkeun dampaleungeunna. Bacarik magal ya si konseling, tika kereket nahan amarah, yang nahan doyong na awak, anu rek roboh kahar. Geus bisa katebak, karena maksud goreng na eta si soldadu ka Nyimas Minanti dina waktu harita.
3: Lepaskan Tuhan, jangan pegang seperti ini Tuhan, sakit. Jangan begini Tuhan, lepaskan Tuhan. Sakit Tuhan.
2: Mengapa harus takut sayang? Baris ini tidak usah takut. Jangan menjerit seperti ini. Tuhan tidak ada maksud jahat ya.
3: Jangan Tuhan, jangan seperti ini. Lepaskan Tuhan. Jangan ganggu saya seperti ini Tuhan, tolong. Lepaskan. Aku sakit Tuhan. Aduh, lepaskan. Waktu separuh
1: sehat. Dalam respisan. Mual tebih kenapa dia gerak ulu. Dalam respisan Kang Tis. Alah. Oh, antas tak bisa belas sekarang. Baik, leres. Wajah, ayo, ayo, pabrik kerupuk sarina. Saya ngeringan ngadar, nunjuk marah rancang, sadayana, ayuan, sakula wargi, pabrik kerupuk sarina, cilenyi. Mohon, jadi wayah kia jenang jantana. Mohon, tinggawitan dinten iya mah, sarang satrasna insya Allah, dongeng Sunda, tabuh 10 dugika, tabuh 11. Mohon, tak ayah leh, gening tak ayah, iya mah. Eleh deui wae Kasnorati, hatur nuhun Kasnorati, nuhun sadayana. Lah, waktu saparantosnya kapan? Sim kuring kedah undur pamit, nuhun sadayana. Anu mararanco, aci koci nuhun, aci koci. Teras oge. Oh, padahal di antosan. Di antosan bisa. Aduh, aci koci hatur nuhun pisan. Kagegelan ka tampi. Bunda Disa, ya Bunda, jam 10 sampai jam 11 sekarang pindah jam tayang. Sonten taya, taya mohon sonten mah. Jantan ngalih kata Bu 10. Amin, teh nunung, sami-sami hatur nuhun oge. Hatur nuhun enjing di antos deui siap asik. Siap hatur nuhun pisan. Nuhun sadayana. Hatur nuhun sehat-sehat amin aya kumis, sami-sami sing sararehat. Membuka lembar baru oge sami sing sararehat sadayana. Mohon lancar barokah lah. Anu paratos angin tun gagegelan sehingga garantosan deui ngalancar sare rehat anu paratos tetep layar hatur nuhun teras mararanco dina leptik tu simbur bagi hatur nuhun apunten sadayana bilih aya gegeran kelapatanana apunten anu kasuhun nuhun oge anu maranco dina live streaming live atawa di radio Desa Bangsawangan nuhun sakali deui kana pangrojongna dongeng Sunda ti Dahlia simburing undur pamit insyaallah anjing tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, panteng tadi panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Purungah. Go goyang.
4: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: Apa ke lah? Iya nenek nganggo kabaya warna beureum saya teh abah.
1: Ieu masih nuansa kemerdekaan nenek.
0: Iya dong kemerdekaan abah menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia sareng menyambut ulang tahun Radio Dahlia yang ke-50.
1: Alus kita lagi abah ge make ikat kuat kebingung kieu di mana
0: ieu. Ya abah menikah sep abah
1: nganggo pangsi. Abah teh memeriahkan hari kemerdekaan teh bari jeung ketradisionalan Jawa Barat gitu dan nenek
0: teh. Oh, abah teh. Budaya
1: Sunda Jawa Barat abah teh ereng rek mana itu neng
0: ameni dinten ayeuna jadwal urang teh bade Katrunojoyo bade Kadago Jalan Merdeka ka Tamblong
1: oge aduh
0: bakal keliling-keliling di Kota Bandung we abah
1: da ge teh urang teh bakal di itu teh bakal nanorek rek masihan hadiah
0: tabur hadiah jantan wargi Dahlian oh ya hadiah ulah hilang upami aya keramaian gaduhan ya di mobil Dahlia
1: Campurkan, bukan entong enakan, bukan namanya entong introvert, bener.
0: Ringan memeriahkan, gitu,
1: bukan nama orang madinah hajatnya kali 50 genep Dahlia, teh orang teh kudu bisa memeriahkan lah sekota Bandung sekitarnya.
0: Harus bersukacita warga Dahlia.
1: Bener.
0: Tapi lain di bumi sewang-sewangan, oke, ulangi lah. Ngiringan gabungnya di 08 222 05.
1: Bener.
0: Kita bakal digoyang-goyang.
1: Digoyang-goyang.
0: Hai Ece.
1: Si Ece. Saha Eta.
0: Damang.
1: Saha Eta. Iya.
0: Lala. Lala. Gerek bisa pas apa deui anu aya di jalan
1: banyak. Bari jeung urang ngabejaan eta neneng. Rehna Dahlia Tatar Sunda ti samet ayeuna teh jam 11 nepi ka jam 1 siang neneng
0: tah. Jadwal
1: teranya. Bae hararapa batu teh isir di mana DTS ka mana jam 11 jam 11 sudah kita na teh.
0: Harus berarti bikin kata bos 11
1: tabu hiji
0: abahnya.
1: Iya bener. Sana duit ka Sabtu nya neng ya.
0: Nya.
1: Urang nguling neng
0: Hayo urang nguling abah.
1: Let's go.
0: Kita wae ka mana masih tetap di Dahlia Tatar Sunda Dahlia on the
1: road. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamna. Prung ah go.

0: Hit 107,5 dari FM Bandung goyang sik asik abah.
1: Tamblo.
0: Jalan Asia Afrika ya mak.
1: Badai ke Asia Afrika.
0: Badai ke Asia Afrika. Orang teh bade nongkrong di mananya banyak.
1: Nah,
0: pokoknya mah wargi dale dangukeun we
1: terasa. Masih rahasia neng eta teh. Tapi emang orang kudu ngainformasikeun oge ieu teh jalan Tamblong teh ka siapa kada. Geus mengko aya ka dieu ye.
0: Sakedap deh orang bakal ka jalan Soekarno, Insinyur Soekarno abanya. Tepatna di FA 80 abah orang
1: teh
0: jadi dieu. Urang sapa-sapang kayak tu jurig abah.
1: Jam
0: jurik-jurik menyeliur.
1: Cat bijil atau jam jam dia kesare kene atau sian kupanon poe atau jam saya mau jengnak gatu neneng atau neneng dah jadi jurik jam saya keluar jam saya
0: embung banyak neneng gulis dia abah kan neneng tak pada diangkat menjadi wanita perdamaian dunia
1: abah
0: pejabat dunia
1: poho
0: neneng mengkedah berperilaku yang luxuri yang mewah
1: gitu abah anu terhormat lain
0: terhormat kumargi kan neneng mah berteman oge jeung ieu saha eta ngegorong
1: eta nu keur susah bener neneng ari budak kamu teh kumaha bejana geus dibere biolisin can budak teh
0: abah ayeuna teh budak teh teu bisa iya abah
1: baradaek
0: dahar abah
1: baradaek dahar eta geus ulah poho make biolisin geus sok andungan-andungan ieu madu asli jeung naon teh ikan gabus. Tete kesok dibikin masih kecil teh tete jag-jag jeng semok apa semok
0: abah
1: jadi budak teh resep gila mungkin biolisin teh dileutkeun ka bae teh kada dijamin kita sehat jeng naon teh ngurang
0: rampus
1: tak gitu bener-bener ya sok kada lamun neneng atau wargi-wargi nu bade balaja biolisin pitahadina langsung ke apotek neneng tah pangcaketna atau e-commerce favorit wargi-wargi atau Beyond Bernopam official pang deketna pokok namanya biolisin pitahani tentu biolisin vitaminku taneng
0: kabar
1: ngagaleun neneng
0: baru dak teh Gusti kita mam teh abah mendengarese mudah-mudahan tuh ari mun geus ngaleut eta mah abah sebut deui kana tuang teh abah
1: bener sugan we atuh neng neng kita di mana teh neng nilieur ki abah teh
0: urang teh ayeuna nuju aya di jalan naon ieu teh mas
1: Cikapundung
0: Walungan di kota Bandung
1: bener neng aya keresek eueuh neng
0: kang naon bah
1: ieu lebih si hayang utah abah teh.
0: Abah dari tongsong erak.
1: Abah sudah kungsi biasa cicing di imah. Dari keluar imah lelempangan kian liur abah teh ya.
0: Ulah genok atau abah teh ya. Kudu boga incu siga neneng teh

0: Ya abah neneng tebak.
1: Oh benar itu pakai nomor telur nenengnya.
0: Abah sekarang kita lagi ada di jalan.
1: Di Braga. Braga teh iyo. Lah eta si teteh culang cileung ka abah, culang cileung ka abah teh.
0: Selamat pagi, Ece. Teteh tong ngahulang wae ya, teteh. Heh, ka mana?
1: Woi. Nyeti. Hala, resep neng itu di kota neng ya.
0: Kacamata oge abah.
1: Sakitnya meni pinuh kok mungkin lamun sore. Kabayang, bapak Mister, aduh, how are you today?
0: Abang, kah orang, iya deh abah, orang ngobrol-ngobrol, orang nongkrong, abah kinten-kinten di mananya abahnya?
1: Bula
0: di dia abah, di dia mana hara rese abah?
1: Ya, kewenu adalah ada besar ini nya dengnya. Sokatu wargi ulah kau mana masih dah lihat Tatar Sunda Panteng Radio.

Informasi di Dahlia Goyang Old Road, seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punave, Taman Lembah Dewata.
2: Tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Damian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
3: Didukung oleh...

0: Ayeuna orang nu jae di mana, Abah?
1: Aduh, neng di Tegalaga Bandung, Abah ye.
0: Aduh, tapi di Gerbang Otista, Abah.
1: Gerbang Otista, Jalur Otista. Ya, Abah rek aya nongkrong jeung tukang bala-bala eta, Abah ye.
0: Aya bala-bala.
1: Aya bala-bala ieu di dieu ye. Aduh.
2: Alhamdulillah.
0: Sareng Kang saha ieu teh?
2: Kang Cucu.
0: Kang Cucu teh di mana?
2: Di Sumedang.
1: Di Sumedang, Sumedang ieu mah ya, Mang Cucu teh.
0: Di mana, Cik?
2: Raja.
0: Situ Raja, ibu kota kabupatennya. Orang jadi gede, Kang.
1: Aduh,
0: iya dagang naon?
2: Gorengan.
1: Gorengan.
0: Iya, mandi saringkat, jadi jateng yang
1: ngejok. Iya, ikan seperluna, barang gitu, barang itu, teh.
0: Kang, iya, yang hadiah, tuh.
2: Ayo,
0: hadiah, beri pertanyaan.
1: Beri pertanyaan, soko Abah, yang terus ke Mang Cucu, ya. Kira-kira, frekuensi Dahlia FM sabaraha, tasok.
2: 100,55 FM.
1: Sya.
2: 100.
1: 100.
2: 101,05.
1: Sya, Abah mah. Geun bae lah. Penting mah ya usaha. Hadiah ye.
0: Ye,
1: hadiah ye.
0: Aya hadiah deui.
1: Aya hadiah ye.
0: Ya mah kirim-kirim salam Kang Osah.
1: Sok.
2: Kang Sadayana nu aya di Kabupaten di Sumedang.
1: Amin.
2: Situraja. Dharma Raja Wado si Wado.
1: Wado. Oh.
0: Mang, ieu kan Dahlia ayeuna teh ulang tahun anu ka-50 genep. Mang rek ngucapkeun moal ieu teh.
1: Ucapanana naon?
2: Ucapannya selamat ulang tahun Radio Dahlia. Semoga jaya di udara.
1: Amin.
2: Amin.
1: Sehat kitu wae.
0: Pi orang ieu panteng radio. Oh,
1: panteng radio.
2: Penteng radio.
1: Penteng Dahlia.
2: Dahlia.
1: Enak-enak lagamna.
2: Dahlia FM. Prung ah.
1: Go.
2: Goyang.
1: Orang gumpur, eta neneng mah gumpur. Di entrepan ku wargi Dahlia.
0: Abah.
1: Cedol ke dia.
0: Urang tanya ieu
1: tukang cedol.
0: Tukang minuman, tukang minuman.
1: Keun keur sare antepkeun karunya keur istirahat.
0: Ye we dagang.
1: Cedol. Cendol Elizabeth
0: yang kemarin. Cendol ayo nama Rema.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Rema. Kira-kira cendol nggak sabar haglas laku naik tena ini.
3: Ayah 10 melangkung.
1: 10 melangkung. Alhamdulillah. Di kereunya.
0: Cima Rema pokok namanya.
1: Alhamdulillah.
0: Oce lingkinan di mana Oce?
1: Dinyeret.
0: Oh. Oce, ya. Apa Radio Dahlia?
3: Terang.
1: Terang.
0: Apa? Sok. Cik. Oce, alamat Radio Dahlia di mana?
1: Jalan.
3: Jalan Borangrang. 28.
1: Wah, apalah. Iya, menang hadiah rangka, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh. Ya, neneng, mikir kasih ibu. Kira-kira kan Dahlia FM enak ulang tahun kelima genep, ya. Badai ngucap ke naon.
3: Terima kasih. Semoga. Kan biasanya lamun isaran rame.
1: Rame, mudah-mudahan.
0: Ece, oke, tanggal 11 Oktober bakal ayah gelegar jalan santai, Ece, nya. Bakal ayah gelegar jalan santai, Cing Marema, iya, nya.
1: Amin.
0: Kabawa Marema, tuh.
3: Alhamdulillah.
1: Oh, sok acana,
0: Ya, biasana kan sok mawa dua, sabulang. Lamun misalko jadi dua.
1: Jadi dua.
0: Jadi cel, ya, Abah.
1: Alhamdulillah.
0: Kabawa berkahana.
1: Berkah. Abahnya. Mohon.
3: Alhamdulillah.
1: Tah kira-kira kan ayah Charlie, ayah Stayuting. Dia rek nonton umana tak ibu teh.
3: Sadaya nawitong tuh.
0: Si ibu malah lajo rek fokus dagang.
1: Oh, rek jualan.
0: Mending dagang. Mending cuan. Oh, nyanya. Tosep langsung lalajo.
1: Langsung lalajo. Alhamdulillah. Bener-bener.
0: Ibu selamatnya. Selamat dapat hadiah si ibunya. Nya.
3: Alhamdulillah, iya. Hadiah nak. Selamat ulang tahun Dahlia.
1: Yeah.
3: Semoga panjang umur, banyak rezeki.
1: Amin. Semoga
3: cing seueur iklanna.
1: Iya. Oke.
0: Nuhun Ibu.
1: Sami-sami cing berkah
0: punya. Oh, iya. Apa tukang angkot biasa tuh angkot
1: iya, sok
0: ada uga Dahlia, cik. Angkot ieu. Akang.
1: Sepi.
0: Iya. Yeah. Ieu mah ieuna keur kalau ngadangukeun ieu Abah, ngadangukeun DJ.
1: DJ sok atuh laguna tuh hurungkeun lagunya. Hurungin. Sok urung cing tarik.
0: Ya sareng saha ieu?
1: Anu kieu atuh tah neneng tah.
0: Ya saha ngaranana ieu?
1: Saha namina?
0: Arul, orang mana Arul?
4: Malena
0: ieu, ayeuna angkot naon ieu teh?
4: Bajaran Tegalega.
0: Bajaran Tegalega Abah. Tah. Bajaran Tegalega Abah. Si Arul, heeh. Arul udah lihat ya kan akhirnya ulang tahun anu ka 50 genep rek ngucapkeun moal ieu teh.
4: Selamat ulang tahun buat Dahlia. Semoga jaya di udara. Jaya di udara
1: dan Abdi Kasep
4: dan Abdi Kasep.
0: Di doa aku. Oi,
1: Kasep itu Kasep.
0: Apa itu apa?
1: Saha?
0: Si Oca menegar.
1: Woi, maepon.
0: Aya maepon teh. Ya aya Ebitri, apa? Aya Widi, aya Lola.
1: Halo.
0: Nama Gusi. Ya menegaris
1: bae ye.
0: Gus bade meluk ku sok meluk laku.
1: Allah si ibu
0: dede teh. Aduh, dipeluk ieu
1: nenek apa? Aduh, ya Allah.
0: Ibu saya teh.
1: Ibu.
0: Oh, Ambu.
1: Ambu.
0: Ari ibu saya.
1: Ibu Mimin. Ibu Mimin. Itu ibu Mimin, Maman.
0: Ya. Oh, Bu Ana. Oh. Ya, ayeuna Dahlia keur ulang tahun. Nah. Ibu rek ngucapkeun ulang tahun ngan radio, so. Radio Dahlia.
3: Nya bade. Selamat ulang tahun, Dahlia. Mak semoga
1: panjang umur jadi apa?
3: Sing sarehat semuanya.
1: Selamat ulang tahun, potong kuenya.
0: Ibu nuhunnya.
1: Alhamdulillah. Itu tukang sawo di lewat nenek. Oh, tukang sawo. Karunya tukang sawo kerusaha.
0: Aduh.
1: Tukang sawo.
0: Abah, resepnya Abah kalau misalkan ulang tahun Dahlia gelegar teh Bah.
1: Yeah.
0: Pedagang-pedagang di Tegalegar
1: teh Abah
0: jadi kacanak berkah na Abah. Jadi
1: marema
0: Abah.
5: Alhamdulillah.
1: Sareng saha Mamang teh?
5: Sareng Pak Amin.
1: Pak Amin
0: nih. Pak Amin di Banten.
5: Di Gang Tegalega.
1: Tegalega ieu teh
5: sakilona 20.
1: 20.000
0: neneng. Cing marema nya ieu sabona.
1: Sakil. Kang, ieu kira-kira Dahlia FM ulang tahun kalima genep ieu nya bade ngucapkeun naon?
5: Sing jaya sampai di udara.
1: Selepet. Selepet salamet.
5: Selamat.
0: Selepet. Cing selamet.
1: Juga teh selepet
5: di udara.
0: Cing jaya. Kang, iya sok lalajotara mun gelegar jalan sana. Oh, sok tiap tahun. Lamun misalkan ulang tahun Dahlia, akang sok dagang naon biasana?
5: Sawo.
0: Ada
5: musim dukuh-dukuh.
0: Sok marema.
5: Alhamdulillah.
0: Biasana sok seberaha kintal tak kajualna lamun ulang tahun Dahlia?
5: Oke, 2 kintal.
0: Oh, 2 kintal. Alhamdulillah. Abah tuhnya, Abah.
1: Alhamdulillah
0: dikeroyoknya
1: air jekina. Heeh, bener.
0: Gitu. Tuh sabrek aya dal.
1: Ya
0: dal lewat teh baheula.
1: Oh, bener. Aya ngal urang ngalabarkeun we.
5: Ya kana tos
0: ya tos ya. Eh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Doa tuh Mang Amin dia oleh Mang Amin.
0: Sok.
1: Semangatnya.
0: Siap. Sing marema
1: kangnya. Doa dah doa Mang Amin.
0: Siap. Abah.
1: Oi.
0: Urang kalanggap Abah.
1: Ayo langgam maneng
0: ah. Heeh, warga
1: rek maju
0: ka kokor neng euy. Tidak lihat tatar Sunda nya Abah.
1: Ya maju ka lohor ah, let's go ah, panteng radio.
0: Kendalian.

0: Dia Goyang on the road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kota Bandung, mari kita perkuat gotong royong, kolaborasi, dan kepedulian untuk menghadirkan hak kepada masyarakat. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

58 Wita. BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami. Wilayah yang masuk dalam kewaspadaan tsunami meliputi NTT, Sulawesi Selatan, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Namun selang beberapa jam kemudian, BMKG kembali mencabut peringatan dini tsunami tersebut. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak ada dalam kejadian gempa tersebut. Pemprov Jabar akan menggelar upacara 17 Agustus 2026 di halaman Gedung Sate. Hal ini menjadi pertama kalinya upacara HUT RI tingkat Pemprov Jabar dipusatkan di Gedung Sate, bukan lapangan Gasibu. Upacara dibuka untuk masyarakat umum. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pemindahan lokasi bertujuan membuat perayaan kemerdekaan lebih representatif dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, upacara kemerdekaan kali ini tidak melibatkan pelajar maupun ASN seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta upacara akan agar upacara diikuti oleh pihak yang memang terbiasa menjalankan upacara.

0: dokter, guru, dan lingkungan yang aman. Saat ini sudah ada 93 sekolah rakyat permanen dan 182 sekolah rintisan. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki setidaknya satu sekolah rakyat. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan. 101.

Bekasi. Di Dahlia Goyang On The Road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia Juara. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara. Dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
14: Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar juga.
16: Carmilla jadi jam 11.
17: Dugikan jam 1 siang.
18: Dahlia Indonesia pilihan.
19: Dan top hits Dahlia.
18: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
22: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
24: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
27: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
28: Udah siap.
29: Udah dong, Bu.
30: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
29: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
28: Siapa dulu dong ibunya?
29: Iya, Ibu memang paling hebat.
30: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
29: Pastinya dong.
28: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vetahani ya, Dek.
30: Oke, Ibu.
18: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: 101,5 Dahlia FM mendengar yang asik-asik. Neneng,
1: abah,
0: iya teh geus di mana dia wayaning orang teh neng.
1: Orang ayeuna nuju aya di Taman Regol.
0: Taman abah. Oh alun-alun Regol.
1: Aduh itu HP Dede. HP Neneng murah abah.
0: Alun-alun
1: euy. Ya hadiah meni loba kene atuh abah rek
0: diawur-awurkeun. Eta tukang nasi uduk tah.
1: Heeh, sok atuh abah.
0: Tukang nasi uduk kita
1: bagi-bagi hadiah.
0: Kita geroan, kela. Isi Mamang Ojek dia kena hulang di dia.
1: Sok atuh abah,
0: taros abah. Mamang Ojek, Mang, udah ngobrol sekedap. Udah jati ya, kumah ada, Mang.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, nah ya, cingegeng di dia, ngiuhan juga nanti kemudian ya.
2: Panas.
0: Panas ya. Aduh, itu jurusan mana, itu nuju gak aja di dia gitu.
2: Ya, nindu di dia.
0: Di dia, cana, Neng. Sabar kok, ditanya, awewe, tinggal ini. Seru awak, nanti tinggal ini.
1: Akang, abis gelis, tekang.
0: Gelis, nanti.
2: Gelis.
1: Pecak, berarti matan.
0: Aduh, iya. Biasanya upami ngojek jam sakieu sok kengeng sabaraha penumpang?
2: Nembe 17 trip.
0: 17 trip neneng. Aduh, lain. 17.
1: Abah mani getol abahnya. Ini alhamdulillah.
0: Melaan naon terus gaduh keluarga?
2: Tacan.
0: Oh, nyorangan kene tapi geus belaan hadiahnya
1: naon teh? Tah abah yang kukumpul ge jang meuli seserahan tetanggeuyan abah.
0: Ya, abdi abah jeung neneng Bulma teh dina raraga Dahlia FM ka-56 tahunnya aja.
1: Raraga ulang tahun.
0: Ulang tahun tah. Kira-kira ya pernah denger Dahlia FM?
2: Pernah.
0: Pernah. Tah. Ulang tahun kasabaraha ieu teh?
1: Pokona mah tahun 2025 teh ulang tahun teh ka-55, berarti 2026 ulang tahun kasabaraha. Tahun kamari teh 55, tahun ayeuna sabaraha?
0: 56. Oh, bener, bener, bener, bener, bisa. Heeh, bener, bener, bener. Hayong hadiah. Hayong baikeun hadiah, yo. Hadiah, yo. Ih, jang memotoran lamun rada nyeri beuteung tah. Lumayan ye. Bade ngucapkeun naon ka Dahlia FM anu ka 56?
2: Hatur nuhun Dahlia FM, semoga panjang umur. Terus rezekina lancar lancar sagala rupina.
0: Amin. Amin. Ada orang mana?
2: Di Baleendah.
0: Orang Baleendah.
1: Orang Baleendah.
0: Baleendah Banjaran deket
1: Majalaya.
0: Majalaya heuh bener Majalaya. Nuhunnya
1: Ma.
0: Aduh.
1: Ma.
0: Dia Ma. Hei. Oi, baju pink.
1: Ma.
0: Kadieu, kadieu, makadieu. Ah, tunggu
1: di samping. Ya, sami-sami.
0: Makadieu, makadieu.
1: Mang Gusti, ye.
0: Aduh.
1: Meni geulis ye. Siga Angelina Sondah ye mah ba.
0: Heeh, bener.
1: Ma, Damang Ma.
3: Damang, Ma.
1: Alhamdulillah geulis, abah.
0: Ma teh di mana linggih teh?
3: Pasiluyu asli.
0: Pasiluyu.
1: Asli, gadis desa kapungkurna teh nya, primadona ma teh jadi rebutan para pria pangintannya. Abah, Ma. Ya, icalan, ya minuman emung minumannya minuman. Ya,
0: minuman bukan minuman kesehatan. Atau CEF. Cina neng.
1: Alhamdulillah marema mahnya. Ya. Ma di bumi seberapa orang? Seberapa jalmi ma?
3: Mate opatan.
0: Opatan sahawa emak.
3: Nah caroge ma putra pameget dua.
0: Opatan bere dua tilu deui pasihan deui nembe hiji pasihan opat si emak.
1: Opat. Ma ya
0: dah
1: menuju ulang tahun ma 56. Ma kantos kapungkur ngadangukeun Dahlia panginten.
3: Iya.
1: Ngadangukeun wae. Ari penyiar kapungkur mah nu terang sawae.
3: Hilap deui.
0: Oh hilap deui. Tah. Ayeuna teh hilap deui teh keur nyeri beuteung
1: mah. Ma, ayeuna kan nuju ulang tahun rada Dahlia nya mah. Masok ucapkeun abade ngucapkeun naon ka ngorado Dahlia mah.
3: Selamat ulang tahun ke berapa?
1: 56.
3: 56.
1: Ya, semoga non mah
3: dijaya di udara.
0: Amin.
1: Aduh, si mah luar biasa. Ma turutan neneng mah. Pantang radio.
3: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
3: Pantang Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
3: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
3: Dahlia.
1: Prung. Kieu mah kieu. Prung. Sok mah. Go go go gitu mah.
3: Go go go go.
1: Gaya. Aduh, maya dia mah.
0: Tah cireneng ieu. Tah ti abah hiji deui kam jang mah ieu.
1: Jang jadi teh kapang ke jang lebaran.
0: Jang lebaran jeung si abah ieu nya. Jeung si abah.
1: Makis bae dulu mah. Makis bae. Ieu sareng neneng, sareng
0: neneng.
1: Neneng dedah ieu teh.
0: Muhun. Ieu sareng abah Endin.
1: Abah Endin.
0: Abah Endin.
1: Makis bae dulu ke neneng, makis bae, kis bae. Oh Ibu Martini. Goyang dulu bisa enggak goyang dulu? Oh, malu. Oh iya. Hadoron, Ma.
0: Sami-sami.
1: Abah.
0: Tah kitu, Neneng. Waalaikumsalam.
1: Abah aya tukang bubur kacang, Abah.
0: Bubur kacang, Neng.
1: Tadi taros tukang bubur kacang, Abah.
0: Hayu teh ka dia tuh, Neng.
1: Mang dia, Mang dia. Ka dia.
0: Mang dia
1: tukang bubur kacang.
0: Kalakah di beakeun
1: ku barudak. Abah.
0: Oke, usaha.
1: Ka dia, Mang, ka dia, Mang. Mang, namina sama.
2: Bapak Rom.
1: Bapak Rom. Di mana lingkana Pak Rom?
2: Pasir Luyu.
1: Pasir Luyu.
0: Tadi si ibu etap orang Pasir Luyu tetanggaan gitu. Tatana.
2: Oh beda.
1: Ya jualan bubur kacang gitu.
2: Ya kacang hijau.
1: Kacang hijau. Keluarnya tak buat seberapa.
2: Jam 5 subuh.
0: Berarti saya etas harodatnya sabaraha lamun kira-kira saya dijual sabaraha lakunata.
2: Abang habis kabeh 300 ribu.
1: Alhamdulillah.
0: Enak siap sedayana.
2: Aya kene setik deui.
0: Sabaraha mangkok deui kira-kira tah?
2: 10 aya.
0: 10 mangkok sama ku sabaraha?
2: 6.000.
0: 6.000. Kusaha mung.
1: Ya, ayeuna teh da lihatan nuju ulang tahun anu ka 56 bade ngucapkeun ulang tahun mah sok.
2: Selamat ulang tahun Dahlia Gebo.
0: Kamana atuh?
1: Si emak yang dicek. Abang, kalau nggak mau lah, abang.
0: Aduh, arek punchline tengenah tungtungna dedah. Ampun ting. Gitu tak orang gunana briefing tak gitu.
1: Baik atau abah tenan naon
0: nu. Si Rangga teh deka briefing atuh dan neng atuh da. Briefing heula cek urang mah aya gemeh aya gawe na
1: atuh. Oh, ka ditu abah.
0: Ka ditu
1: aya
0: teteh-teteh.
1: Aya teteh-teteh anu cantik.
0: Aduh, urang tanyakeun kira-kira sedang tuang apa gitu ya.
1: Sedang makan batagor.
0: Aduh.
1: Tamreg senang
0: abah. Selamat Akhir siang.
1: Emang, etama, abah.
0: Boleh saya ganggu sebentar? Sambil cingekeng di sini boleh? Teteh namanya siapa?
4: Winda.
0: Winda, cina nenek. Ini ada nenek ngebul-bul seksi gelisnya, padanya ya gitu gelisnya. Ya. Iya, gelis ya.
4: Abetos.
1: Marukna abetos ngokeli
0: tos ngamul.
1: Aduh, seger
0: sanang
1: teh gelis.
0: Teh Winda linggih di mana?
4: Di Muhammad Toha.
0: Muhammad Toha cenah neng. Ieu teteh ieu da dahar wae teh lapar cenah. Gagal ngomong tapi dahar wae. Ya. Oke Teh Winda, kira-kira teteh kan sekarang Dahlia yang ke-56 tahun ya.
1: Ulang tahun.
0: Ulang tahun yang ke-56 itu tanggal 11 Oktober kita ketemu Tegalaga sama bintang-bintang artis terkenal. Ya, ada Setia Band, ada Ayu Ting Ting sama ada saha teh neneng poho di abah teh Dewi Persik. Nasar udah
1: tahun kemarin.
0: Mau ngucapin apa buat Dahlia FM yang ulang tahun ke-56?
4: Semoga Dahlia semakin berjaya. Ini kan udah 56.
0: Betul. Nih,
4: sampai 100 tahun, 200 tahun ya.
0: Wanyir.
4: Semakin panjang usianya.
0: Wah, iya tetehnya public speaking alus pisan si teteh iya. Curiga tukang pala-pala juga. Ilmu komunikasi,
1: oke. Okay. Ini tukang karedok, abah.
0: Satu kata untuk Dahlia FM.
1: Juara.
4: Juara
0: cen. Iya.
1: Tuh, juara.
0: Itu kan APBD-nya. Oke, kita kasih hadiah ya berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Iya. Karena teteh dahar wae kita juga kasih ya. Enggak apa-apa ya. Oke. Iya.
1: Tuh alhamdulillah.
0: Oke, sebutin buat Dahlia FM. Dahlia FM
1: Prungah go goyang. Goyang gitu.
4: Goyang.
1: Nah, gitu abang.
0: Aduh, udah gitu aja ya. Sok silakan. Iya, silakan dahar lagi ya. Teteh dapet.
1: Beta kembung ya,
0: iya. Tadi
1: bere eta obat
0: biar kembung. Tidak, biar tidak ngeberek-bek beteng ya, teteh ya.
1: Abah, kalah ngamal abah. Oh ya deui.
0: Saha neng?
1: Oh ya deui itu abah.
0: Keren ngalamun.
1: Rek dibere hadiah deui.
0: Oh, sebenernya neng ketemu sabarkan. Sabarkan. Jika nuker linglung si bapak ya. Ulah ngalamun.
1: Bapak damang pak. Namina saha bapak teh.
5: Namina saha saha nun.
0: Saha?
5: Gimana?
1: Kota ini sih kan nuker wiridan ditaros teh.
0: Namanya siapa?
5: Pak Giman.
0: Oh, Pak Giman.
1: Pak Giman tiasa ngeheot. Sok kumaha
0: ngeheot. Bisa bersiul.
5: Enggak.
0: Oh, enggak bisa bersiul. Bapak bisanya apa tuh?
5: Abah bisa ngomong aja.
0: Oh, bisa ngomong aja.
1: Wong endi?
5: Wonosobo.
0: Wonosobo. Bade kinten-kinten kanggo siapa wae? Alah, aing mah.
1: Kintun-kintun, salam.
0: Kanggo sinten kintun-kintun nak?
5: Ya siapa aja yang ada di sini.
0: Oh,
5: ada
0: di Bapak sini. Kenapa seperti ngahulang lagi banyak pikiran?
5: Ya lagi payah nih.
0: Lagi payah.
1: Lagi Bapak payah. Waras ya, waras, waras.
0: Waras, alhamdulillah ya. Mau kita kasih hadiah enggak?
5: Bisa.
0: Bisa? Ya udah.
1: Sok Bapak sambil teriak, "Prung ah, go go go goyang!" Yang panjang ya, Pak.
5: Gimana?
1: Sok. Prung ah, go go go goyang!
5: Prung ah, go go go goyang!
0: Aduh, yuk kita kasih nih, aja enggak apa-apa.
1: Ya. Abah aku lah, kalau gak apa-apa.
0: Ayo ah.
1: Warga lo gak apa-apa nanya.
0: Sop.
1: Masih tetap di Dahlia Tetap Sunat, Dahlia Under. Iya,
0: sama-sama. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak lagu.
1: Dahlia.
0: Go, go, go.
1: Goyang!

0: Dahlia Goyang on the road.
1: Dahlia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia juara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kota Bandung, mari kita perkuat gotong royong, kolaborasi, dan kepedulian untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
5: Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
6: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
5: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat wargi Dahlia tercinta.
6: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
7: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the road.
5: Dane didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.
0: Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

lihat juara bersama Royal Paris Oakley. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Paris Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisel.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: naon abah?
1: Iya teh geningan ri waktu teh geus menyelek kaberang kita geus jam hiji eta teh teh.
0: Aduh, geningannya anu nuju lanc, wilu jeng lanc. Aduh. Anu taca netepan, sogera netepan.
1: Laras bisa, pokoknya mah orang teh enak masih di alun-alun Taman Regol, Buah Batu.
0: Laras, nah, orang enak nuju nongkrong ya, nuju jantan anak tongkrongan, abah.
1: Jadi anak tongkrongan, heeh. Pokoknya mah,
0: Tapi ini tekaraos, abahnya. Eh,
1: jam hijinya neng, ey. Nuhun Atomi di studio ya Atomi tah.
0: Ya Obi.
1: Standby.
0: Opi Pina.
1: Opi Pina Atomi. Video game tim
0: Obi goyang sik asik ayah. Mas Tono jeung
1: Bagus.
0: Mas Bagus.
1: Ayah A.A. Parhan.
0: A.A. Parhan.
1: A.A. Opal.
0: Jeung tong disebutkan ya Mahor ya.
1: Untuk.
0: Kanggo Kak Adri hatur nuhun ya. Tidak berfungsi ini mah ada kerjaannya.
1: Oh begitu?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Dede Purnama.
1: Dede Purnama. Sama Aruk jadi serigala jadi Purnama macu. Apa kena ke sekedap bakal ayah nereng baby Alia nya?
0: Laras. Sekedap dia baby Alia bakal nyarengan wargi Dalia di Dalia Indonesia pilihan
1: tak wargi gitu, Dalia. Pokoknya mah insya Allah kita panggedang udai. Omatnya neneng bejaan wargi-wargi DTST nama di jam 11 tapi jam hiji siang.
0: Laras abah. Nah, gitu. Tisarat ayun.
1: Oh baby Alia terus ayah. Mohon berarti baby Alia kedap doi.
0: Wargi gitu. Dalia atau Abdi Arjeti Bilbina.
1: Mohon simkuring Christopher.
0: Mundur pamit abah.
1: Alah nuhun pisan bukan ambil jengkantun tepanggedang udainya warginya. Wassalamualaikum Panteng Radio.
0: Panteng Dalia.
1: Enak-enak langgam
0: dah.
1: Rungah go-go-go.
0: Kaya.
1: Stres.

0: Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7.300.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
3: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
4: Oh, desa ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nur Lailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist, akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
5: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukan

0: kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
1: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Ia mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
2: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak pemasangan bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyincer saya sama pertanyaan.

0: dikasih ke listrik, orang situnya terusir tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
2: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan, kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
3: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital, di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
2: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
1: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
4: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10 x 20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena Kota Tasikmalaya Senin 17 Agustus. Ketua panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama menyebutkan, pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
5: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
4: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
6: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
1: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
7: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga,

0: Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
1: Dua desa, Desa Campaga dan juga Telaga Kulon, sekali mengucapkan terima kasih dan menghargai setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa dilaksanakan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan?
1: Selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Hai, happy anniversary untuk Radio Dahlia FM yang ke-56 tahun di tanggal 18 Agustus ini, warga Dahlia ya. Spesial edisi ulang tahun Radio Dahlia FM, hari ini kita bakalan keliling jalanan kota Bandung siarannya warga Dahlia. Nah, kali ini Baby Alia masih ada di Taman Regol kota Bandung, warga Dahlia, yang bakal nemenin warga Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan sampai 2 jam ke depan nanti, warga Dahlia. Pastinya 1 jam pertama ditemenin sama Hydro Coco. Don't stop now, prung ah, go go go, go ya. Yeah.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih. Wargi Dahlia dalam rangka Dahlia Goyang Underground. Wargi Dahlia, wow, luar biasa banget. Dari pagi banget loh tadi ya, penyiar-penyiar Radio Dahlia FM keliling-keliling terus siarannya, gak di dalam studio Radio Dahlia FM aja hari ini. Pokoknya spesial menyapa Wargi Dahlia dimanapun berada. Wargi Dahlia ya, yang di rumah juga gak usah khawatir, kita masih sapa juga dokal buat kalian ya. Yang pengen absen boleh banget ke 0811-222-1015. Seperti biasa kalau di Dahlia Indonesia Pilihan, pengen requestin langgam Indonesia Pilihan, boleh banget Wargi Dahlia. Sekali lagi ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Orang sore yang hadir katanya Baby alias siapa ini teh tadi teh, orang sore yang teh ya. Ada Unai Kasper, terima kasih banyak. Bunda Lista Ratu Anda juga terima kasih banyak. Ini yang lagi pada mantengin di live TikToknya Radio Dahlia FM juga terima kasih banyak ya. Wargi Dahlia yang penasaran ya Baby alias nanti siaran di jalan mana aja, pantengin juga live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015DahliaFM. Selain itu, spesial edisi ulang tahun Radio Dahlia FM yang ke-56 tahun. Setiap titiknya dimanapun itu nanti Baby Alia dan para penyiar-penyiar Radio Dahlia FM bakalan bagi-bagi hadiah. Seru banget walaupun siang harinya panas Wargi Dahlia, tapi selalu adem karena ngelihat semangatnya juga Wargi Dahlia luar biasa banget untuk dampingin kita terus dalam rangka ulang tahun Radio Dahlia FM yang ke-56 tahun ini Wargi Dahlia. Jangan lupa juga nanti gelegarnya bakalan hadir di tanggal 11 Oktober 2026 Wargi Dahlia di lapangan Tegalega Kota Bandung ya. Hatur nuhun orang lemah luhur juga yang udah pada panteng, nanti WhatsAppnya Baby Alia bacain di 0811-222-1015. Tapi Baby Alia biar semangat di siang harinya walaupun lagi panas mentrang, mau minum dulu Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Hydro Koko ini benar-benar jegerin banget, bikin kita refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas yang padet banget Wargi Dahlia ya. Karena Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli. Hydro Koko, don't stop now. Dahlia Indonesia Pilihan, persembahan Hydro Kokonya masih nemenin Wargi Dahlia selama 2 jam ke depan. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah, go go go, goyang.

0: Dahlia Goyang on the road.
1: Dahlia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia juara. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simba

mudah lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
15: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
14: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kayak ini barare.
15: Tos sabaraha lami, Bu?
14: 8 tahun.
15: Kumaha karaos na, Bu?
14: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
15: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
14: Alhamdulillah, Bapak, tos dua dinten kenan, tos non biru-biru natas saya sinsiremen. Alhamdulillah ini natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
15: Alhamdulillah.
14: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Wargi Dahlia masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Pastinya Wargi Dahlia sampai jam 3 sore ya, Baby Alia nemeninnya ya, Wargi Dahlia semuanya. Nih Baby Alia juga mau ngasih tahu dulu nih buat Wargi Dahlia ya, yang sekarang lagi kehausan, lagi ngerasa aduh kayaknya aku teh ya meni lemes-lemes aja gitu ya. Mendingan Wargi Dahlia minum dulu hidrokoko aja Wargi Dahlia ya. Karena kalau udah minum hidrokoko pasti dibikin semangat lagi sama hidrokoko. Hidrokoko ini terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh terjaga setiap hari Wargi Dahlia. Dan gak cuma itu aja ya, hidrokoko juga aman dikonsumsi hari ya. Mau Wargi Dahlia minumnya di pagi, siang, sore, malam, itu udah aman banget Wargi Dahlia ya. Dan pastinya hidrokoko juga bisa bangkitin semangat kamu lagi apapun kegiatannya Wargi Dahlia. Minumnya hidrokoko, hidrokoko don't stop now ya. Sebelum Baby Alia sapa yang ada di kawasan Taman Rego Wargi Dahlia, aku mau sapa dulu yang udah masuk di WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Terima kasih Bayuan di Cibaduyut. Terus juga ada Esa Jalan Kaca Piring hatur nuhun. Teh Eis di Cibaduyut juga terima kasih banyak ya. Kang Tatang Suherman juga hatur nuhun. Teh Yati Kopo ya. Tarini Otik, Agus Katbon Cibaduyut juga terima kasih banyak. Kang Nana Cikancung juga hatur nuhun pisan ya. Abah Sareng Neng Bobo juga terima kasih banyak ya. Buat Teh Andri juga Teh Andri lagi si Andri Darso iya mah. Kok teteh sih? Kok jadi teteh sih? Orang Cikolebel Lembang juga terima kasih banyak ya. Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey juga hatur nuhun pisan. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa? Ada Idui di Bojong Asih 8 juga hadir katanya Baby Alia. Siap sayangku ya. Kang Suhana juga hatur nuhun pisan ya. Ini Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin di live TikToknya juga. Terima kasih banyak. Yang ada di kawasan Rego juga, ini Baby Alia siaran dalam rangka ulang tahun Radio Dahlia FM yang ke-56 tahun. Ya, pastinya Wargi Dahlia. Jadi buat Wargi Dahlia yang penasaran ya, ada keseruan apa aja di acaranya Dahlia Goyang on the Road, dan kita akan bagi-bagi hadiah di mana lagi? Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Brung ah, go go go, goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 56 tahun Darian juara. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Kita bakalan bagi-bagi hadiah buat Wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kota Bandung, mari kita perkuat gotong royong, kolaborasi, dan kepedulian untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Pak Kambing, Tasikmalaya.
7: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terat diabetes, sarang ieu sampean baralaa ting telepret.
7: Tos ngalami, Pak.
6: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu kitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teu acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terat karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terat teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

penunggu yang si kasih, Wargi Dahlia. Kita masih di Dahlia Goyang on the Road, Wargi Dahlia, dalam rangka hari ulang tahun Radio Dahlia FM yang ke-56 tahun, Wargi Dahlia ya. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko, Wargi Dahlia ya. Nah, kalau tadi Baby Alia udah jalan-jalannya ke Taman Regol, Kota Bandung, ini Baby Alia lagi on the way ke Uci Farfum Tugu Ciwastra, Wargi Dahlia. Untuk sekitaran Buah Batu, Ciwastra, Wargi Dahlia yang mau nyamperin Baby Alia boleh banget. Karena nanti kita bakalan bagi-bagi hadiah juga di sana, Wargi Dahlia ya. Jadi jangan sampai dilewatkan, Wargi Dahlia ya. Kalau misalkan ada eventnya Radio Dahlia FM yang nyamperin wilayahnya kamu, hayu sini gabung sama kita. Kita meriahkan hari ulang tahun Radio Dahlia FM yang ke-56 di tanggal 18 Agustus 2026 ini, Wargi Dahlia ya. Satu jam bersama dengan Hydro Kokonya udahan dulu ya, Wargi Dahlia ya. Tapi jangan kemana-mana, masih ada satu jam berikutnya. Nanti live langsung sekali lagi dari kawasan Uci Farfum Tugu Ciwastra, Wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alien, cantik cerita. Brung ah, gugugu, goyang.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, Pemkot Bandung fokus perkuat pelayanan dasar. Bendera merah putih raksasa berkibar di flyover Pasupati. Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, harus diterjemahkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan makna berdaulat berkaitan erat dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, semangat kemandirian tersebut juga harus diterapkan di tingkat daerah, termasuk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan semangat tersebut melalui penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan pelayanan dasar akan terus diarahkan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif pengurus RT dan RW.
3: Bersama-sama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, kita memperkuat pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas akses kesehatan, jangkauan layanan yang diperluas dengan perbaikan lingkungan, penanganan masalah-masalah seperti masalah sampah, masalah ketertiban dan keamanan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini juga dipastikan agar diterima oleh seluruh warga Kota Bandung dari level kota, kecamatan hingga wilayah kelurahan dengan partisipasi aktif seluruh pengurus RW dan RT di wilayah Kota Bandung.
2: Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka untuk masyarakat setelah dilakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan. Pembukaan kembali ruang terbuka publik tersebut diresmikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertepatan dengan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan pembukaan kembali alun-alun Bandung dilakukan setelah pemerintah kota melakukan evaluasi sejak Januari 2026. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah diperbaiki sehingga dinilai siap kembali digunakan. Menurutnya pembukaan kembali alun-alun Bandung harus diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan oleh dinas terkait serta kewilayahan melalui tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan. Selain itu aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik. Meski telah kembali dibuka, masyarakat dapat menggunakan kawasan Taman Alun-Alun Bandung selama jam operasional, mulai pukul 8 hingga 4 sore. Farhan berharap pembukaan kali ini dapat berlangsung secara permanen selama tidak kembali ditemukan persoalan yang membutuhkan perbaikan.
4: Berikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi, dan sekarang sudah siap. Untuk masyarakat, silakan manfaatkan ruang terbuka publik ini yang merupakan warisan dari para pendiri Kota Bandung untuk betul-betul dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bersama-sama. Badai aman, badai botra, badai piknik, mangga, tapi tetap diikuti peraturan ya, mengenai hal-hal yang sangat penting, kebersihan, dan lain-lain. Dan juga tentu saja kita ingin taman ini menjadi taman yang akan selalu membuat seluruh warga Bandung bahagia dan gratis. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
2: Bendera merah putih berukuran besar dibentangkan di Jalan Layang Mohtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati Kota Bandung pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026. Pengibaran bendera merah putih berukuran 20 x 6 meter tersebut melibatkan komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, TNI dan Polri. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati masyarakat Indonesia selama 81 tahun. Menurutnya momentum tersebut memperlihatkan kebersamaan berbagai elemen masyarakat di Kota Bandung. Perbedaan latar belakang maupun kelompok tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan kecintaan kepada tanah air.

0: is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage di Bandung Great Sale. Di sini banyak promonya melimpah, mulai dari semua outlet di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Great Sale 2026. Ingat ya, Bandung Great Sale 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung akan kembali membuka rute penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Direktur Utama PT Angkasa Pura, M. Rizal Pahlepi, mengungkapkan layanan penerbangan internasional yang akan dibuka kembali adalah rute Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara sudah memiliki pengalaman dengan kedua rute tersebut dan peminatnya cukup banyak. Rizal berharap maskapai untuk rute internasional yang dilayani oleh Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dapat terus bertambah.
3: Dalam persiapan tentunya Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura yang koordinasi dalam waktu timeframe dan hitungan bulan ke depan kami perkirakan di bulan Oktober, tapi mudah-mudahan akan bisa tidak hanya di Oktober tapi berkontinu. Tentu ini sejarahnya bahwa Husein pernah kembang dengan rute Singapura Kuala Lumpur. Mungkin hari ini juga jumlah airline-nya akan juga bertambah dari sebelumnya. Jadi saya kira adalah efek positif yang dirasakan oleh airline itu sendiri dan tentunya para calon penumpang.
1: Polisi menangkap seorang pria berinisial AR, terduga pelaku pencurian dengan kekerasan, yang merampas sebuah ponsel milik wisatawan di Jalan Lengkong, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pada saat kejadian korban bernama Irma Sriani Nasrun sedang berjalan keluar dari sebuah hotel tempatnya menginap untuk mencari apotek. Tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang langsung merampas ponsel milik korban. Setelah menerima laporan tentang adanya aksi penjambretan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak perlu waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
4: Pelaku sudah tertangkap. Dia sengaja mengincar korban yang lengah yang menggunakan handphone, kemudian dia langsung merampas.
5: Sampurasun Wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang di

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Indonesia Pilihan.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: Goyang sih kasih. Wargi Dahlia masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan siang hari ini Wargi Dahlia, Baby Alia udah ke titik selanjutnya. Udah sampai ya Wargi Dahlia dalam rangka gelaran Dahlia Goyang on the Road. Wargi Dahlia di ulang tahun Dahlia yang ke-56 tahun di tanggal 18 Agustus 2026 ini Wargi Dahlia ya. Luar biasa spesial banget loh Wargi Dahlia. Kenapa spesial banget? Karena Baby Alia udah nyampe di Uci Farpum Tugu yang ada di Jalan Ciwastra Kota Bandung ya. Tapi sebelum Baby Alia nanti bakalan spill-spill, Wargi Dahlia ada promo spesial apa di sini ya. Terus nanti kalau penasaran juga kan Wargi Dahlia wanginya banyak banget kan di sini ya. Nanti kita spill-spill juga. Sekarang Baby Alia mau spill yang satu ini dulu nih Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia yang sekarang lagi ngerasa bete banget gitu ya, karena si kecil atau anaknya Wargi Dahlia tuh kayak susah banget buat diajak makan gitu Wargi Dahlia ya. Nah pastinya untuk bunda-bunda kalau misalkan tiap masak si kecil itu suka nambah makan, nafsu makan jadi kebanggaan tersendiri kan Wargi Dahlia ya. Udah gak drama lagi susah makan badannya, suka susah buat naik berat badan gitu Wargi Dahlia. Kadang suka kesel kan sebagai orang tua Wargi Dahlia ya. Nah kalau Wargi Dahlia punya kekhawatiran itu ya, Baby Alia punya rahasia biar si kecil jadi hobi makan. Rahasianya adalah cukup kasih si kecil biolisin pitahani Wargi Dahlia. Biolisin pitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Biolisin pitahani juga ya, sudah teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit Wargi Dahlia ya. Jadi sekarang Wargi Dahlia bisa dapetin biolisin pitahani di apotek, e-commerce, yang pastinya buat Wargi Dahlia pengen dapetin biolisin pitahani ini mudah banget Wargi Dahlia. Dijamin anak-anaknya itu bakalan langsung lahap lagi makannya, gak perlu khawatir lagi masalah berat badannya yang susah naik Wargi Dahlia ya. Biolisin pitahani tentu biolisin vitaminku ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan, Wargi Dahlia terima kasih banyak buat yang lagi pada absen. Enak banget katanya Baby Alia makan donat. By the way, Baby Alia barusan nih buat Wargi Dahlia yang gak nonton di live TikTok, barusan banget kita dikasih kejutan sama teman-teman dari Uci Parfum Tugu Ciwastra ya. Kita dikasih donat katanya sebagai hari ulang tahun, hari spesial Radio Dahlia FM. Kang Dadan, kita lagi on air, boleh ngobrol sebentar Kang Dadan? Kang Dadan dari Uci Parfum dari tadi udah nunggu-nunggu banget buat menyambut kehadiran kita Wargi Dahlia. Setelah datang langsung disiapin donat katanya sebagai ucapan selamat dari Uci Parfum untuk Radio Dahlia yang ulang tahun ke-56 ini. Kang Dadan, kita lagi live on air, Wargi Dahlia di rumah juga lagi pengen dengerin ada ucapan yang mau disampaikan untuk Radio Dahlia FM di ulang tahun yang ke-56 ini Kang Dadan.
1: Cek, halo. Ada ya. Buat Radio Dahlia, saya sangat bangga sekali ya sebagai pendengar dari dulu gitu ya, dari mulai subuh, malah dari zamannya Mang Cecep ya yang mendampingi siapa?
0: Iya.
1: Pak Ustaz.
0: Itu tahun berapa? Beberapa puluh tahun yang lalu.
1: Ya? Pak Topik ya?
0: Oke, iya Pak Topik ada.
1: Nah, itu dari zaman itu, dari pagi terus siangnya ditungguin lagi ada acara lagu-lagu Sunda.
0: Betul,
1: terus
0: dulu.
1: Setengah tujuhnya malam DIP ya, kalau sekarang mah ya.
0: Ya kalau sekarang Dahlia Indonesia sih.
1: Pokoknya the best banget lah Dahlia tuh.
0: Luar biasa banget, berarti Kang Dadan ini pendengar Radio Dahlia dari tahun 90-an kali ya berarti ya.
1: Iya, kayaknya dari SMP tuh udah Dahlia ya.
0: Luar biasa loh ya, dan akhirnya sekarang menjadi partnernya Radio Dahlia FM ya, yang selalu support kegiatan-kegiatan betul Radio Dahlia FM. Kang, sejauh ini bersama dengan Radio Dahlia FM ya, di hari ulang tahun Radio Dahlia FM, Kak Ang mau ucapin apa atau ada harapan-harapan spesial untuk kita yang sedang berulang tahun Kang?
1: Ucapannya ya pasti doa terbaik ya untuk Radio Dahlia supaya tetap eksis. Banyak yang mengiklan di Dahlia gitu ya.
0: Amin.
1: Supportnya banyak lah ya yang masuk ke Dahlia supaya tetap jaya lah di udara gitu ya. Amin. Terus harapan saya untuk collab dengan Uci Parfum mungkin tidak sekedar hari ini saja gitu ya. Untuk tahun ini saja, mungkin nanti di ulang tahun ke-25 Uci Parfum kita collab lagi ya.
0: Wih, keren tuh. berarti Uci Parfum juga sudah puluhan tahun berdiri. Dahlia juga sudah puluhan tahun berdiri. Insya Allah mudah-mudahan selalu ada kolaborasi yang terbaik dari
1: amin,
0: kita
1: berdua. Amin, ya.
0: Terima kasih Kang Dadan.
1: Siap, sama-sama.
0: Kang Dadan, by the way, di spesial di sini di Uci Parfum yang ada di Tugu Ciwastra, ya. Apa yang bikin spesial, experience apa yang akan didapatkan sama pelanggan kalau berkunjung ke Uci Parfum yang ada di Tugu Ciwastra?
1: Berkunjung ke sini, selain tempatnya luas gitu ya, nyaman, di sini itu ada eksperimental atau semprot gratis.
0: Jadi sepuasnya?
1: Ya, sepuasnya ini. Kalau pulang bisa wangi, enggak belanja juga enggak apa-apa.
0: Dua atau kudu belanja.
1: Iya, maksudnya coba-coba dulu gitu ya.
0: Dirasa-rasa dulu mana yang cocok.
1: Maksud
0: gitu ya.
1: Maksud saya pulang ke rumah itu bawa galon.
0: Oh iya benar. Langsung pengen segalon aja sekalian ya.
1: Jadi isi ulangnya bawa tempat yang gede gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, kayak si A yang baru datang nih, pasti mau isi ulang nih, 2 botol teh.
0: Iya.
1: Kita wawancara yuk.
0: Boleh, boleh. Aku baru datang tapi aku pengen ngobrol sebentar, boleh. Gak apa-apa sambil pilih-pilih ya. Yeah. Oke. Okay. Tuh. Aku pengen denger kalau Al nawarin gimana. Apa?
2: Ini mau diisi parfum apa, Pak?
3: Yang bawaan lagi.
2: Oh, yang bawaannya.
0: Jadi udah tahu ya pelanggan mah. Jadi kayak cuman tinggal bilang bawaan dari parfum itu udah langsung dikasih.
1: Betul,
0: ya, sesuai
1: berarti
0: karakter.
1: Berarti si Bapak ini udah pelanggan setia Uci Parfum.
0: Oh gitu, jadi di Uci Parfum ada untuk konsultasi dulu.
1: Konsultasi.
0: Sampai benar-benar nemuin yang pas. Akhirnya ketika balik lagi kayak tinggal bawa botol bekasnya aja kayak biasa gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang biasa isi penuh gitu kan.
0: Oke. Keren ya, terima kasih Kang Dadan loh ya. Luar biasa tuh Wargi Dahlia ya, kalau misalkan udah ke Uci Parfum, dijamin semua bisa terkendali, gak perlu pusing-pusing lagi, pilih yang sesuai dengan karakter pribadi kamu yang seperti apa gitu ya. Gak usah lama-lama pusing-pusing di tempat parfum, tapi udah langsung dapat solusi parfum yang cocok buat kamu gitu Wargi Dahlia ya. Kalau gitu masih di gelaran Dahlia Goyang on the Road Wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan. Baby Alia lagi ada di Uci Parfum Tugu yang ada di Jalan Ciwastra Kota Bandung Wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, gugugu, goyang.

Dia Goyang on the road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Δημοκρατία B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
11: Di usia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata buh 11.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
10: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
5: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
3: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
3: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
2: KIP Dahlia.
0: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
1: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
9: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
6: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
11: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
17: Ibu Teteh Rohma di Garut.
16: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
17: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
16: Kumaha kaosna, Bu?
17: Pokona mah lemes eungap teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, sok capek.
16: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
17: Alpa Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, pas cerewet gitu, ayah nama. Pas sekarang naon-naon, teungak, telulus, para terapi ayah nama. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mataka percanten we. Sampean biasa jalan-jalan tebih, terus jantung, de ngageder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya nama kena soca oge, jantan biasa ningat, ayah nama burem gitu. Alhamdulillah, naon, alhamdulillah. Sa wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Ya belum. Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat wargi Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: kita nanti mampir-mampir ke Ushing yang ada di tempatnya Wargi Dahlia, ya. Dan Wargi Dahlia juga bisa pilih-pilih parfum di sini, ya. Aku mau bagi-bagi hadiah ke sekitaran Wargi Dahlia yang ada di sekitar Uci Parfum. Boleh karangga yuk kita bagi-bagi hadiah. Tapi sebelum bagi-bagi hadiah, Baby Alia mau ngingetin dulu nih buat Wargi Dahlia yang pengen liburan di Bandung, gak mau kepanasan, gak mau kehujanan, bisa banget ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Karena di Trans Studio Bandung itu ya banyak banget pilihan wahana yang bisa Wargi Dahlia kunjungin. Untuk anak-anak, orang dewasa juga bisa banget, ya. Terus juga harga tiketnya juga sekarang lagi banyak promo spesial. Jadi langsung amanin di www.transstudiobandung.com Wargi Dahlia, ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Oke, sebelum kita nyebrang mungkin ke daerah sini dulu boleh, ya. Luar biasa. Nggak, biar nggak apa-apa, ya. Kang lagi ngapain, Kang? Ngopi, weh. Si Akang mah terbagi-bagi. Namanya siapa, Kang?
1: Kang Zainal.
0: Kang Zainal, Zainal. Kang Zainal asli orang Ciwastra?
1: Aslinya orang Cililin.
0: Oh, orang Cililin. Di sini lagi jajan aja?
1: Iya, lagi jajan, lagi nongkrong.
0: Luar biasanya orang Cililin nongkrongnya ke Ciwastra cuman untuk jajan bolu pisang, Wargi Dahlia. Lagi nongkrong di pinggir Uci Parfum, Kang. Sekarang tuh Radio Dahlia lagi ulang tahun yang ke-56 tahun, Kang, ya. Hari ini tepatnya. Kang, kita mau bagi-bagi hadiah, tapi sebelumnya, Kang, barangkali mau ngasih ucapan untuk Radio Dahlia yang lagi ulang tahun ke-56. Boleh, Kang?
1: Ya, boleh, boleh. Untuk Radio Dahlia yang ke-56, ya, ya, semoga sukses selalu lah, berkah.
0: Amin, amin, amin. Kang, ikutin aku ya, kalau aku bilang Dahlia, Akang bilang ya, prung ah go go go goyang gitu ya, siap. Dahlia.
1: Prung ah go go go goyang.
0: Kalau gitu kita kasih hadiah spesial buat Akangnya. Senangnya si Akang juga aku mau samperin, ah, yang lagi menjahit, siapa tahu bisa menjahit hatinya Baby Alia. Kang, namanya siapa, Kang?
2: Solihin.
0: Kang Solihin, pasti orangnya soleh banget ini mah Wargi Dahlia, ya. Kang Solihin ini teh jahit permak di sampingnya Uci Parfum. Ini khusus jahit aja atau bisa motongin celana atau apa, Kang?
2: Khusus jahit aja, khusus permak celana.
0: Oh, permak celana, bukan jahit baju dari nol, bukan?
2: Bukan.
0: Oke, Kang, tadi itu namanya siapa? Kang Solihin, ya? Kang Solihin, kan sekarang Radio Dahlia FM lagi ulang tahun yang ke-56 tahun, Kang, ya. Kita mau bagi-bagi hadiah spesial, tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan nggak untuk Radio Dahlia FM yang lagi ulang tahun ke-56?
2: Semoga lancar terus sama FM, apa, Radio Dahlia, ya.
0: Oke, ya, Akang juga mudah-mudahan sehat selalu, lancar usahanya.
2: Ya, amin.
0: Oke, Kang, ikutin aku ya. Kalau aku bilang Dahlia, Akang jawabnya cuman prung ah, go go go, goyang. Tapi harus semangat, coba ya. Dahlia.
2: Prung ah, go go go, goyang.
0: Sekali deh ya, sekali deh ya. Sing lantang, Kang, siap, sing semangat. 1, 2, 3. Dahlia.
2: Prung ah, go go go, goyang.
0: Asik. Kita kasih hadiah untuk Kang Soleh. Solehin, Kang Solihin. Kang Solihin yang orangnya soleh banget. Wargi Dahlia kalau masih pengen dapetin hadiah, ya, masih boleh nih kalau mau nyamperin Baby Alia. Baby Alia lagi ada di Uci Parfum Tugu, tepatnya di Jalan Ciwastra, Kota Bandung. Teteh baru beli parfum. Kayla, Teteh sini dulu, mau hadiah enggak? Aku kasih hadiah sebentar lagi. Oh, ya, ada lah sebentar. Teteh barusan di Uci Parfum beli parfum yang rasa apa atau yang aroma apa?
3: Yang
0: langganan atau konsultasi dulu tadi?
3: Langganan.
0: Udah langganan, jadi tinggal kasih botol Hoyong Lukio gitu.
3: Iya.
0: Oke, siap, Teteh. Cuman bilang gini aja, Dahlia sekarang lagi ulang tahun yang ke-56 tahun. Boleh kasih ucapan selamat ulang tahun untuk Dahlia, terus juga terakhirnya Dahlia prung ah go go go goyang gitu.
3: Selamat ulang tahun buat Dahlia yang ke-50. 56. Mudah-mudahan makin sukses, jaya, berkarya di udara.
0: Oke, coba bilang Dahlia prung ah go go go goyang.
3: Dahlia prung ah go go go goyang.
0: Ih, suaranya kayak Dewi Persik loh, ya. Terima kasih banyak, Teteh, ya. Luar biasa loh suaranya, serak-serak basah kayak Dewi Persik, Wargi Dahlia, ya. Pastinya Wargi Dahlia nih kalau misalkan Wargi Dahlia pengen ketemu Dewi Persik juga bisa banget. Nanti ketemuan di acara Gelegar Jalan Santai Radio Dahlia FM, ya, yang ke-56 tahun di tanggal 11 Oktober 2026, Wargi Dahlia. Selain ada Dewi Persik, ya, nanti juga kita bakalan kedatangan Ayu Ting Ting. Terus juga nanti kita bakalan Aduh Kak Lasa, bentar. Kita mau jebrang dulu Wargi Dahlia. Langsung gagal fokus baby Alianya ya. Oke, okay, siap.
4: Uci juga ulang tahun loh.
0: Oh, Uci juga ulang tahun ya?
4: Ulang tahun kemarin.
0: Luar biasa. Eh, Bapak Kadir Pak yang baju merah sini. Baju merah jangan sampai lolos. Adik sahawe, halo.
5: Apa teteh cantik?
0: Ini aduh teteh cantik senanya. Ini tuh Radio Dahlia lagi ulang tahun yang ke-56. Kita mau bagi-bagi hadiah. Coba mau ngucapin apa untuk Radio Dahlia yang ulang tahun ke-56?
5: Pokok nama Radio Dahlia sing panjang umur, sing sukses pokok nama.
6: Semoga jaya selamanya.
0: Ini ya Rabbal Amin. Ada lagi yang di belakang.
7: Ada lagi. Selamat ulang tahun. Semoga lancar semua langgeng.
0: Amin, amin, amin. Coba boleh bareng-bareng bilang Dahlia prung ah go go go goyang gitu ya. Siap ya? 1, 2, 3.
8: Dahlia prung ah go go go go.
0: Terima kasih banyak. Boleh sedaya tuh dikasih bagi-bagi dulu nih ya hadiahnya. Nuhun pisan ya Wargi Dahlia. Ramai banget ini Ciwastra Wargi Dahlia ya. Makanya Wargi Dahlia pantengin terus Radio Dahlia FM-nya untuk keseruan-keseruan 56 tahun Radio Dahlia FM-nya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah go go go go ya. Yeah.

0: Persi di Dahlia Goyang On The Road seharian penuh di 56 tahun Dahlia Juara.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nuruddin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kota Bandung, mari kita perkuat gotong royong, kolaborasi, dan kepedulian untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
6: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
9: Apa barja
10: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
9: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol habis ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah mun sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah meusa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
8: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
11: Dahlia Goyang on the road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, Dahlia Indonesia Pilihan di gelaran Dahlia Goyang on the Road-nya udahan dulu ya. Aduh masih kangen sebenarnya sama wargi Dahlia, tapi kalau wargi Dahlia masih pengen ikutin keseruan Dahlia Goyang on the Road, jangan kemana-mana karena masih banyak penyiar-penyiar Radio Dahlia nanti yang bakalan keliling-keliling kota Bandung. Bahkan kabarnya mau ke area Bandung Timur nih, siap-siap nih. Pokoknya wargi Dahlia sehat-sehat buat semuanya, terima kasih banyak buat yang udah ngedoain Radio Dahlia FM ya. Doa-doa terbaiknya kita terima, mudah-mudahan dikabul sama Allah ya, amin ya rabbal alamin ya. Pokoknya hari ini yang baru pantengin, hari ini tuh dalam rangka ulang tahun Radio Dahlia FM yang ke-56 tahun, tepat di tanggal 18 Agustus 2026. Makanya kita adakan yang namanya Dahlia Goyang on the Road. Penyiar-penyiarnya keliling siarannya, gak di dalam studio aja nih wargi Dahlia, khusus spesial hari ini ya. Dan titik terakhir Dahlia Indonesia Pilihan ini kita ada di Uci Farfum Tugu yang ada di Jalan Ciwastra Kota Bandung wargi Dahlia. Nuhun ya buat yang udah pada pantengin Baby Alia, sampai ketemu lagi di keseruan-keseruan lainnya, karena di ulang tahun Dahlia banyak hadiahnya, banyak kejutannya wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia, prung ah, gu-gu-gu goyang, bye-bye.

0: Dahlia, radio tersayang atau Burang Rang.
1: 101,5.

0: Galia Goyang on the road.
1: Galia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Galia juara.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Terpangkan sereng Bapak Starkom Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun namden kumah keraus saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah montah baik itu
2: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak
1: Alpha Poli alhamdulillah keraus lambung mata saya
2: ayana tos F seberapa botol
1: atun abis tos F pilu botol
2: kumah cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
1: enjing nginep tes yang tes senten genep tes ya nunggu aduh penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes rasa karaosnya ya enak itu ta meser tilu gerus karaos karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
3: Dahlia Goyang on the road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

0: Dahlia Goyang on the road.
1: Dahlia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia juara. Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Baisoklin. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
11: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
10: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
11: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
10: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
11: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
10: Fresh Care Vapo Balm?
11: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
10: Maca banget. Balikin mood banget ya.
11: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
10: Wih, hangatnya langsung kerasa.
11: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
10: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
11: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: non-stop langgampol.
1: Satu jam non-stop langgampol.
0: Tanpa penyiar.
2: Pergi Dahlia, ada yang baru.
3: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
5: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing, dugi kata busa belas.
6: Dahlia tatar kuda,
7: Carmilla jadi jam 11 sama.
8: Dugikan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
7: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgampop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
6: Dahlia Indonesia asik.
9: Cindai Dahlia.
6: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
10: KIP Dahlia.
7: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
7: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
3: Selamat.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Bapak Bing, Tasikmalaya.
6: Keluhan penyawat, naon wae pak.
5: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
6: Terus sebarang alami pak?
5: Oh, terus alami pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah. Ada itu tuh, iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpha Propolis, itu nya tuh acan saya pijiknya, terus arawas lah, itu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean, tebal, gitu, tah, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobotek gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti sabi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek gur gitu.
6: Alhamdulillah.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Masih di Dahlia Goyang On The Road, seharian penuh di 56 tahun

101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Hai wargi Dahlia, kita lagi goyang on the road dan sekarang adalah acara Dahlia Indonesia Asik perdana di sore hari. Selamat tinggal jam-jam malam, selamat datang jam-jam kesorean ya. Ricky Luven hadir. Pokoknya selama 2 jam adalah langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Dan sekarang kita akan menuju mana coba? Aku akan mulai menggentayangi daerah Cicam. Siap-siap aja lalahi.

0: Asik.
1: Muncul?
0: Muncul.
1: Wargi Dahlia, tahu gak sih? Aku sekarang sedang dalam perjalanan ya. Perjalanan naiki gunung lewati lembah bersama teman-teman bertualang, meong congkok. Aku melihat ke kanan dan ke kiri. Aku melihat banyak yang jual-jual jajanan. Ada yang jual kelapa, ada yang jual kue, ada yang jual tahu ya, ada yang jual segala macam, bahkan ada yang jual diri ya. Jadi setelah sekian lama yang bertanya,

Nah, akhirnya ada suara lagi aku ya. Tadi soalnya suaranya terhalangi oleh gedung-gedung, oleh pohon-pohon pencakar langit ya, dan oleh pada dosa-dosa manusia-manusia yang manusia-manusia yang tidak berfaedah ya. Jadi setelah sekian lama yang bertanya-tanya, Ricky mau kemana? Kenapa Ricky tidak menjadi manusia malam lagi ya? Karena aku telah berhasil meminum air-air dari sendang-sendang ya di kaki-kaki gunung yang membuat aku menjadi melakukan peremajaan diri, Wargidali. Aku tidak lagi disebut sebagai manusia malam, tapi aku disebut sebagai manusia-manusia sore, Wargidali. Aku telah melakukan peremajaan diri. Kata orang-orang teh yang dengar-dengar sore teku naon aja jelema jeprut sana siaran di dia. Pokoknya aku akan mulai menggentayangi Wargidali di sore hari ini ya. Aku pengen salam-salam dulu buat Mas Tomo yang ada di ruang siaran ya. Selamat menikmati suara-suara saya ya. Pusing-pusing dah ya, muntah-muntah dah. Ya sudah kalau gitu Wargidali ya, nanti yang pengen request boleh ya, nanti kita bakal buka line telepon, kita juga bakal buka WhatsApp ya, boleh langsung ke 0811-222-1015, dan nanti juga kita bakal buka apa lagi ya, buka aib-aib orang mungkin ya, dan nantikan kita nanti akan kemana, kita sedang dalam perjalanan ini kemana Mas Tono? Daerah mana? Oh, kita mau ke daerah, apa tadi? Gede Bage, Cicahem, Ujung Berung, Ujung Kulon, nanti sampai ke Ujung Genting dan juga

sampai ke ujung dunia wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana, ada langgam-langgam enak di sini di gelaran Dahlia Indonesia Asik dari jam 4 sampai jam 6 sore wargi Dahlia. Alala hihi. Dahlia.

0: Dahlia Goyang on the road.
1: Dahlia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia juara. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting. Setia

sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
13: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
12: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
13: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
12: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
13: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
12: Fresh Care Vapo Balm?
13: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
12: Maca banget. Balikin mood banget ya.
13: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
12: Wih, hangatnya langsung kerasa.
13: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
12: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
13: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

Terima kasih banyak masih stay tune di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih kasih barang sama Ricky Lovan yang sekarang jam ini sudah berubah menjadi Dahlia Indonesia. Asik. Jam 4 sampai jam 6 Margi Dahlia. Maafkan ya untuk para manusia-manusia siang menuju sore ya. Jam-jam segini akan dicemari oleh suara-suara aku. Dan sekarang Ricky Lovan lagi ada di sekitaran jalan apa Ciwasri nih Mas Tono ya? Sekarang kita ada di sekitaran Jalan Ciwasra, Margi Dahlia ya. Buat Margi Dahlia yang belum tahu, sekarang aku sedang menggunakan kereta Kencana Express dibarengi dengan Anaconda Ekspedisi, Margi Dahlia ya. Kita mau baca dulu request-request yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Kira-kira di depan sana udah ada siapa aja, langsung kita baca. Selamat siang Ricky Luven, ketemuan sama siapa ini Kiala sebentar. Ariki dari gemesnya aku, selamat sore. Apa ini bikin vampir lagi dong sekarang mah? Hah, bikin vampir? Kumaha eta aku enggak ngerti bikin vampir. Hah, kenapa bikin vampir? Emang saya vampir? Goyangnya buat semua warga Dahlia Gocin. Buat Ariki aja seorang, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Jawabnya makasih banget, doa terbaik juga buat dirimu ya. Terus lanjut lagi, ketemuan juga sama request dari Bebep Diri di Cibiru. Katanya ada jam segini, happy birthday Radu Dahlia, good luck. Terima kasih banyak Kang Adi Cibiru. Bener banget warga Dahlia, kita lagi berulang tahun yang ke-56 ya. Nambahin 30 tahun langsung dalam sekejap. Tidak ya warga Dahlia ya. Ke-56 tahun warga Dahlia. Sudah usia-usia matang sekali Radu Dahlia ini, dan tentunya tidak akan ada Radu Dahlia kalau gak ada wargi. Oh, meong congkok. Terus lanjut lagi di depan, kira-kira ada siapa lagi? Siapa ini? Ada Baik Cibai. Hadir Dede Luven Kucing Gemoy Merdeka, semangat keliling. Terima kasih banyak. Ya udah ada yang tahu geningan aku siaran di Dahlia Indonesia asik jam segini ya. Terus Mama Bayu di SMK Gunadama Cicalengka, hadir ganteng. Kok lama amat?

banyak terus. Selamat sore, ada Teati di Batu Lawang Ciwide. Happy birthday Radio Dahlia yang ke-56, semoga selalu jaya di udara dan semakin banyak pendengarnya. Amin. Terima kasih banyak. Aku juga pengen salam-salam buat siapa ini, Mama Iban. Apa kabar Mama Iban? Terima kasih banyak. Sekarang Riki dalam perjalanan menuju ke Cicahem, Gede Bage, Ujung Berung ya Mas Tono ya. Dalam perjalanan ke sana. Jadi

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dahlia Goyang on the road.
5: Dahlia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia juara.

0: Oh my god. Oh my god, Farida Dahlia tahu enggak sih ini aku lagi enggak tahu di daerah mana ya? Karena aku tanya Mas Tono juga dia enggak tahu daerah mana ini. Yang pasti aku sedang menyaksikan ada semburat-semburat warna jingga. Semburat-semburat warna jingga di atas alas langit, Farida Dahlia. Oh my god. Ini langitnya seru banget ya, keren banget. kalau Farida Dahlia ada di daerah-daerah sini lagi berisik, ini Farida Dahlia sedang lagi menggentayangi kota Bandungnya. Ricky Luhut masih digelar Dahlia Indonesia Asik. Acara sudah berganti ya. Jadi buat Ricky Dahlia yang baru dengerin, kita acaranya sudah berganti, Ricky Dahlia. Ini acaranya mas sekarang Dahlia Indonesia Asik yang lagi muterin langgam-langgam pop Indonesia favoritnya Ricky Dahlia, oke? Nanti gak lama lagi kita bakal buka line telepon. Tapi aku mau ngasih tahu dulu buat Ricky Dahlia, di bulan kemerdekaan ini jangan cuma semangat kita aja yang berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar dong. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Asra Dehat lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Dapatin kesempatan menangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, dan kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodox, dan perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi ayo wargi, datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 1500 898. Gebiar Merdeka 2026, Astra Daihatsu Hatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Ih, senang banget siaran jalan-jalan melewati sungai barusan Ricky Dahlia. Aku merasa seperti di Amazon ya. Barusan melihat ada buaya-buaya ya, kudanil-kudanil. Ada apa lagi itu? Ada ikan-ikan arapaima, ada ikan-ikan buas ya. Ada teman-temannya Mas Tomo yang di ruang siaran ya. Hai, apa kabar kamu yang lagi nangkring, yang lagi ngantri buat beli-beli bensin ya? Selamat menikmati ya untuk antrian-antrian panjang ini. Kalau sudah mau pulang-pulang jam kantor ya. Baiklah, sekarang kita bakal buka line telepon ya, mumpun lagi sempat kita bakal buka line telepon. Masih di gelarannya Dahlia Goyang on the Road, Dahlia Indonesia Asik spesial hari ini. Di ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56, kita bakal angkat line telepon kira-kira. Halo?
1: Halo? Ya?
0: Dahlia Indonesia Asik. Mau?
1: Halo?
0: Halo, selamat sore Dahlia Indonesia Asik.
1: Asik atau perut anggot-anggot goyang?
0: Meow, selamat sore, dengan siapa ini?
1: Tes di Dewa Jelaya, Ariti.
0: Halo.
1: Halo.
0: Tes, coba gaya aku ya. Halo.
1: Ya, ya bisa.
0: Apa kabar hari ini, Tes?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, keberisikan nggak sama suara Ricky ya? Tesri?
1: Iya.
0: Keberisikan nggak sama suara Ricky?
1: Enggak.
0: Enggak, alhamdulillah ya. Nggak tahu, cuma berbaik hati aja Tesrinya. Baiklah, kalau gitu hari ini Tesri mau ngasih info, mau ngegibah atau mau ngerekes langgam?
1: Rekes langgam aja.
0: Apa?
1: Rekes langgam.
0: Langgam apa?
1: Pengen cinta biru.
0: Pengen cinta biru boleh. Mau cinta ya. Biru, cinta ungu, cinta putih ya, cinta warna-warni boleh. Mau goyang-goyangin buat siapa ini, Tesri?
1: Buat Ariti aja sama warga Dahlia ya.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Entahkanlah gelagamnya Dahlia. Terus aku goyang.
0: Goyang balik. Satu orang lagi mungkin masih bisa. Kira-kira di depan ada siapa lagi? Satu orang lagi masih bisa gak ya? Halo Dahlia Indonesia Asik.
2: Meow.
0: Meow.
2: Meow.
0: Apakah ini orang Banjaran?
2: Iya betul.
0: Anda yang ini mah kayaknya punya mata-mata. Ini kayaknya punya mata-mata karena dia udah tahu aku mau pindah ke jam segini, bener gak sih?
2: Iya dong, atuh pastilah.
0: Baiklah, kalau begitu Nenek Ica, mau request langgam atau mau ngegibah atau memberikan informasi hari ini?
2: Mau memberikan ucapan selamat buat Radio Dahlia yang ke-56 tahun ya.
0: Semoga sukses,
2: jaya terus mengudara, dan sehat-sehat semua para kru-kru dan penyiarnya ya.
0: Oke. Segitu aja?
2: Iya, segitu aja. Dedek Gumusku, hati-hati ya dalam perjalanan.
0: Terima kasih. Ya. Oke, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Prung, go, go, go, go, go, go, yang.
0: Goyang Bali. Baiklah, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita akan baik lagi masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Dahlia Goyang on the road ya. Mas Tomo, jangan kemana-mana dulu ya. Mas Tomo, jangan menghilang. Mas Tomo, jangan meditasi dulu ya. Kita putar langgamnya. Meee.

0: Galia Goyang on the road.
1: Galia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Galia juara. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Galia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan.

0: 8 Wita. BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami. Wilayah yang masuk dalam kewaspadaan tsunami meliputi NTT, Sulawesi Selatan, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Namun selang beberapa jam kemudian, BMKG kembali mencabut peringatan dini tsunami tersebut. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak ada dalam kejadian gempa tersebut. Pemprov Jabar akan menggelar upacara 17 Agustus 2026 di halaman Gedung Sate. Hal ini menjadi pertama kalinya upacara HUT RI tingkat Pemprov Jabar dipusatkan di Gedung Sate, bukan lapangan Gasibu. Upacara dibuka untuk masyarakat umum. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pemindahan lokasi bertujuan membuat perayaan kemerdekaan lebih representatif dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, upacara kemerdekaan kali ini tidak melibatkan pelajar maupun ASN seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta upacara akan berasal dari unsur TNI dan Polri, agar upacara diikuti oleh pihak yang memang terbiasa menjalankan upacara. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan memperluas sekolah rakyat, yaitu sekolah berasrama yang ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak berdaya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan harus menjadi jalan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Dalam sekolah rakyat ini nantinya akan disiapkan fasilitas mencakup ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Saat ini sudah ada 93 sekolah rakyat permanen dan 182 sekolah rintisan. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki setidaknya satu sekolah rakyat. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
3: FM. Masih di Dahlia Goyang On The Road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.
4: Galaksi. Titik galanggam. Dadah.

0: gede bagi Cimol ya. Jadi kalau pengen tahu warga Dara di sini tempat-tempat para anggota-anggota Korea ya. Korea-Korea bagian Kopo Utara ya, beli belanja-belanjanya ke sini ya. Oh, lihat ada yang rambutnya biru-biru ya, udah kayak batu safir ya. kita buka telepon dulu di sini. Buka line telepon. Lagi on air. Buka line telepon ya. Yuk kita buka line telepon, kira-kira di depan ada siapa sih? Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Meow.
0: Selamat sore menuju malam.
1: Dugong.
0: Halo. Dengan siapa kah ini?
1: Kang Genta.
0: Kang Genta kemana aja? Meni tidak pernah masuk ke jalan aku lagi, Kang Genta.
1: Ada dong.
0: Sombong ya sekarang ya.
1: Sekarang kan bisa jadi jantanginya pindah.
0: Kabarnya sehat Kang Genta?
1: Alhamdulillah iki sehat.
0: Lagi ngapain?
1: Baru pulang kerja nih.
0: Okay, selamat beristirahat.
1: Iki lagi di Gede Bage.
0: Iya lagi di Gede Bage. Aku di sini lagi berkostumkan dugong.
1: Nggak ada apa Bu.
0: Kang Genta mau ngerikas langgam atau mau ngasih informasi atau mau bergibah?
1: Mau rugis langgam ah?
0: Boleh, mau rikas langgam apa?
1: Itu aja, Judika udah.
0: Judika, yang judulnya apa?
1: Apa aja boleh ya.
0: Oke, Judika yang judulnya apa aja ya. Iya. Mau goyang-goyangnya buat siapa Kang Genta?
1: Buat Aiki ya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Thank you. Lalu,
1: sukses buat jam tayang baru ya.
0: Yes.
1: Buat warga dan tercinta, buat Maisa Ribun, Ratu Galing, Kak Uci, Moro Tresno, Doa Ilopo, Beringka Bejong Kacor. Pokoknya warga dan tercinta ya, Pak Iki.
0: Siap, terima kasih banyak Kang Genta ya.
1: Thank you.
0: Panteng Radio.
1: Panteng dan lain-lain kena kelanggamnya, dari Brung Agu, goyang.
0: Goyang Bali. Satu orang penelpon lagi masih bisa nih, kayaknya ada siapa di depan sana. Halo, Dahlia Indonesia asik. Apakah ini adalah ratu-ratu kejemprutan duniawi?
2: Kok tua?
0: Kenapa suaranya kecil, he? Teaser kenapa suaranya kecil ya?
2: Walaupun suara kecil tapi perasaan membesar.
0: Coba ya suaranya digedekan dengan menggunakan toa-toa ya, dengan menggunakan speaker-speaker ya. Teaser, kalau Riki pindah ke jam siaran jam sekarang keganggu enggak? Enggak dong, soalnya aku sudah menggunakan ini ya. Aku sudah menggunakan terpal-terpal duniawi ya.
2: Alah, terpal itu nu tenda biru merenya nu nikah mantan.
0: Terpal yang ada gambar-gambar leleknya.
2: Alah, Gusti dugong meren.
0: Ember. Teisar, mau rekas langgam atau mau gosip?
2: Gosip aja weh, udah kangen.
0: Gilinding. Jadi, siapa lagi yang julid hari ini?
2: Yang julid semuanya, IRB Jeng Danu, Kang Genta oke julid, sebeng tenongol Kak Iki.
0: Terus eta nu bogoh ka Teisar kumaha?
2: Anu bogoh weh, eta mah gosipna, eta mah wadul.
0: Apa lah aya acara anu kan ngatrek Teisar cenah?
2: Japati meureun ah.
0: Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio Dahlia enggak?
2: Oh iya, selamat ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56. Mudah-mudahan ada yang ke-1006-nya dan 2.006-nya.
0: Stres.

0: sama semua orang Hidayah tercinta aja.
1: Oke, terima kasih banyak Teh Isar ya.
0: Sama-sama ya, menikah gorowokan ya.
1: Ember. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak langan gak Dahlia, aku kok goyang.
1: Goyang balik ya. Kenapa Riki harus gogorowokan ya? Soalnya ini lagi di luar ya. Ini jaraknya lagi jauh ya. Terima kasih banyak Teh Isar ya. Nanti kalau Riki siaran di dalam ruang siaran baru tidak akan gogorowokan lagi ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana. Kita akan gentayangan lagi ke daerah mana.

0: dan dia goyang on the road.
1: Dia goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia juara. Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
11: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
12: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
12: Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
14: Dahlia tatar Sunda.
15: Carmilla jadi jam 11.
16: Dugikan jam 1 siang.
12: Dahlia Indonesia pilihan.
15: Dan top hits Dahlia.
12: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
17: Dahlia Indonesia asik.
12: Cindai Dahlia.
17: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
18: KIP Dahlia.
15: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
12: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
15: Oke, Pak. Tapi,
12: kenapa?
15: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
15: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dahlia Goyang on the road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.

di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan sekarang kita masih melewati jalur-jalur kota Bandung ya, yang penuh dengan padat merayap warga Dahlia. Sebegitu merayapnya, seperti merayap-rayapnya anakonda-anakonda ular-ular kobra ya, yang ada di sekitar jalur-jalur pematang sawah warga Dahlia. Kita baca request lagi ya, yang udah pada masuk lewat 0811-222-1015. Selamat sore, menuju apa ya? Menuju kepentingan ya. Ada isu jalan kecep piring, pengen goyang-goyangnya buat semua warga Dahlia aja, spesial buat kru Dahlia semua yang lagi ulang tahun. Thank you. Selamat ulang tahun Dahlia. Ariki sukses terus. Dia akan dari Kang Nana di Cikancung. Terima kasih banyak. Ada Kang Amar di Permata Biru katanya hadir Ariki goyang on the road. Selamat ulang tahun Dahlia ke-56, juara selalu di udara. Terima kasih banyak. Terus udah gitu mah apalagi ya? Salam dari, oh my god. Salam dari Cleopatra kebaya Cenaya. Ampun. Emang ada Cleopatra pakai kebaya? Ya ya. Apun Gustinu Agung, OMG PDI Janggal. Ini namanya M. Rifki, cina pengen request seperti kemarin, cina katanya gitu. Nanti kita coba lihat ya, dari ruang siaran dari OPP, OPP Mas Tomo yang ada di sana ya. Happy birthday Dahliaku, bismillah hari ini. Apa ini, berburu hadiah kali kata yang gitu ya. Belum tiba juga buat Tius ya, mungkin kamu kurang-kurang banyak puasa ya, kurang-kurang banyak berderma mungkin.

menarik Kilofon masih namanya sampai jam 6 sore nanti di Galeri Dahlia Indonesia. Asik. Mas Tomo.

0: masih di Dahlia Goyang On The Road, seharian penuh di 56 tahun Dahlia Juara.
1: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the road.
0: Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia goyang on the road.
2: Dahlia goyang on the road.
1: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia juara.
3: Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. On the road di ulang tahun ke-56 Radio Dahlia juara. Gak kerasa wargi Dahlia 2 jam tuh gimana tuh, aku pengen nanti ngeliling-ngeliling kota Bandung ya. Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung apalagi Bandung Timur ya. Tapi waktunya terbatas. Dan sekarang sebentar lagi saatnya Ricky Lovon harus undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia Asiknya. Yang mulai hari ini digelar dari jam 4 sore sampai jam 6 malam wargi Dahlia ya. Bersiap-siaplah dan juga terima kenoinya buat para warga Bandung ya. Buat warga-warga yang sore menuju malam ya. Terima kasih banyak buat My Music Director yang sudah kulang anting di ruang siaran, dan juga buat Mas Tomo, thank you banget. Dari telepon Bomi sekarang kita bakal ketemu lagi besok ya, jangan kemana-mana dulu, nanti bakal dilanjut lagi di acara selanjutnya wargi. Dan terima kasih banyak juga buat tim hari ini yang seru-seruan hari ini, mana suaranya. Hai. Hei kalian gila ya. Pamit ah, Bandung Radio, Bandung Dahlia. Nek-nek lenggongin Dahlia perulang. Gugung-gugung.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Dahlia, radio tersayang atau Burang Rang. 101,5.

0: FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
0: Dahlia FM, dan Bandung Goyang. Sik asik.
2: 101,5 di FM Bandung Goyang. Sik asik goyang on the road. Masih lanjut Wardi ya. Sekarang barengan sama Riri di KIP Dahlia di Jam Baru, penyiar masih yang lama dong. 2 jam ke depan kira-kira Riri bakal siaran kemana aja. Pantengin terus di KIP Dahlia sampai nanti jam 8 malam. Bro, go go go, goyang.
0: Dahlia.

0812-2210-15. On air tetap akan dibuka lewat WhatsApp on air atau ke telepon 73028 sama 73111710 ya. Yang mau cari keseruan Riri ada di mana, pantengin terus aja Instagram kita, sosmed kita, semua follow di @1015 Deli FM. DKIP Dahlia. Sampai

0: Dan dia goyang on the road.
1: Dia goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun, Dahlia juara.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Dia goyang on the road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.

0: semua masih digoyang on the road. Sekarang Kai Pedalia barengan sama Riri lagi ada di Kiara Artapak nih bagi Dalia semua ya. Kita bakal ngegoyang satu kawasan Kiara Artapak Bandung ini. Warga yang pengen ketemuan sama Riri sama kru Dahlia di sini boleh banget langsung merapat aja ke sini ya. Yang masih pengen request langgam atau warga mau kirim-kirim salam boleh banget. Langsung aja kirimin WhatsApp ke 0811-222-1015. Yang mau ngucapin ulang tahun mungkin sama Radio Dahlia boleh banget wargi ya. Apalagi nih ya, yang seru-seruan di bulan Agustus ini gak cuma Dahlia aja. Karena di bulan kemerdekaan ini jangan cuma semangat kita aja nih yang berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar dong. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026 nih, dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo bank saku. Terus juga warga bisa nikmatin promo spesial lainnya, mulai dari diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali ya di Halodoc, plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi warga semua, datang ya ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau warga bisa hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Warga yang mau seru-seru di sini boleh banget loh, yang mau kirim-kirim salam, mau request langgam boleh mampir. Atau yang masih di rumah nih ya, yang udah beres ibadah maghrib, mau on air, boleh kali Mas Tomo. Kita cek ya, 73028 atau sama 73111710. WhatsApp on airnya juga di 0811-222-1015. Ada siapa Mas Tomo? Halo, KIP Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Kang Gentari.
0: Kang Genta lagi di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah tadi di mana?
1: Di Soreang.
0: Di Soreang, nggak mau ke Kiara Artapak nih?
1: Nanti kalau udah kedekat ke sini merapat.
0: Ah, nyampainya subuh ya. Kang Genta mau ngucapin apa sama Radio Dahlia?
1: Selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56, makin jaya di udara. Pokoknya doa terbaik buat Radio Dahlia ya. Sama wargi Dahlianya juga, sama krunya juga, sama penyiarnya juga.
0: Amin. Kang Genta mau minta langgam apa?
1: Itu aja. Rangga Cinta ya.
0: Rangga Cinta boleh disiapin langsung Mas Tomo, langsung digocin buat siapa?
1: Gocin buat yang ada siaran di sana, semua wargi Dahlia tercinta ya.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Kang Genta Pateng Radio.
1: Pateng dan anak-anak langgamnya ada perungagu, gugu ya.
0: Oke, langsung kita goyangin aja langgamnya Mas Tomo. Nanti pokoknya Riri bakal ajak ngobrol wargi-wargi yang ada di kawasan Kiara Artapak sini nih. Pokoknya kita bakal goyang terus, goyang on the road KIP Dahlianya sampai nanti jam 8 malam. Prok ah, go, goyang.

0: promosi di Dahlia Goyang On The Road seharian penuh di 56 tahun Dahlia Juara.
1: Okay, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang Under Yawarni
0: dan didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Dahlia Goyang Onda Roti ulang tahun ke-56 Radio Dahlia Juara. Masih di KIP Dahlia Wargi semua ya. Yang udah pada WhatsApp makasih banyak loh Wargi ya. Kita absen bentar dulu. Ada Santi di Kopo pengen lengannya digoyangin buat Tiri sama tercinta Super Great buat Radio Dahlia aja. Mat ultah ya. Semoga sukses selalu panjang umurnya jaya di udara merdeka merdeka. Terus juga ada lagi Yani Sarang-Sarang makasih banyak. Terus ketemuan juga sama Yeni. Pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja, makasih banyak. Terus ketemuan juga sama Kang Deddy di Nagrek Ciwidey Matpalem. Ada lagi Teddy apa Teni ini di Binong. Langgamnya pengen digoyangin buat semua kru, terus juga buat Riri sama buat wargi Dahlia juga, makasih banyak ya. Kita angkat lagi on airnya wargi, ada siapa malam hari ini on airnya? Halo, KIP Dahlia. +7 3028 sama +7 3117 10 WhatsApp juga 0811 222 1015. Kita cek lagi. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Adat lagi kadar, Neng.
0: Kang Adat lagi di mana?
1: Lagi di rumah, Neng.
0: Di rumah teh di mana, Kang Adat?
1: Di Lagada Margasi, Neng. Pasar Dimensi.
0: Margasi teh di mana?
1: Pasar Dimensi.
0: Pasar Dimensi di mana?
1: Nanyung. Hah? Perbatasan Cimahi, Neng.
0: Perbatasan Cimahi, ah jauh kok, kejar nggak ya kalau ke Cimahi ini mau menyatroni Kang Edet aja.
1: Iya, ke sini, Neng, ke Pasar Dimensi.
0: Kalau aku kesana disuguhin apa?
1: Ya, disuguhin apa aja lah sini, sama hijau
0: mungkin. Kang Edet mau ngomong apa sama Dahlia yang lagi ulang tahun nih, di ya, yang lucu-lucunya 56 tahun?
1: Mengudara lah, nomor satu di Kota Bandung, makin jaya.
0: Amin.
1: Ya, gitu aja, Neng.
0: Terus? Udah gitu aja?
1: Ya, gitu aja. Nomor.
0: Pengen kado langgam apa?
1: Selamat ulang tahun aja tuh, Neng.
0: Selamat ulang tahun Jamrut.
1: Iya.
0: Jangan itu ya. Atuh kan mau azan Isai, jangan tarik teuing apa.
1: Belum-belum ada, Neng.
0: Ada, cuman tarik teuing mau azan Isai tuh. Selain itu apa?
1: Ya dukung aja tuh, Neng.
0: Dukung aja yang ada di depan ya. Gocin ya. Langsung buat siapa?
1: Ya, buat Neng Riri, mudah-mudahan sukses selalu. Dari sudah ya sukses selamanya.
0: Amin, makasih Kang Ede teleponnya Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagi gamnya Dahlia tuh mau goyang.
0: Oke, langsung goyangin langgamnya Mas Tomo. Dan sekarang Riri bakal lanjut lagi ke titik berikutnya wargi nih. Kira-kira goyang on the road KIB Dahlianya ada di mana? Tungguin aja, patengin terus sampai jam 8 malam. Prungah, go, goyang.

0: Galia Goyang on the road.
1: Galia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Galia juara. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Galia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026.
11: Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja.
10: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
0: Dahlia Goyang on the Road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.
1: Sekarang jam 7 malam.
0: Radio Asik Radio Dahlia.
13: Saatnya kilasan informasi.

0: tersebut untuk melakukan pemerasan. Garuda Indonesia resmi kembali mengoperasikan penerbangan jet langsung Bandung Denpasar pulang pergi dari Bandara Husein Sastra Negara. Penerbangan tersedia 4 kali seminggu, yaitu Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tiket penerbangan perdana sudah habis terjual. Dengan beroperasinya kembali rute ini, penerbangan komersial pesawat jet di Bandara Husein Sastra Negara kembali bergairah. Pemprov Jabar akan menggelar upacara 17 Agustus 2026 di halaman Gedung Sate. Hal ini menjadi pertama kalinya upacara HUT RI tingkat Pemprov Jabar dipusatkan di Gedung Sate, bukan lapangan Gasibu. Upacara dibuka untuk masyarakat umum. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pemindahan lokasi bertujuan membuat perayaan kemerdekaan lebih representatif dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, upacara kemerdekaan kali ini tidak melibatkan pelajar maupun ASN seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta upacara akan berasal dari unsur TNI dan Polri, agar upacara diikuti oleh pihak yang memang terbiasa menjalankan upacara. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: bibir.
1: Buah bibir.
0: Buah bibir.
1: Nantikan.

Bekasi, Dahlia Goyang On The Road, seharian penuh di 56 tahun Dahlia Juara. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Charlie Van Houten să stia pe daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: krim buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Dahlia.

0: Hey Dahlia Wargia, masih di Dahlia Goyang on the road di ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Juara. Kita cek lagi WhatsAppan Wargi malam hari ini ya. Tena coba kalau gerang amat malam ya. Langgamnya digoyangin buat semua Wargi Dahlia aja. Terus juga ada Aep di Bubat City. Barusan ada lewat Bubat loh. Pengen langgamnya tadi udah banget turban manik. Pokoknya buat Dahlia selamat ulang tahun aja, semakin jaya di udara, sukses selalu, amin. Terus ketemuan juga sama Lukman di Pasar Baros, ada Kang Koswara di Padalarang, Kang Suhana di Permata Biru, terima kasih banyak. Mbak Yati juga terima kasih WhatsAppnya malam hari ini. Warga masih pantengin Goyang on the road malam hari ini. Sekarang Riri lagi ada di daerah mana ini? Jalan Lewi Panjang ya, kalau nggak salah. Pokoknya wargi yang lagi pantengin, mungkin rumahnya di sekitaran area Lewi Panjang. Wargi ya, bisa keluar rumah cari-cari aja. Mungkin ada suara Riri malam hari ini di jalan ya. Boleh mampir-mampir, nanti kita goyang-goyang di on air deh ya. Sekarang yang mau telepon kita angkat lagi, Mas Tomo. Ada siapa di KIP Dahlia? Halo, KIP Dahlia. Tutut, 0811-222-1015. Halo. Sama siapa ini?
1: Campurasun sama Kang Oni Nasdor, non.
0: Eh, Kang Oni jualan gak?
1: Jualan, mau siaran di sini di Buah Batu boleh?
0: Aku ini udah di Lewi Panjang. Berapa menit kalau ke situ Kang Oni?
1: Pindah ke sini ke Buah Batu atuh.
0: Ah, Kang Oni kenapa sih baru masuk on air? Coba dari tadi aku OTW ke situ ya.
1: Udah aja yang antar yang lain aja, mudah-mudahan bisa siaran di sini di Buah Batu ya.
0: Amin ya, tungguin aja lah, kan siapa nggak ada yang tahu ya, tahu-tahu langsung ada Riri di situ depan Kang Oni kan. Kang Oni mau ngucapin apa buat Dahlia yang lagi ulang tahun?
1: Buat Radio Dahlia, selamat ulang tahun yang ke-56 ya. Semoga lebih sukses, lebih jaya di udara, lebih banyak pendengarnya juga.
0: Kami amin.
1: Terima kasih udah ditemenin sama Radio Dahlia, hiburan, suka dukanya juga ada. Terima kasih Dahlia, selamat ulang tahun dari Kang Oni Laskor.
0: Oke, Kang Oni pengen dikasih kado langgam apa?
1: Dukung aja lah.
0: Aja yang ada di depan.
1: Dukung aja biar cepet tertanam diri aja.

0: Dan dia goyang on the road.
1: Dia goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun, Dahlia juara.
2: Okay, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pergi Dahlia, ada yang baru.
5: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
6: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
7: Sarang si cepot ngagoda.
6: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
8: Dahlia tatar Sunda.
9: Carmilla jadi jam 11.
10: Dugikan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
9: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
11: Dahlia Indonesia asik.
12: Cindai Dahlia.
11: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
13: KIP Dahlia.
14: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
15: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara. Dia goyang on the road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.

0: semua, masih di Dahlia Goyang on the road. Nah sekarang ini di pemberhentian berikutnya, Riri lagi ada di tempat yang ini mah viral ya, ya. Ini di Susu Murni Siliwangi kali Pak Apo. Kita cek-cek dulu. Ini kalau gak salah suka ini deh, suka request-request deh. Ah, siapa namanya? Siapa namanya Pak?
1: Iwan.
0: Pak Iwan. Pak Iwan mau tanya dong. Bapak tahu Radio Dahlia kan?
1: Tahu dong.
0: Tahu, masa sih? Masa yang di mana coba?
1: Yang Dahlia tuh yang di mana ya, Ketang? Yang di Bandung.
0: Di Bandung kan, Bandung Telega. Di mana?
1: Burangrang kan?
0: Bener, Burangrang. Kasih hadiah enggak? Pak Iwan, mau tanya dong, Pak Iwan udah berapa lama jualan di sini?
1: Saya tuh baru tahu 92, berarti sekarang 34 tahun.
0: 34 tahun kalah sama Dahlia. Dahlia 56. Nah,
1: ini
0: dari berapa tahun?
1: Kan dari bapak saya.
0: Oh, dari bapaknya. Jadi dari dulu. Iya, benar. Jadi berapa tahun bapak di sini?
1: Hampir 58.
0: 58, beda 2 tahun berarti ya. Bapak mau kirim-kirim salam buat siapa? Tapi sebelumnya mau ngucapin ulang tahun dulu enggak buat Dahlia lagi ulang tahun?
1: Aduh Dahlia, selamat ulang tahun. Sukses selalu sama Dahlia.
0: Harapannya apa nih?
1: Aduh Dahlia, harusnya banyak-banyak gini nih. Biar para pedagang itu pada tahu orang-orang. Karena ada, pasti ada promosi dari Dahlia. Karena pedagang kan?
0: Udah.
1: Lalu.
0: Oke, Bapak. Mau request lagu gak nih Pak? Tapi lagu Indonesia. Indangdut nanti jam 8, lagu Indonesia.
1: Kalau kita gak dengerin nih hari ini.
0: Suka lagu apa tuh?
1: Ya, lagu apa ya tuh?
0: Kita mau kirim-kirim salam aja.
1: Lagu apa? Nah, jangan.
0: Lagu dangdut nanti, abis ini. Indonesia, Indonesia.
1: Lagu ini, lagu.
0: Lagu apa? Mau request gak? Nah ini yang paling culture nih. Mau request lah gak apa-apa. Apa lagu-lagu yang lagi viral gitu?
1: Ini adik saya yang suka nyanyi-nyanyi soalnya.
0: Kirim salam atuh buat siapa?
1: Salam-salam buat yang di rumah nih. Kayaknya yang di tempat jualan yang lain lagi dengerin. Salam-salam buat Bapak Arif, Bapak Denny, Bapak Budi, dan Bapak Yoyo. Itu Abah Yoyo yang suka dengerin Dahlia mah. Bener, asli.
0: Oke, mau kirim salam juga?
2: Enggak.
0: Mau ngasih aku Susu Murni?
2: Boleh kalau mau.
0: Cinta pertama apa? Lagu siapa? Gamawan?
2: Ya.
0: Oke boleh, siapin Mas Tomo Gamawan cinta pertama. Pokoknya wargi ini ya, yang lagi pada di rumah, yang pengen mampir ke sini boleh. Kita lagi ada di Astananya wargi ya. Masih lanjut di Goyang on the Road, masih lanjut di KIP Dahlia sampai jam 8 malam. Pro go go go Goyang.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bung Berger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Masih di Dahlia Goyang On The Road, seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.

Wargi semua, masih digoyang on the road gelegar 56 tahun Dahlia juara. Gak kerasa udah jam 8 aja Wargi ya. Makasih banyak loh Wargi udah patengin selama 2 jam kebelakang. Apalagi yang udah ngikutin updatean kita jalan-jalan dari jam 6 pagi tadi sampai sekarang. Tapi tenang aja, abis ini masih lanjut ya goyang on the roadnya barengan sama Minul yang berbahagia Wargi. Wargi masih pengen ikut keseruan kita, yang masih mau goyang-goyang barengan juga sama lagam-lagam yang juara, patengin terus aja Dahlianya. Tapi sekarang udah hampir jam 8 malam ya. Titiknya pamit dulu Wargi semua. Makasih buat OPP on di tim Mas Tomo, buat tim kru Obi Fan dan tim on air juga untuk malam hari ini yang udah menggoyang keseruan gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Yang di live TikTok makasih banyak ya. Di 1015 Dahlia FM. Nanti ketemuan lagi besok on air. Ingat ya, KIP Dahlianya pindah jam tayang jam 6 sampai dengan jam 8 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Oke, okay? Kalau gitu Dahlianya pamit. Patang radio, patang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah go go go. Goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Zik Asik Dahlia Goyang Odru. Di ulang tahun ke-56 Radio Dahlia juara. Kawal Ayang Mino Wargi Dahlia. Ikutan sini. Kalau soal apa jalan-jalannya kemana aku gak tahu Wargi Dahlia. Aduh penting mah ikutin aja yuk Wargi Dahlia sampai tuntas ya. Yang digoyang-digoyang yang acara terakhir kita di acara naon sih ngarana teh? Underhood ya. Oke, pokoknya mah Wargi Dahlia ikutin keseruan kita ya. Nanti juga di TikTok Dahlia ada kita. Yang pastinya pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Mari kita meluncur, kita makan dulu Wargi Dahlia ya. Prunga, go go go, goyang.

0: gedein dong back soundnya. Mana? Aku gak mendengarnya. Jam segini memang cocok banget wargi Dahlia untuk makan-makan malam ya. Dan kita pun lagi berada di pelataran warung nasi Ibu Imas. Kita akan ngisi amunisi dulu wargi Dahlia. Supaya apa? Supaya perjalanan kita ini wargi Dahlia bertenaga ya. Selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Rame banget wargi Dahlia ya. Iyalah di sisi jalan gitunya. Kita lagi on the road. Capek banget wargi Dahlia ya. Pokoknya selamat menjalankan jam segini. Apapun aktivitas wargi Dahlia, apapun wargi Dahlia kerjakan di pagi hari ini. Pagi lagi. Kok pagi sih? Malam. Malam ini wargi Dahlia ditemani sama Ayang Minul yang digoyang-digoyang-yang. Karena yang digoyang-digoyang-yang sekarang tuh ya dimulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ditemani sama Ayang Minul ya. Dan seperti biasa wargi Dahlia, mana ada yang ngucapin ulang tahun gak? Malam Ayang saya selalu terima kasih banyak IRB. Hatur nuhun pesan buat wargi Dahlia yang lagi nongkrongin di TikTok Dahlia. Melihat kegiatan aktivitas kita yang kita lakukan. Yang kita lakukan, bener kan? Aku sudah sebenarnya kosa kata udah habis. Makanya diisi amunisi. Panas. Gitu wargi Dahlia. Jangan kalah sama Pingkan Mambo dong. Iya kan? Kak Adri, sini Kak Adri sebagai PD Dahlia. Sini. Kak Adri sini. Di 56 tahun Dahlia juara. Hah? Ya enggak apa-apa, belum makan. Enggak apa-apa sama penyiarnya juga. Kak Adri sini Kak Adri. Ada yang mau disampaikan buat wargi Dahlia selama 56 tahun. Sama kan aku juga. Aku juga belibet. Memang kita harus mengisi amunisi dulu. Iya. Kak Adri ada yang mau disampaikan buat wargi Dahlia semuanya? Di ulang tahun yang ke-56 ini.
1: Wargi Dahlia pokoknya terima kasih yang dari pagi tadi sudah mengikuti kegiatan kita. Soalnya dari pagi tadi ramai banget juga ketemu sama wargi Dahlia yang sudah nyamperin ya. Muter-muter kota Bandung dan akhirnya sampai di acara terakhir malam hari ini ditutup sama penyiar paling heboh.

0: ya, Ayang Minol, di mana kita juga punya banyak kejutan ya buat warga Dahlia ya, mulai dari perubahan-perubahan jam acara yang diharapkan bisa membuat warga Dahlia lebih segar lagi, lebih fresh lagi, pantengin radio Dahlianya 25 jam nonstop.
1: Wow, baru tahu ada 25 jam. Aku kira 24 jam. Ternyata aku mendapat pelajaran baru dari PD Dahlia. Terima kasih banyak Kak Adri, terima kasih banyak buat warga Dahlia semuanya. Kalau misalnya warga Dahlia ada yang pengen ikut kita nih keliling-keliling, kira-kira ini sebenarnya jalurnya mau kemana aja yang kita lalui ini? Kok tidak sesuai, Teh? Katanya mau ke ujung Berung. Aduh. Masa? Lah, kan di aku kan yang digoyang-digoyang, yang.
0: Keduluan. Tadi sore kita udah nyampe ujung Berung, jadi sekarang ini melebar lokasinya.
1: Kita mau kemana setelah makan?
0: Abis ini nanti katanya mau ke Soreang ya?
1: Yang benar, asik dong ya orang Soreang ya. Makanya warga Dahlia tetap pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Terima kasih banyak doa-doanya, terima kasih banyak selalu mendukung Radio Dahlia ya. Terima kasih hatur nuhun pisan. Mari kita goyang lagi dengan langgam dangdut yang asik di malam ini. Mas, goyangkan langgamnya mana mas? Ini malam makin hot loh. Beneran, 18 Agustus hari ulang tahun Dahlia. Radio Dahlia tetap bergoyang. Yang digoyang, digoyang yang barengan Ayang Minol. Prungah, go go go, goyang.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Diusia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar juga.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu
20: jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
25: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara. Dahlia goyang on the road.
27: Dahlia goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia juara.
27: Dahlia.

0: Bapak security. Apa bedanya satpam sama security, Pak?
1: Sama aja, cuman beda namanya aja, Teh.
0: Nah, kata Bapak sama. Barusan beda katanya, terus sama.
1: Aja kalau satpam, satpam, kalau security, security.
0: Tapi pekerjaannya sama?
1: Sama, pokoknya SOP-nya sama.
0: Pak Agus dari mana sih sebenarnya?
1: Kampung Majalaya, Teh. Dari Majalaya.
0: Dari Majalaya, Bapak tugas?
1: Terima kasih, Ibu Ima.
0: Oh, iya. Jadi Bapak di sini nggak pulang ke Majalaya?
1: Pulang tiap hari.
0: Oh, tiap hari pulang.
1: Tiap hari pulang. Majalaya persis pulang.
0: Mana?
1: Sekitaran Borma.
0: Apa, Sansan Gemoy? Orang Majalaya tahu kita apalnya?
2: Gemoy.
0: Sansan, penyiar Dahlia.
1: Oh.
0: Apa tak apalnya? Ah, Sansan, sorry ya, kamu belum terkenal. Kamu masih artis lokal. Sorry ya, Sansan. Nanti aku kenalin sama Bapak. Bapak, biasa suka panteng Dahlia enggak?
1: Suka, alhamdulillah.
0: Benar. Sok, lamun sok panteng Dahlia masaha, Abi.
1: Kalau lagi piket sudah beres piket malam, saya suka dengerin radio Dangdut Dahlia.
0: Oh, berarti malam-malam. Malam-malam, siapa malam-malam?
1: Reciner, kalau enggak salah.
0: Hah? Nah, si Bapak mah ngarang, teuing. Ayah oge namina. Teh Andri Pianti, Ranti, terus ayah JP. Ari Bapak kenal teh ke Abi?
1: Alhamdulillah, baru kenal sekarang.
0: Ya sok atuh, kenalan. Ya. Bella Sapira.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Mino, pokoknya Bapak selalu pantang Dahlia sekarang, Maya. Nanti dapat hadiah ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Oke. Tuh, begitu wargi Dahlia. Ternyata ya si Bapak orang Majalaya, dekat sama Sansan Gemoy. Tapi Sansan Gemoy maaf ya, belum terkenal ya. Hei wargi Dahlia yang suka malam-malam keluyuran kayak aku gitu ya. Kayaknya aku harus mempersiapkan diri dan harus punya yang namanya fresh care ya. Fresh care ini ada yang baru loh wargi Dahlia ya. Inovasi terbaru dari fresh care namanya fresh care Purple Balm. Lain balem, mun balem mak ya. Nah itu balem. Ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 ya. Bisa dihirup, bisa dioles gitu ya. Bisa dihirup, bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil praktis menyerupai earphone ya. Earphone TWS geningan wargi Dahlia ya. Fresh Care Papo Balm. Ini praktis banget karena mudah dibawa kemana saja dan juga siap digunakan kapanpun ya. Kalau masuk angin, gejala flu, batuk kayak gitu ya. Apalagi nih cuacanya kayak gini cocok banget wargi Dahlia punya ya dan harus punya. Tinggal dioles aja fresh care-nya. Ya bang, sok makan ya. Langsung terasa hangat dan segernya. Nah ini buat hidung tersumbat juga ya. Ngeres mood kita nih wargi Dahlia ya. Tinggal quick inhale, buka alufoilnya dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja ya. Terdapat dua pilihan aroma, ada matcha yang fresh, calming, segar banget, dan sakura yang clean powdery. Powdery, gak bikin enak maksudnya gitu ya wargi Dahlia ya. Fresh care ini wargi Dahlia bisa digantung di tas, praktis buat jalan, traveling, tinggal hirup dan oles ya. Keren banget kan wargi Dahlia ya. Come on. Bu Imasnya nuju naon. Bu Imas itu nuju naon ya. Apa atau Bu Imas nuju naon? Bu Imasnya? Apa? Nuju bobo. Bu Hajinya nuju bobo. Kenapa lu nanya-nanyain? Assalamualaikum. Tata waalaikumsalam. Sini-sini sayang. Bisa gak sih? Kedengeran gak? Ntar. Nih di sini nih. Nah, ini Power Ranger ya? Power Ranger bukan?
3: Kamen Rider.
0: Oh, Kamen Rider Tenukia. Oh, lain Power Ranger. Oh, bukan wargi Dahlia. Nih si A berjuang dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam berapa?
3: Dari jam 7.
0: Hah? Jam 10? Jam 10 pagi sampai nanti jam berapa? Jam 11. Oh, rumah tinggal di mana? Di Bandung. Pokoknya mah di Bandung. Ya udah sehat-sehat ya. Oke. Okay. Makasih ya, nanti dapat hadiah ya. Mas, kita goyang lagi deh Mas. Buat wargi Dahlia yang ada di rumah atau wargi Dahlia mau datang ke sini, mumpung kitanya masih stay di sini ya, di warung nasi Ibu Imas. Itu Geningan udah dekat ITC wargi Dahlia. Mas setelah apa sih sini ya datangnya. Mas goyangin langgam yang asik buat kita semuanya. Kang Aep buah batu, aku melihatmu. Brunga, go go go, go ya.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Masih di Dahlia Goyang On The Road, seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.

warga Dahlia akan bertanya-tanya, kok nggak ada cenah langgamnya. Sambil pantengin Dahlianya tuh.

0: 56 tahun Radio Dahlia juara. Wargi Dahlia tahu enggak sih? Ada kuis ya enggak sih? Ayo udahlah, mereka lagi pada makan, kita nikmatin aja di sini ya. Halo malam Kakak, salam kenal dari Sindang Laya. Hai Sindang Laya. Terima kasih banyak nih. Apa kabar juga? Bukan. Udah mulai belepotan Wargi Dahlia. Mas Tom, boleh enggak terima telepon? Atau kalau enggak siapa lagi ya yang harus aku? Oh, ini si Bapak. Bapak ini kios. Bapak kios. Nih. Pak, Aa, Bapak. Ih, si Ama kalau ke pergi. Ini yang punya siapa? Oh, Bapak. Pak, sini, Pak. Ketangkal, aku yang nyamperin Bapak. Oh, iya. Pak. Oh, Bapak. Apa kabar, Pak? Sama Bapak siapa?
1: Pak Adam.
0: Hah? Bapak Dadang. Oh, sekarang Bapak Adang meninja belah karena hate.
1: Gitu. Hah?
0: Oh, salaki. Bapak. Bapak orang mana?
1: Orang Ciamis.
0: Orang Ciamis. Terus Bapak di sini ngontrak?
1: Iya, itu.
0: Bapak mau di mana?
1: Ngontrak Bumi, Mas.
0: Oh, sampai jam berapa?
1: Jam 11.
0: Aduh, sambil itu panteng Dahlia dengerin radio.
1: Menuju ya, oke.
0: Hah?
1: Menuju ya.
0: Oh, gitu. Mana radionya? Kasih Bapak mah. Pak, keluarga Sarah rehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, Pak ya. Kalau misalnya kangen Bapak sok naon? Telepon. Nah. Video call.
1: Ada di telepon wae upami kangen noe.
0: Oh, biasanya berapa bulan sekali?
1: 15 hari sekali.
0: Oh gitu, alhamdulillah ya Pak ya. Sehat selalu ya Pak ya. Jangan lupa pantang Dahlia Pak. Dahlia ulang tahun yang ke-56 tahun Pak. Bapak mau ngucapin ulang tahun enggak? Mau doain kita enggak?
1: Oh, udah aja lah. Ulang tahun terus ya Ibu.
0: Ulang tahun terus, setahun sekali.
1: Kali.
0: Ya Bapak bisa mau ngucapin apa buat Radio Dahlia, doain kita, apa mau kumah Bapak sok?
1: Ya, kalau saya enak ketemu lagi udah lama, jadi saya mendoain sing panjang umur, sing sarehat,
0: amin.
1: Ya banyak rezekinya ya.
0: Ya. Abis sing naik gajinya Pak?
1: Amin.
0: Amin, amin.
1: Sing naik gaji langkung-langkung videonya.
0: Ya, atur nuhun ya Pak nya. Bapak sehat selalu ya. Wih, keren banget Wargi Dahlia. Wilujeng sumping buat Wargi Dahlia yang mau makan malam. Iya, Ibu, wilujeng sumping. Ada mau dipoto, Dek? Itu siapa namanya? Hah? Robot. Namanya Kamen Rider. Gitu. Bergoyang langgamnya buat Wargi Dahlia di rumah. Terima kasih banyak atas ucapan dan doa-doanya buat Wargi Dahlia ya. Hatur nuhun pisan. Acara apa? Acara kiwe Bunda Azza. Acara lagi jalan-jalan. Kan kita lagi ulang tahun. Jadi siarannya jalan-jalan keliling Bandung. Kalau ketemu kita di jalanan disapa ya. Siapa tahu beruntung ya. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Mas, mana langgam? Oh, ini ada. Bomsal, udah lama ya kita gak ketemu ya. Jangan lupa ya.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama International Guest Star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: Didukung oleh...
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dahlia Goyang on the road.
5: Dahlia Goyang on the road.
4: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia

0: Galia Goyang on the road.
1: Galia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Galia juara.
2: Duh, ternyata sudah jam 9 malam Orgi Dahlia.
3: Goyang,
4: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi.
6: Kilasan informasi.

0: narkotik korban. Pelaku diduga menuduh korban membawa narkoba, kemudian memanfaatkan tuduhan tersebut untuk melakukan pemerasan. Garuda Indonesia resmi kembali mengoperasikan penerbangan jet langsung Bandung Denpasar pulang pergi dari Bandara Husein Sastra Negara. Penerbangan tersedia 4 kali seminggu, yaitu Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tiket penerbangan perdana sudah habis terjual. Dengan beroperasinya kembali rute ini, penerbangan komersial pesawat jet di Bandara Husein Sastra Negara kembali bergairah. Pemprov Jabar akan menggelar upacara 17 Agustus 2026 di halaman Gedung Sate. Hal ini menjadi pertama kalinya upacara HUT RI tingkat Pemprov Jabar dipusatkan di Gedung Sate, bukan lapangan Gasibu. Upacara dibuka untuk masyarakat umum. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pemindahan lokasi bertujuan membuat perayaan kemerdekaan lebih representatif dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, upacara kemerdekaan kali ini tidak melibatkan pelajar maupun ASN seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta upacara akan berasal dari unsur TNI dan Polri, agar upacara diikuti oleh pihak yang memang terbiasa menjalankan upacara. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Radio Goyang on the road. Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.

Asik. Terima kasih banyak buat wargi Dali yang masih anteng bergoyang barengan Ayang Minul di malam hari ini yang digoyang-digoyang yang di 101,5 Dali FM Bandung Goyang Sik Asik. Di acara Dahlia Goyang on the road. Minta doanya ya, biar Dahlia selalu menjadi nomor satu di kota.

pada jajan ember, Fitri. Selamat malam ya buat semua pergi Dahlia. Terus juga yang lagi kerja di konveksi-konveksi meren ya. Jam segini masih

begitu warga Dahlia. Ada lagi nih yang harus disampaikan buat warga Dahlia semuanya. Yang mana dulu ya? Ini backsound barunya Ayang yang digoyang-digoyang yang di malam hari ya, supaya warga Dahlia tidak ngantuk, supaya lelahnya warga Dahlia terusir jauh gitu ya. Dan akhirnya warga Dahlia sehat walafiat lahir dan batin gitu ya. Terus buat warga Dahlia mau jalan-jalan atau lagi jalan-jalan di Bandung, warga Dahlia mau jalan-jalan, mau main ke Trans Studio Bandung. Ini liburannya asik banget loh ya di Trans Studio Bandung ya. Nikmati berbagai macam wahana memicu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor the park. Come on, kita goyang lagi Mas Tom. Dan kita pun akan jalan-jalan lagi keliling Bandung, menyapa warga Dahlia semuanya yang ada di jalan-jalan, yang ketemu sama kita. Kita saling sapa warga Dahlia ya. Perunga, mana langgamnya? Langgamnya mana? Denny ya. Dennis ya, OPP Dennis. Maaf ya, OPP Dennis. Aku lupa. Ini langgam AC. Goyang lagi.

Bekasi. Di Dahlia Goyang On The Road, seharian penuh di 56 tahun Dahlia Juara. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

siarannya jalan-jalan terus. Sekarang kita lagi menjelajahi jalan naon ya? Ah, bukan, ini pemerintahan Kota Bandung. Itu berarti kita berada di Wastu Kencana. Ya Kadri kan? Betul. Buat warga Dahlia yang dekat-dekat, wah ternyata Dahlia melewati tempat kita. Cenanya, malam-malam asik banget ya. Ternyata kalau malam-malam itu seperti ini ya warga Dahlia. Aku kan perempuan rumahan gitu ya. Sekarang sama Kak Adri, kita ngador warga Dahlia ya. Di acara Dahlia goyang under di ulang tahun Dahlia yang ke-56. Radio Dahlia juara. Hatur nuhun sekali lagi buat warga Dahlia atas doa-doa dan ucapannya ya. Dari tadi warga Dahlia udah goyangin WhatsApp, tapi cina belum digoyang-goyang sama Ayang Mino. Maaf ya warga Dahlia, aku lagi asik menikmati pemandangan di malam hari ini. Pokoknya warga Dahlia semuanya, ingat ya, yang digoyang-digoyang yang mulai sekarang sampai setelah.

warga Dahlia juga senang di malam hari ini. Dan yang beraktivitas di malam harinya warga Dahlia ya, yang aktivitasnya di malam hari maksudnya seperti itu, warga Dahlia juga bisa ditemenin sama Ayang Mino, bisa menyemangati Ayang, bisa menyemangati warga Dahlia, Ayang Minonya gitu ya, warga Dahlia ya, seperti itu. Atau kalau enggak menjadi teman istirahatnya warga Dahlia semuanya. 56 tahun gitu ya warga Dahlia ya. Ah keren banget deh, alhamdulillah ya. Ayang sebagai penyiar Dahlia bersyukur sekali deh warga Dahlia. Come on Jen, kita goyang lagi jalan-jalan yang ada di Bandung dan juga warga Dahlia semuanya yang ada di Bandung. Dimanapun warga Dahlia lagi streaming, lagi apapun itu warga Dahlia ya, pokoknya sambil panteng Dahlia. Come on kita goyangin langgam dangdut yang asik lagi Jen. Aku lagi menikmati pemandangan yang indah dan asik sekali. Kita sekarang lagi menuju Dago Atas. Ya kan ya? Ya, yahin aja lah. Rungga, gak yang.

0: Dahlia Goyang on the road.
1: Dahlia Goyang on the road.
0: Seharian penuh. Di 56 tahun Dahlia juara. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo, ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing, dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda, Carmilla jadi jam 11 sama
18: dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan
20: dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
22: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
24: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
27: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelora, semakin juara.
0: Dahlia goyang on the road.
28: Dahlia goyang on the road.
0: Seharian penuh di 56 tahun Dahlia juara.

Dahlia. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Mas Tomo yang ada di studio, OPP yang bertugas di malam hari ini. Terima kasih banyak buat Ayah Tono, terus juga buat Mas Bagus. Ada Opal juga sama anak baru, siapa aku tahu. Aku lupa nama Muna. Digital ada Alin juga, terima kasih banyak ya. Tentu saja buat Rangga dan juga Adri, terima kasih banyak Pidi Dahlia ya.

gunakan kapan saja kalau masuk angin. Gejala flu kayak gitu ya, kayak ayam batuk gitu, tinggal dioles preskan pom-pom ya, langsung terasa hangat dan segarnya. Juga buat hidung tersumbat enak banget lagi Dahlia. Ngereset mood kita, tinggal quick inhale, buka olive oil dan hirup kesegaran aromanya, bisa dipakai tiap hari. Wah, pokoknya

kita semuanya ke goyang. Padahal udah ngoyang dari awal-awal yang minol. Ya maaf, nanti sama Teh Andri ya digoyangin. Yang ketemu di malam hari ini tadi di jalan-jalan, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia. Prung agak-gak.

Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang. 101,5.

gelegarnya ulang tahun Delia ya, tepatnya hari ini ya. Puas bagi-bagi hadiahnya? Ada yang masih belum kebagian hadiah ya? Nyantai warga Delia. Mulai ntar malam Delia kembali akan bagi-bagi hadiah untuk warga Delia semua ya. Yang pasti pantengin aja di 101,5 Delia FM Bandung Goyang. Asik-asik warga Delia. Ditungguin dong absennya warga Delia di 0811-222-1015 ya. Yang pasti 50 tahun Delia juara, berani diadu. Bro aku.

DIP, dia KIP, bahkan terakhir barusan adalah Ayang Mino yang digoyang ya. Kembali di studio masih dari kawasan Burarang 28 Bandung. Saat malam, ada siapa ini? Bentar ya.

panjang-panjang atuh sayangku cintaku, biar aku yang gak capek-capek panjang-panjang pisan mah. Salam kenal, terima kasih. Makasih ucapannya sayang Wina di Rancamanyar. Makasih ya Wina ya. Nanti ya kirim-kirimnya Andri bacanya ntar ya sayang ya. Ada juga Mang Nanar. Kemana aja nih Mang Nanar, baru masuk lagi? Sehat Mang Nanar teh. Makasih ya Mang Nanar ya, di Gunung Asepan sudah menggoyang. Ada Bung Sukurniawan, nanti dibacain kirim-kirimnya nanti ya. Makasih ya.

kasih, selamat malam. Alhamdulillah kabarnya sehat. Ikutan nggak kemarin Agususan Kang Agus? Balap apa? Bapak balap lari mantan. Iya, dari mantan lari. Teati juga makasih banget ya di Marotresno. Makasih banget. Iya dong, mudah-mudahan selalu juara di hati warga Dahlia. Semakin banyak penggemarnya. Amin, terima kasih ya. Abah Iwan Mozzarella juga makasih. Selamat malam Kang Endang Cahya WD. Kang Rusman, nah, di Cukutra Malam. Jul di Ranca Sagatan, thank you banget ya. Makasih banget buat Jul di Ranca Sagatan. Ada Kang Suhana, selamat malam Kang Suhana. Ada Hasan Majalaya, Kang Deden Cipteng juga. Ada siapa ini? Zani di Holis. Ada Ati Ciwidey, Kang Tatang Suherman, Mas Tanto, Cep Soma, Diki Binong, Jajang Jalak juga ya. Terima kasih, nanti dilanjut lagi ya. Tunggu aku ya.

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Barengbeng.
14: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
13: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng singgletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Karaosna lesu, terasa sampean singgletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
14: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
13: nanggo apa propolis, alhamdulillah kuyang tosu ayah dan celetot tosu ayah nanggo kasadaya anu gaduh panyawat tosu abdi nanggo maleser apa propolis margi tosu paraos ku abdi hasiatna abdi tosu damang gitu kantong jadi-jadi.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sih?
1: Tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
3: 101,5 Dali FM Bandung Goyang Sik Asik. Tahu nggak sih? Ternyata buah stroberi itu punya 9 manfaat untuk kesehatan tubuh. Udah tahu belum, Margi Dahlia? Margi Dahlia, manfaat stroberi untuk kesehatan ternyata sangat beragam ya. Mulai dari menjaga kesehatan jantung hingga menurunkan risiko penyakit kronis. Manfaat ini, Margi Dahlia, berasal dari beragam kandungan nutrisi yang tentunya terdapat di dalam buah stroberi ini. Seperti ada kandungan karbohidrat, protein, serat, serta berbagai vitamin dan mineral. Margi Dahlia, stroberi ini merupakan salah satu jenis buah beri yang mudah ditemukan di Indonesia. Buah ini biasanya berwarna merah terang dan memiliki perpaduan rasa manis serta asam. Margi Dahlia, selain dikonsumsi langsung atau dijadikan sebagai jus dan smoothies, stroberi juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti selai, sirup, puding, dan kue. Kandungan nutrisinya yang lengkap membuat manfaat stroberi ini untuk kesehatan cukup beragam sekali, Margi Dahlia ya. Mulai dari untuk mencegah sembelit, makan aja buah stroberi ini, Margi Dahlia ya. Menurunkan berat badan, cocok banget buat yang diet ya. Terus bisa juga menjaga daya tahan tubuh karena ada kandungan vitamin C yang tinggi tuh di buah stroberi ini. Menurunkan kadar kolesterol, menjaga tekanan darah, mengontrol kadar gula darah, mencegah serangan jantung, mencegah kanker, dan menurunkan risiko terjadinya pikun. Oh ya, ternyata Margi Dahlia, buah stroberi yang satu ini untuk mencegah agar tidak terjadinya pikun, Margi Dahlia. Buat yang gak pengen pikun nanti di masa menjelang-jelang udah banyak usianya, ya mengkonsumsi aja kali ya yang namanya buah stroberi. Tentunya Margi Dahlia, agar kebutuhan nutrisi harian tetap terpenuhi, Margi harus bisa mengimbangi konsumsi stroberi ini dengan makanan bergizi lainnya ya, seperti sayuran, buah-buahan yang lain, dan sumber protein yang tinggi. Tentu dengan cara ini Wargi bisa mendapatkan manfaat stroberi secara optimal sebagai bagian dari pola makan sehat sehari-hari.

Wargi Dede, jangan lupa nih buat Wargi Dede semua, mulai sekarang kalau Wargi butuh banget sama yang namanya kapas bulat untuk si kecil, cotton buds Wargi Dede ya, langsung aja belinya di CBR Retail. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat Cambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ini cocok banget Wargi Dede ya, untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi kalau Wargi beli cotton buds Harmony nih sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya ya. Beli aja langsung ke CBR Retail Wargi Dahlia yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Babatu 151C.

nih buat ini tuh Rehan ya. Low siapa ini? Akunnya siapa ya namanya ya? Ada Bos Sukari, terima kasih, selamat malam ya, yang ada di Cicendo juga. Halo, apa kabar juga buat aduh jangan spam dong Rudi Dahlia. Jangan spam ya. Cukup sekali aja ya. Buat lembaran baru, waalaikumsalam. Enggak dong, aku enggak siaran keliling. Kalau yang manis ya harus di studio aja. Soalnya

0: Masih bersama Andre V.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dunia juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
13: Ragu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: ya. Selamat malam Kak Oni, apa kabar? Sehat ya Kak Oni ya. Makasih loh sudah hadir. Hai buat Teh Dina Gagak juga, makasih banget. Tungguin Langgamin di bagian yang kedua sayang ya. Ari Wongso di Tegal, terima kasih. Kak Agus Oce juga, Radio Dahlia selalu nomor 1 di Kota Bandung dan warginya. Sehat sukses, makasih Kak Agus Oce. Kang Eman Cicadas, terima kasih. Selamat malam buat Kang Eman ya. Makasih juga buat siapa ini sebentar, Teh Elis di Jalan Peta. Iya sama-sama, terima kasih ya ucapannya buat Teh Elis ya. Thank you Teh Elis. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap di hati musiknya dangdut rumah gogo goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang. Basah, basah, basah seluruh tubuh. Mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut rumah gogo goyang.
0: Asik, Mang Nana sehat.
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya Teh Andri sehat?
0: Alhamdulillah, keluarga. Sehat dong Mang Nana. Kalau Mang Nana sehat, sehat juga. Iya dong, harus. Mang Nana gas, digoyang buat siapa malam ini Mang Nana?
1: Digoyang lah, Kang Ote Andri. Payun sekeluarga, semoga sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Kang Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Bu Arpan, Teh Yatimura Tesno, Teh Santi Kopo, Teh Sugar, Teh Ici Bay, Nenek Putri Sanggang Yusna. Neneng Jebret, Neneng Sugi, Kang Genta, Kang Danu, IRB, Kateli, Pada Larang, Kang Kuman Pasar Baros, Bawan Ngampra, Mas Ion, Mas Tanto, Kang Dedi, Nyalengka, Kang Oni Nasgor, Bebe Bleri, Kang Osadaya, Kang Edet Lagadar,
0: okay.
1: Bawan Nang Dago, Kang Osadaya Nawe, Wargi Dahlia.
0: Siap, gocin, gocin, gocin.
1: Gocin nama Kang Wauci, Weselang Teh Isa.
0: Iya siap, makasih loh Mang Nana. Ada yang mau diucapin buat Dahlia yang lagi ulang tahun hari ini?
1: Semoga Dahlia selalu jaya di udara.
0: Amin.
1: Makin sukses, makin juara.
0: Amin. Mang Nana, terima kasih ya sudah setia selalu dengerin Dahlia selama 25 jam. Terima kasih
1: lebih,
0: banget ya.
1: Lebih 25 jam.
0: Lebih Mang Nana makomo. Ih, alhamdulillah. Secinta itu ternyata Mang Nana sama Dahlia. Makasih ya Mang Nana ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Mang Nana mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan selalu setia sama Dahlia tentunya ya.
1: Selalu.
0: Oke deh, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Bunga go-go.
0: Selalu kecanduan dan bikin candu kalau dengerin Dahlia, makanya pantengin aja terus ya. Besok atau nanti malam akan kembali dimulai kuis berhadiah untuk Wargi Dahlia. Akan dimulai nanti di acara Begadang Wargi Dahlia, di setiap acaranya. Pokoknya pantengin terus, hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gayang Sikat.

0: untuk menakut-nakuti korban. Pelaku diduga menuduh korban membawa narkoba, kemudian memanfaatkan tuduhan tersebut untuk melakukan pemerasan. Garuda Indonesia resmi kembali mengoperasikan penerbangan jet langsung Bandung Denpasar pulang pergi dari Bandara Husein Sastra Negara. Penerbangan tersedia 4 kali seminggu, yaitu Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tiket penerbangan perdana sudah habis terjual. Dengan beroperasinya kembali rute ini, penerbangan komersial pesawat jet di Bandara Husein Sastra Negara kembali bergairah. Pemprov Jabar akan menggelar upacara 17 Agustus 2026 di halaman Gedung Sate. Hal ini menjadi pertama kalinya upacara HUT RI tingkat Pemprov Jabar dipusatkan di Gedung Sate, bukan lapangan Gasibu. Upacara dibuka untuk masyarakat umum. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pemindahan lokasi bertujuan membuat perayaan kemerdekaan lebih representatif dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, upacara kemerdekaan kali ini tidak melibatkan pelajar maupun ASN seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta upacara akan berasal dari unsur TNI dan Polri, agar upacara diikuti oleh pihak yang memang terbiasa menjalankan upacara. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
3: FM. Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam, langsung goyang.

Teh Santi di Kopo juga hadir. Baru pulang dari kafe langsung pantang. Asik. Makasih Teh Santi. Kak Onenas di Babatu juga lagi digoyang malam hari ini ya. Teh Nina di Gagak juga makasih banget. Langgamnya tungguin nanti ya. Ari Wongso Tegal, makasih. Terima kasih Ari Wongso. Teh Elis juga di Jalan Peta hadir mengucapkan selamat ulang tahun buat Rehli ke-6. Amin, amin. Aku ikutan dong lomba biar gak menang, tapi seru. Ikut karnaval juga. Iya dong. Harus atuh. Nanti di Dahlia ikutan atuh hari Sabtu jam 10 ya. Bareng penyiar-penyiar Dahlia loh. Tambah seru dan akan seru nih kayaknya wargi Dahlia ya. Kita botram bareng wargi Dahlia. Ayo ikutan ya hari Sabtu. Hari Sabtu ini loh. Hari Sabtu. Cepetan ke Dahlia nanti ya. Tanggal 22 jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 pagi. Jangan sampai lupa ya. Pokoknya Dahlia ini semua

Yoda Lia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
1: Pakai nasi makin wow.
2: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
2: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
2: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
2: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
8: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
30: Ibu Nasria.
31: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
30: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angin teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
31: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
30: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
31: Ibu teh tesep sabaraha botol?
30: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
32: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andi.

Medali Firm Bandung Gayang Sik Asik. Masih di Mandi Madu Delia membawa kita ke menit 25 lepas dari jam 11 malam. Masih Andri Vivi temanin Wargi sampai tepat jam 12 malam nanti. Panji, selamat malam Panji yang ada di Tagok Apu pada Larang. T.A.I. Cilampani juga terima kasih sudah hadir di TikToknya Delia ya. Terima kasih buat Wargi yang baru aja pantengin di Mandi Madu malam hari ini juga saat malam. Wargi Delia, beberapa jam yang lalu viral banget ya di medsos berita kericuhan karnaval, Wargi Delia.

Bapak Sumarna Hairul menjadi sasaran pemukulan saat berupaya melerai kericuhan dalam Karnaval Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada hari Senin kemarin. Insiden terjadi sekitar pukul 11.45 WIB di depan kantor Kecamatan Cicalengka. Melukai keduanya warga Dahlia ya, termasuk seorang warga anggota Ormas Pemuda Pancasila yang ikut membantu mengamankan situasi. Ya anu bikin ricu tuh sabara urang sih warga Dahlia tuh. Perayaan yang seharusnya menjadi momentum kebersamaan ini justru berubah menjadi aksi saling serang antar peserta karnaval. Khususnya saat rombongan karnaval Desa Tenjolaya melintas di area podium. Kapolresta Bandung Kombespo Adi Subartono mengungkapkan bahwa keributan antar peserta ini langsung terjadi ketika rombongan tersebut berada di sekitar podium. Gusti, kenapa sih tidak bisa pada menahan diri ya? Nggak setengah poe ereng-erengan teh wargi Dahlia. Nah wargi Dahlia ternyata melihat situasi semakin memanas, Kapolsek dan Ramil turun dari podium untuk mengamankan dan melerai keributan. Namun, upaya itu justru membuat situasi semakin tidak terkendali. Sejumlah peserta karnaval diduga menyerang kedua aparat tersebut. Alah. Warga Dahlia ternyata akibat kejadian itu Kapolsek Cicalengka dan warga anggota Pemuda Pancasila mengalami luka di bagian wajah. Polisi pun langsung melakukan penanganan dan pencarian pelaku warga Dahlia. Hasil penyelidikan dan mengidentifikasi sejumlah pelaku, 3 terduga pelaku berhasil diringkus. Ya. Berinisial RF, IA, dan YP. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang diduga terlibat pengeroyokan. Enggak, iya teh ujug-ujug dikeroyok teh naon gitu kan ya. Terus ujug-ujug

janji taeta jigi nama ya agar-agara sebotol minuman matakna aa atau ah menit atau tiasa kontrol dan fokus mah ya ulah cobi-cobi walaupun hanya sebotol juga aa. Aduh, Teratna terima kasih yang ada di Immanuel Kopo, makasih banget ya. Langgamnya buat warga Dahlia semua, Tete ya. Maaf Tete gak bisa dibacain semua, kepanjangan. Teyati di Kopo merotrosno juga, Bu Ojo nangis toh. Sopo, sing nangis sopo mbak. Aku ora opo-opo kok mbak, ora kok aku ora nangis. Ocoy makasih banget, Ocoy. Aduh Supri juga di Kalimantan, terima kasih, saat malam. Di Padalarang juga infonya sama katanya.

0: Surabaya.
1: Oke, selamat malam Pak Dirman saya.
0: Selamat malam, selamat ulang tahun Radio Dahlia. Saya mau bisa monitor ya malam ini.
1: Yo, terima kasih.
0: Aduh, saya merasa sedih, prihatin karena dibacain ya. Kok mikirin dia di Good Airin.
1: Biasalah ala leut anu teu palaruguh teh ya, eta teh.
0: Udah dilanggar saja, kenakan saja pasal pengeroyokan aja.
1: Mohon da ari eut mah da moal kontrol eta teh eutna yang berwarna yang bisa memabukkan. Pak Haji.
0: Iya.
1: Pak Haji sudah merdeka kah kemarin?
0: Kita kemerdekaannya secara ini kita acaranya jalan santai ya di Wiataguna.
1: Ikutan jalan santai ya kemarin ya.
0: Tapi saya nggak terlalu berani lah komentar tentang kemerdekaan sudah merdeka atau tidak ya.
1: Iya, karena definisi merdeka untuk seseorang itu kan berbeda-beda ya.
0: Iya, merdeka itu kebebasan.
1: Iya dong.
0: Kita isi dengan hal-hal yang positif.
1: Nah itu dia betul Pak Haji.
0: Kita pertahankan kemerdekaan. Merebut kemerdekaan sulit, tapi mempertahankan mengisi kemerdekaan jauh lebih sulit.
1: Betul Pak Haji, betul.
0: Begitu Teh Andri ya.
1: Teh Andri, ya, amin.
0: Adalah materi dolan, bikinnya berkah.
1: Makasih ya. Pak Haji, amin ya. Pak Haji juga sing sehat ya.
0: Langsung, ya amin amin. Langsung di Gogo ya buat Teh Andri, selamat sudah.
1: Amin, makasih.
0: Buat Nanda Dolar, Umi Lila, Haji Eha, Mia Pandul, Bu Memet, Bibi Bliko, Majeha, Ira, Ira juga yang ikut jalan santai dengan saya. Kemudian Aceh Balon, Aceh Mamen, Dicau, Ki Iban, Kang Mansur, Ilin Susu Murni, Mas Tanto, Lukman Pasar Barat, dan semua warga di area.
1: Gocin buat siapa Pak Haji?
0: Gocinnya buat Teh Andri yang baik hatinya.
1: Amin. Panteng Radio. Yuk.
0: Atur nuhun.
1: Iya, Panteng Radio.
0: Nanti telepon Abdi. Panteng ya. Radio, Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia, asiknya tuh gulung go-go-goya.
1: Asik, Pak Haji Dirmansah. Terima kasih. Kak Agus Kate pun terima kasih saat malam ya. Digoyang buat Abang Iwan, Kang Suwana, Kang Tatang, Kang Asam, Kang Agus Tibo. Kum buat wargi Dahlia semua aja ya. Yang ada di wargi Dahlia tercinta. Makasih, Kandang Cahaya.

0: semua warga Dahlia aja. Got ini buat Teh Andri. Makasih Kang Juhana. Makasih ya buat Hasan juga di Majalaya. Terima kasih ya. Buat para pemuda Zani di Holis langgamnya apa ini Teh? Buat Kakak Abe selamat dengerin malam hari ini cenanya. Oh, kan. Mandi madu Dahlia. Eh, kaget. Mandi madu Dahlia saat malam sayang.
1: Tiga tuh, go go go.
0: Yo, digoyang sayang.

0: Saat malam Kang Oni.
1: Sampurasun.
0: Kapes, malam. Sehat Kang Oni?
1: Alhamdulillah. Kumaha samulihna?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Kenapa teh siaran di Buah Batu ditun Kang Oni incan acannya?
0: Teu acan, nembe teh kapegat minul teh di ini di apa di Balong Gede ya di Bu Imas di Pungkur.
1: Oh.
0: Sudah close akhirnya. Oh. Kantun bagi-bagi hadiah nanti ya mulai jam 12 malam patengin ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kang Oni mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Buat yang barusan Pak Haji di Irmansyah ya, semoga sehat. Buat Teh Andri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya, banyak jobnya ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Mau ngucapin buat Radio Dahlia selamat ulang tahun ke 56 ya.
0: Betul, betul.
1: Mudah-mudahan penyiarnya pada sehat semua.
0: Makasih,
1: pendengarnya amin. Pendengarnya makin banyak.
0: Amin.
1: Terima kasih udah menghibur sepanjang
0: amin.
1: Masa ya.
0: Udah, ya,
1: udah nemenin Kang Oni begadang juga.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Di goyangnya buat Nenek Putri, Kang Iyo, Suwa Uci, Bah Iwan Bule, Kang Nana Permana, Pak Haji Dirmansyah, Kang Kenka, Kang Danu, Kang Deddy Cicalengka, Kang Mansur, Wawan Ngampra, Black Poppy, Mas Bos Aris, Mas Tanto, Mas Ian Pacitan, terus.
0: Terus? Gocin ya?
1: Umi Lila, Umi Guna. Nada Dolan, Nada Kopi,
0: okay. Teh
1: Taribun, Sri Majalaya, Bu Haji Lia Katapang, Bu Haji Eli Padarang, Sofian Padarang, Gocinnya.
0: Yup.
1: Buat Radio Dahlia aja.
0: Amin. Asik. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Belum aku go.
0: Yuk, Kang Oni Nesker, terima kasih yang ada di Buah Batu. Kang Iman Cigondewa, terima kasih, selamat malam ya. Kalau ingat Dahlia, pasti ingat segalanya. Ingat Dahlia mengudara dari AM ke FM. Ingat siaran Teh Andri dulu. Ih, masih ingat ya. Alhamdulillah sekarang ada lagi. Iya. Ingat Bang Haji Apul. Ingat dulu dimanapun Dahlia live, aku kejar sampai ke alun-alun Ciwide pun aku kejar. Aduh. Ingat apa ini? Ingat semua itu. Aku senyum sendiri. Sukses terus Dahlia. Nomor satu juaranya mengudara, asik. Terima kasih ya buat Iman yang ada di Cigondewa ya. Makasih banget ya pendengar setia nih dari dulu wargi Dahlia. Salam buat keluarga di Cigondewa Iman ya. Lukman Baros, selamat malam. Absen aja. Kakek Pujangga Agus Cipu juga terima kasih banget, selamat malam ya. Baru terasa satu langgam spesial buat wargi semua yang berojak pantang di Mandi Madu Dahlia. Uci Parfum, selamat malam Eri. Selamat ulang tahun juga buat Uci Parfum ya. Kayaknya ulang tahunnya bersamaan wargi Dahlia. Kalau gak salah tanggal 17 apa 16 Eri. Pokoknya mah terbaik buat Uci yang selalu ada di mana-mana ya. Buat Uci Parfum sekali lagi mat ulang tahun ya.

0: Setelah si koncleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di radio Dahlia FM Bandung sakitu nukap.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karaosna?
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sarang natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji alhamdulillah.
1: Kedua sarang badai ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus kakao sasiatnya punya.
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh danten 18 tetes. Kasadaya nung gaduh panyawat sepertus abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Cek asik terlalu wargi Dahlia. Langgam yang barusan aja di menit ke-48 untuk wargi semua yang baru aja pantang di Mandi Madu ya. Jadi memang itu wargi Dahlia, kalau segala sesuatunya terlalu itu pasti hasilnya akan kurang baik, bahkan tidak baik ya. Pokoknya jangan selalu terlalu deh. Terlalu sayang, terlalu gak mau ditinggalin, terlalu dekat. Jangan. Gak baik, serba terlalu. Karena yang berlebih itu memang tidak baik wargi Dahlia ya. Kecuali yang satu ini. Kalau wargi butuh kapas bulat untuk sekecil atau cotton bud, langsung aja ke CBR Retail ya. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis wargi Dahlia dan juga bersih tentunya ya. Ini cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga wargi cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih ya. Jadi kalau wargi beli cotton bud harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat

0: Baru saja dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Belum puas request langgamnya, manteng terus Dahlianya.
2: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri bareng wargi harus berakhir di Mandi Madu malam hari ini ya. Terima kasih buat wargi yang udah nemenin di TikToknya Dahlia, yang udah nemenin di WhatsAppnya Dahlia selama 2 jam tadi ya. Kang Asep Balon, terima kasih Kang Asep ya. Pak RT juga terima kasih. Mas Ion di Pacitan juga terima kasih banget ya. Buat Pak Dirmansa, buat Kang Nana, Mas Santo, Teh Eli, buat Umi Lila, Kang Ius, buat Alon dan buat semuanya aja. Pokoknya makasih ya buat Kang Deden Cipteng juga yang gak sempat on air ya. Makasih buat Kang Iman Cigondewa juga. Semua-semuanya terima kasih ya. Mohon maaf dan maafkan Andri ya kalau ada langgam yang gak sempat diputerin, kalau ada salah-salah kata. Pokoknya maafkan aku ya. Wargi Dahlia dari jam 10 sampai jam 12 malam ya. Abis ini ada Begadang, jangan kemenong-menong sampai jam 3 ya. Andri pamit bareng OBP Denny, Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak langgamnya. Prung ah, kukukukuk, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih?
1: Kenapa tuh A'a? Gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Udah jam 12 malam lagi wargi Dahlia. Udah waktunya Ramti untuk nemenin wargi Dahlia selama 3 jam sampai jam 3 subuh nanti. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik wargi Dahlia. Untuk nemenin malam harinya wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas malam. Yang belum bisa tidur. Yang lagi pada di perjalanan. Atau yang lagi pada ngerasa galau. Waduh, disingkirin dulu ya. Kita happy-happy dulu. Kita ngegoyang dulu wargi Dahlia. Dan juga pastinya dalam rangka 56 tahun Dahlia juara. Prung. Go, go, go. Goyang.

ada AUU Bestie tersanggup dari Lilis Darawangi ya, baru kita lihat ya. Pokoknya matching, semangat, semangat, semangat, semangat. Soalnya ada hadiah yang siap menanti Wargi Dahlia mulai dari begadang hari ini, Wargi Dahlia. Ada apa Cena Teranti, ada apa Cena Teranti, ada apa? Soalnya Wargi Dahlia ya, per hari ini dari tanggal 19 Agustus hari Rabu sampai hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026 akan ada kuis 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Bukan cuman di begadang aja Wargi Dahlia ya, bukan cuman begadang aja. Tapi kuis spesial ulang tahun ini akan tayang di setiap acara. Pastinya berhadiah produk dan voucher dari para sponsor kita Wargi Dahlia. Auto sanggup. Terus kuisnya kapan Teh Ranti, kalau boleh tahu ya? Untuk di acara begadang ini kuisnya akan Ranti gelegarkan, akan Ranti gelarkan di interval kedua nanti Wargi Dahlia ya. Jadi sekarang mah dibocorin dulu gak ya, dibocorin dulu gak ya, boleh deh dibocorin dulu. Nanti bakal ada satu pemenang Wargi Dahlia, bakal ada satu pemenang di interval kedua. Nanti Ranti bakal kasih pertanyaannya, tapi nanti di jam 1 Wargi Dahlia ya. Hadiahnya adalah setiap pemenang, enggak setiap banget sih, satu pemenang aja ya, bakal ngedapetin 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata yang ada di Lembang Wargi Dahlia, dan 1 voucher 1 box Kunafe. Aduh, siapakah kira-kira yang akan mendapatkan voucher 1 box Kunafe dan juga tiket masuk ke Taman Wisata Lembah Dewata hari ini? Nanti ditunggu Wargi Dahlia ya, ditunggu pertanyaannya di interval selanjutnya. Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia Wargi Dahlia, biar kamu tidak kelewatan Wargi Dahlia ya. Soalnya ini hanya berlaku untuk satu manusia saja yang berlangsung, yang beruntung di acara Begadang Wargi Dahlia. Tapi sebelum kesana nanti mau Wargi Dahlia untuk request langgam terlebih dahulu. Cheers bestie. Segerakan WhatsApp Ranti ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Perdolkan bestie, pokoknya merequestan langgamnya sama salam-salamnya sayangku ya. Yang pengen telepon juga boleh atuh, nanti Ranti tungguin dari interval pertama sampai ketiganya di 73028. Dan di 73117-10 Wargi Dahlia. Perdolin dulu WhatsAppnya. Ah, ini udah ada Tenani ya, sudah hadir Tenani Sartika. Hai Tenani, kumaha kabar Tenani? Dari kawasan Sukamulya Cinambo ya, Jalan Rumah Sakit, sudah hadir selalu panteng Dahlianya. Semoga Teh Ranti sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya, semoga Tenani juga sehat selalu ya. Jangan lupa Tenani pantengin terus ya, siapa tahu nanti dapat hadiahnya. Aduh. Biar rasa cenanya, aku juga pengen atau dapat hadiah. Ih, bukan lagi. Makanya pantengin terus Rantinya sayangku cinta ya. Pokoknya emang selamat malam buat semuanya Wargi Dahlia yang lagi berpantengin, yang lagi pada ngeronda, yang lagi pada ngalembur, yang lagi pada di pom bensin, yang lagi pada dagang, semoga dagangannya laris manis besti, yang lagi pada belum bisa bobo, yang lagi pada di perjalanan, yang masih pada melek ya, ini mata-matanya Wargi Dahlia pantengin terus Rantinya sayang ya. Sanggup. Nih rasa menit semangat, takutnya ya siapa sih yang gak semangat kalau mau bagi-bagi hadiah mas, siapa sih

semangat ya gak sih warga Italia? Iya gak sih? Tapi aku mau ngasih informasi dulu buat warga Italia semuanya ya. Warga Italia tahu gak sih ada keributan yang terjadi saat pelaksanakan karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayah Cicalengka, warga Italia. Hey, orang Cicalengka, ada yang udah tahu belum nih? Nah, hari Senin kemarin warga Dalia, tanggal 17 Agustus 2026, suasana tuh awalnya yang semula tuh berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme yang luar biasa daripada masyarakat. Mendadak nih, memanas warga Dalia setelah sejumlah peserta karnaval masuk ke area podium penilaian secara tidak tertib. Ditambah, ada sekelompok orang yang terlihat dalam pengaruh minuman keras. Lagi-lagi gara-gara sebotol minuman, ini mah warga Dalia ya. Kemudian, petugas berupaya mengarahkan peserta agar tidak mengganggu jalannya penilaian dan memberikan ruang bagi peserta lainnya, warga Dalia. Tapi situasi justru semakin memanas hingga terjadi keributan di lokasi. Nah, dan dalam kejadian tersebut, Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat turut berupaya melerai keributannya, warga Dalia. Tapi saat menjalankan tugasnya untuk mengamankan situasi, Kompol Ade Rahmat justru mendapat pukulan. Aduh, gimana ya warga ya? Momen perayaan kemerdekaan yang seharusnya berlangsung meriah, aman, dan menjadi ajang mempererat kebersamaan justru malah diwarnain aksi keributan di ayah-ayah wai atunya. Dan masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama mengikuti berbagai rangkaian kegiatan perayaan di HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Daria. Supaya nih momentum kemerdekaan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan tentunya. Kayaknya nih warga Daria ya, ini akan berlanjut ke jalur hukum karena beredar bukti kalau Kapolsek Cicalengka mendapatkan pukulan dari oknum peserta yang sedang dalam pengaruh miras itu, warga Daria. Menimba wanian atau besti ya. Ini tuh lagi momen-momennya ulang tahun kemerdekaan Republik Negara Indonesia, warga Daliam nih, ayah-ayah wae atau ai kamunya tepeting teberang besti ameni gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Ini mah bukan jalan sempoyongan lagi, warga Dalia. Gara-gara sebotol minuman dia menghabek polisi gitu ya. Aduh, ini ada awalnya amesti atau sanggup. Jangan warga Dalia ya, kamu-kamu yang lain mah jangan sampai seperti itu, warga Dalia. Kita mah tetap waras, tetap sadar, warga Dalia. Kalau misalnya udah bingung, udah pusing-pusing, apalagi sekarang udah mendekati akhir bulan mah, aduh, udah wena bersabar dan ditemenin aja bergoyang sama manis manja. Brung, ah, go, go, go, goyang.

0: juara semakin gelegar, semakin juara. Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia untuk menemani Wargi Dahlia di malam hari ini. Aduh, yang lagi pada kurang semangat, semoga makin semangat, disemangatin dulu sayang sama aku ya. Kamu harus semangat malam hari ini. Semoga lelahnya menjadi lilah. Amin. Yang belum kirimin Ranti WhatsApp, hayo besti, disegerakan atuh ya, disegerakan untuk mengirimkan WhatsApp tersebut ya ke 0811-222-1015. Udah waktunya angkat telepon dulu Wargi Dahlia mangga. Yang mau teleponan sama Ranti malam hari ini, dicoba telepon ke 73028 atau ke 73117710 Wargi Dahlia. Ada siapakah ini di interval pertama penelpon kita? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atau rumah bogo-bogo goyang.
0: Digoyang balik atau aluh? Aluh, kemana wai? Iya, anu kasep. Aduh. Sudah mengabad-abad tidak menelpon, kemana wai? Atuh.
1: Ayah, neng, kumah neng, emang.
0: Alhamdulillah Rat sehat. Kang Deddy bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah nanti keburang kan neng.
0: Oh meni mang abad-abad iya sudah tidak ada kata aku teh kamana nya meni somse sek aku teh. Meni nembean lebat deui iya teh cenanya.
1: Susah neng.
0: Atuh sanggup, susah naon, iya kemarin emang awal nelpon, sadar, atuh sanggup.
1: Kela neng, lagap natar monitor neng.
0: Kehula, iya gak kok hula, meni langsung kena langga, meni asli udak naon, atuh di udak jurig.
1: Apanan beli kapayon ku nenek putri gitu, jadi di kayunan.
0: Ya sok atuh kita gak kok dulu ya.
1: Siap. Ruh.

0: Jadi langgamnya kamu ingin termonitor gitu ya. Nenek iya, Putri udah tinggalin Nenek Putri gerah. Kesebelan iya mah kumaha atuh. Nih rada kudu digulutkeun karena gawiar gerah suka Nenek Putrinya. Orang diteke iya mah Nenek Putrinya. Baiklah kalau begitu mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya Kang Deddy?
1: Igonya buat Neng Ratia, sehat selalu, hati-hati pulang di jalan.
0: Amin.
1: Terus banyak jobnya.
0: Amin.
1: Dapat suami yang baik, Neng.
0: Amin.
1: Buat Mata But Ungu, Wanda Hotija, Sima Jaya, Oma Kaisa, Segita Garut, Suai. Terus Neng Ketepang, Bupati Buatan, Rini Otik, Bunaiin, Neng Esin, Neng Yerah, Mama Isma, Neng Jara, Susi Sandi, Bunda Bisna, Nenek Putri, Cara Desa, Bulia, Ibu Win, Bu Hani, Bu Lipa Darah, Nuka Maulis, Menagupin, Neneng Dipen, Terus Isa Ribun, Mama Irma Cukudang, Ima Sehasa, Ima Sehasa, Ibu Umet, Neng Sugi, Pak Om, Namanya Sutia Budi, Kang Glenn, Kang Dita, Uka

0: Sofia.
1: Doakinnya buat kita garut, supaya doakinnya buat Sugeng Sudahya sehat selalu.
0: Amin, aturan Kang Deddy sehat selalu juga ya.
1: Amin.
0: Banteng radio.
1: Banteng Dahlia, enak-enak lagi yang udah siap rumah, kuku-kuku, kuliah.
0: Juga yang balik dong, dilanjut. Ada siapa lagi di belakang Kang Deddy Cicalengka? Sabar ibu, belum masuk. Udah kumaha tuh iya teh cenanya. Tuh dengan tuh tetap masuk. Nanti no di WhatsApp, nah ya saya diangkatnya sama aku wargi Dahlia. Asli iya mah tengah bohong, tengah bobodoh. Tuh udah gak masuk. Gak masuk ininya, apa namanya, notif teleponnya. Ah, rumpi, kumaha, iya kumaha. Udahlah, teleponnya lewat line telepon biasa dulu, jangan lewat WhatsApp dulu ya. Dicoba aja, warga Dahlia, dicoba ya, wayana wa amat. Tuh, nya hese kan, Kang Wildan alias Kang Arnold, susah kan. Cobainnya lewat line telepon aja yang 73028 atau 73110 ya. Halo Kang Asep Balon, sedang apakah dirimu hari ini? Bagaimanakah keadaanmu hari ini? Semoga sehat-sehat selalunya. Bener resep cina eta, aduh. Tas beres ngiringan ianya. Nangana teh? Karnaval ya, sudah apa namanya? Sudah ikut itu teh anaknya teh cewek atau cowok Kang Asep Balon menirasep sudah ikutan karnaval itu Kang Asep Balon teh sudah merias-rias sepeda. Aduh lenggamnya gantengnya pacarku, tergantengnya pacarku digajinya buat Neng Ranti yang manis. Atur nuhun. Iya, di WhatsApp aku belum bisa angkat telepon. Aku nggak tahu kenapa, nanti aku coba panggil operatornya. Aku akan panggilkan Kakanda Dennis kesini untuk memperbaikinya. Sudah deh, kalau begitu sekarang kita dengerin lagi langgam spesialnya dulu ya, daripada nanti aku akan dikomplain oleh kalian kenapa tidak bisa mengangkat telepon via WhatsApp. Sudah, aku juga tidak tahu. Nanti akan dicek dulu ya. Nanti dicoba lagi teleponnya di interval selanjutnya kalau gitu wargi Dahlia, atau di talk selanjutnya. Sekarang kita digoyang dulu sama Eko Show dengan orang baru lebih gacor. Iyalah. Daripada puyeng mikirin orang lama ya, belum tentu nyampe ke pelaminan warga Dahlia. Mending dicoba aja sama orang baru. Soalnya kan orang baru mah lebih gacor. Brung, goyang.

0: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Jejek karena dada si jelek.
1: Kamu genteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore ulukur di radio Dahlia FM

Feodalia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top. Hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gagah, semakin juara.
0: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
13: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Yeah.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
13: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore.

pagi dari yang sejam 3.06 dia ada langgam asmara yang baru-baru warga Dahlia. Aduh, tersanggup warga Dahlia ya. Eh, jangan lupa selalu pantengin gelaran Begarang Dahlia, warga Dahlia, karena di interval kedua nanti bakal gelar kuis.

voucher satu box Kunafe. Kira-kira pertanyaannya apa? Pertanyaannya gampang banget, nanti bakal spill dari sekarang nih. Biar warga Dahlia nanti kayak langsung, oke, aku akan jawab, aku akan menang gitu warga Dahlia ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan warna apa dari baju ataupun jaket terbaru yang dipakai kru Dahlia pada saat tadi siaran on the road warga Dahlia. Ih, gampang banget, pertanyaannya gampang banget. Nah, nanti warga Dahlia langsung aja jawab pertanyaannya ke WhatsApp-nya Radio Dahlia di 0811-222-1015. Yang paling tepat, yang paling detail, yang paling lengkap jawabannya bakal Ranti telepon di interval kedua nanti warga Dahlia ya. Tapi ya sabar dulu aja warga Dahlia. Sabar dulu aja warga Dahlia ya. Pokoknya mas sekarang mah yang belum WhatsApp kirimin dulu WhatsAppnya.

Luar biasa hari kemarin berarti masuknya ya warga Dahlia ya. Kemarin 18 Agustus 2020.

2 Marginalia. Ih, keren banget. Persib kita udah menang kembali melawan Bali United Marginalia. Wow, luar biasa ini Maung Bandungnya menang comeback 3-2. Keren. Ini benar-benar lagi ceria banget kayaknya untuk Bandung Marginalia ya. 17 Agustus kita di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Marginalia ya. Kemudian 18 Agustusnya ini buat wargi Bandung itu adalah ulang tahun ke-56-nya Radio Dahlia, kecintaan kita semua wargi Dahlia.

0: benar-benar bertumpuk hari ke harinya tuh hari-hari kemenangan semua warga Dahlia ya. Wow, luar biasa. Aduh, ini lagi hari kemenangannya orang-orang Bandung. Aduh, menirat sosok warga Dahlia. Plus nanti juga mau ngasih kemenangan lagi buat warga Dahlia di interval kedua ini warga Dahlia. Tapi kira-kira siapakah yang akan memenangkan hadiahnya warga Dahlia? Ini aku bakal infoin lagi buat yang tadi belum sempat mendengarkan warga Dahlia ya. Jadi, per hari ini warga Dahlia per 19 Agustus 2026 sampai hari Sabtu 22 Agustus 2026 akan digelar Quiz on Air 56 tahun dari juara semakin gelegar semakin juara yang akan tayang di setiap acara warga Dahlia, berhadiah produk dan voucher dari sponsor. Untuk hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 hadiahnya ada 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher 1 box kunafe. Pertanyaan dari Ranti untuk warga Dahlia di gelaran Begadang Dahlia ini adalah, sebutkan warna dari seragam terbarunya kru Dahlia yang tadi siang sampai malam ya, pokoknya tanggal 18 Agustus 2026 dipakai pada saat Dahlia on the road warga Dahlia. Nah, ada yang tahu gak nih? Yang tahu jawabannya langsung aja dikirim ke WhatsAppnya Radio Dahlia di 0811-222-1015. Nanti bakal pilih dulu siapakah pemenang yang paling detail lengkap jawabannya dan nanti bakal telepon warga Dahlia. Jadi standby juga nih untuk WhatsAppnya warga Dahlia ya, standby pokoknya mah biar apa ya, biar kalau misalnya nanti telepon itu bisa terangkat warga Dahlia teleponnya. Oke, sekarang kita bakal angkat telepon dulu yang pengen teleponan sama Ranti yang tadi di intro pertama belum sempat keangkat. Boleh banget dicoba di 73028 atau di 73117710. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Digoyang
0: balik atuh. Hai Kang Arnold, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Bisa tahu.
0: Ya tahu lah, masa iya saya tempe ya Jo ya. Bagaimana kabar dirimu, sehat?
1: Alhamdulillah, lagi menyala.
0: Bener-bener sekarang bener-bener lagi menyala. Pokok namanya hari-hari kemerdekaan itu. Iya kan aku matu poe iya jeng isukan iya sadar ah.
1: Mata siang sampai sore.
0: Ya itu udah bukan jadwalnya aku. Iya, kamu mau nyari ente. Mau menunggu 24 jam ge moal aya akuna moal nongol.
1: Itu yang keluar si api.
0: Sudah aku mah tidak akan berkomentar. Eta moal berkomentar aku mah. Sok sekarang mah kamu ngegogo dulu ya.
1: Siap.
0: Rung.

0: seragamnya Cinta Merah Jambu udah belum?
1: Cinta Merah Jambu belum? Mau yang Cinta Merah Jambu aja?
0: Ajalah.
1: Baiklah, mie goyang-goyang buat siapa?
0: Goyang-goyangnya buat terhati dulu, saya selalu banyak rezeki, banyak doknya. Dan buat si bawa lagi di hari aja, paling ribunya gak ada.
1: Oh, baiklah tuh.

0: Radio
1: Pasang Dahlia enak kena kelang yang berlaku kuku kuku goyang.
0: Juga yang balik dong, dilanjut lagi warga Dahlia, ada siapakah yang akan masuk? Sabar Bu, belum masuk. Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Kuku goyang.
0: Juga yang balik rumah semangat, kalah sama siapa ini teh?
2: Sachi, Anu Gali.
0: Pak Wawan. Bener ya? Alhamdulillah roti sehat Pak Wawan, gimana kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nuju naon atuh.
2: Nuju goleran, sambil yang ada ngukin Anu Gali.
0: Ada menira resepnya tuh sanggup. Pak Wawan, kita ngegogo dulu Pak Wawan.
2: Iya.
0: Perung,
2: Begadang ayo begadang.
0: Asik.

0: request ngangge apa tuh malam hari ini?
1: Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi.
1: Oh, video di Iskandar.
0: Mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyang ngaji payun kok neng anu geli, cing sehat walafiat, cing lancar segala-galanya.
0: Amin.
1: Cing aing aing aku iya atuh ngajodo digelis ah. Mohon.
0: Amin.
1: Ya rang jodona atuh anu soleh.
0: Amin aduh doain aja ya.

0: Kang. Buku makasih dari warga Dahlia.
1: Boleh, atau digocin buat
0: nama
1: siapa?
0: Kang Anu Gelis di satu alfiatnya.
1: Atur nuun, Pak Wawan sehat selalu juga ya.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagangnya. Dahlia pun goyang.
1: Digoyang balik dong. Oke, sebelum kita bakal dengerin lagi legam spesialnya, nanti mau kasih info lagi warga Dahlia ya. Pokoknya mah, ini harus dijawab dan juga dipantengin terus sama warga Dahlia. Kira-kira siapakah yang akan nanti telepon di kuis on air 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Pertanyaannya adalah, warna apa dari baju ataupun jaket terbaru Dahlia yang dipakai di Dahlia Under Run? Go, go, go.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

să spia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu.

0: berkualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko. Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
3: Komiks Herbal.
4: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
5: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
6: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
8: Kamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: jangan dulu nelpon, aku aja yang nelponnya. Nah, sekarang kita udah ada di masuk di kuis on air 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara wargi Dahlia. Pertanyaannya adalah, sebutkan warna baju ataupun warna daripada jaket-jaket terbaru yang dipakai oleh kru Dahlia pada saat Dahlia on the road wargi Dahlia. Aku sudah memilih salah satu daripada wargi Dahlia yang sudah mengirimkan jawabannya, dan menurut aku ini jawabannya yang paling lengkap wargi Dahlia ya. Jadi buat yang masih menelpon Ranti, tolong jangan dulu menelpon wargi Dahlia ya. Ini Ranti tidak bisa menelpon pemenangnya wargi Dahlia nya, tong nelpon da ieu mah Ranti anu nelponannya. Jadi hese tuh. Jadi akunya tidak bisa menelpon ini mah. Nah, aku akan memilih dulu apakah akan diangkat ataukah tidak. Isi tidak tahu. Oke, halo Begadang Dahlia.
1: Halo Begadang Dahlia.
0: Asik atuh?

0: dibacakan kembali jawabannya ya. Dari pertanyaan, warna apakah dari baju ataupun jaket terbaru yang dipakai oleh kru Dahlia pada saat Dahlia on the road?
1: Oh, ya, sebentar.
0: Coba jawabannya apa? Coba.
1: Langsung aja lah. Terus dibaca ya. Jawabannya jaket lengan panjang warna kuning. Di dada sebelah kanan ada logo Dahlia. Di dada sebelah kiri ada logonya sponsor Uci Parfum. Di lengan kanannya ada tulisan Dahlia FM sama tulisannya warna biru.
0: Oke. Okay.
1: Di punggungnya ada tulisan melingkar warna biru juga. Tulisannya Dahlia. Di tengah-tengahnya itu ada logo Dahlia FM. Terus ada simbolnya Facebook, YouTube, TikTok 1015 Dahlia FM.
0: Oke. Siap, luar biasa, jawabannya sangat tepat dan detail. Selamat Teh Susan. Teh Susan mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher 1 box Kunafe. Selamat. Jadi nanti Teh Susan bisa langsung aja ke Radio Dahlia di jam kerja ya Teh Susan ya. Dan ya, jangan lupa membawa fotokopi KTP ataupun KTP aslinya warga Dahlia. Jadi nanti akan dicek dulu oleh tim dari Radio Dahlia.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Teh Susan, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Rung ah, go ya.
2: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara. Radio Dahlia FM, radio nomor 1 di Bandung.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: Masih di Burangrang 28 Bandung di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam 3 sebentar nanti. Kita udah masuk interval terakhir di interval ketiga Wargi Dahlia. Aduh kira ente aja yang siaran serau. Kalau Rabu Kamis mah tuh ada Teteh Ranti yang siarannya panjang. Panjang gimana kabarnya panjang sehat? Semoga sehat selalu panjang ya. Yang belum kirimin Ranti WhatsApp masih nanti tungguin di 0811-222-1015 Wargi Dahlia mangga. Dari kesan langgamnya dan juga salam-salamnya pastinya masih nanti tungguin. Dan selamat juga tadi buat yang sudah memenangkan kuis. Besok juga masih ada Wargi Dahlia ya. Besok masih ada kuis Glegar 56 tahun Dahlia juaranya. Dan pokoknya sampai hari Sabtu itu di setiap program juga ada Wargi Dahlia. Jadi pantengin terus Begadang Dahlianya ya. Sekarang udah waktunya nanti untuk angkat telepon. Jadi buat Wargi Dahlia yang pengen teleponan sama Ranti dan tadi di interval pertama ataupun kedua belum sempat keangkat, boleh banget dicoba sekarang di interval ketiga Wargi Dahlia di 73028 atau di 73117710. Ada siapakah ini yang menelepon Ranti? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, Dahlia tinggal tuh bunga goyang.
0: Digoyang balik dong. Selamat malam Pak Dirmansyah.
1: Selamat malam Teh Ranti.
0: Bagaimana kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Teh Ranti kesehat ya.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat.
1: Rezekinya berkah.
0: Amin, amin, amin, amin. Pak Wawa. Pawawan lagi Pak Dirmansyah, ada Pawawan di Pak Dirmansyah, kita ngegogo dulu Pak Dirmansyah ya.
1: Iya.
0: Rung.

0: ini resep tersanggup ya. Pak Dirman sih pengen
1: nanti sehat ya, selamat dari dolar rezekinya berkah nih.
0: Amin. Pak Dirman sih mau request langgam apa malam hari ini?
1: Sebelum request ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio Dahlia FM yang ke-56 ya. Semoga selalu abadi di hati, jaya di udara, abadi di hati lah, kayak gitulah.
0: Amin, amin, amin. Siap, terima kasih.
1: Yang ke-56 ya, Nek?
0: Betul, yang ke-56.
1: Saya programnya ingin ini, Nek, cinta membawa cerita.
0: Boleh, apa digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat nanti duluan ya.

Sion di Pacitan, Oni Nasgor Udaya, Mamawan di Ngampra, Alvarezi, Mas Doni, Mas Sion.

0: Digayang bagi ini bersama Mang Nana ini Maya.
1: Iya.
0: Ah, Mang Nana, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, Ranti sehat.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Kita ngegogo dulu Mang Nana ya.
1: Ya.
0: Kita ngegogo dulu ya.
1: Iya.
0: Rung. Ah.

0: lain nih, Mang Nana.
1: Mang Nana?
2: Ya?
1: Mau request langgam apa ya? Kenapa gak huleng tarik ya?
2: Pengen banget, dari Allah.
1: Ah, suara... Baru juga mau bilang suaranya terputus-putus. Bener weh, dia langsung terputus saat telepon-teleponannya. Baiklah, dicoba lagi kalau begitu Mang Nana ya. Siapa tahu beruntung bisa masuk lagi ya. Oke, okay, ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Gusti Nu Agung. Dasar kau ya. Kamu merebut telepon orang lain ya.
2: Kunaon eta Mang Nana, Mang Nana?
1: Kamu
2: Mang Nana dilepar. Eta lepar sinyalna cantik.
1: Kamu merebut ya telepon orang lain.
2: Iya, Danu dang eta kada noken.
1: Agung ya. Baiklah ya ada Kang Danu. Sehat Kang Danu? Sehat.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah Kang Danu gimana sehat?
2: Alhamdulillah ieu teh ari jiwa mah sehat, raga teh sehat.
1: Lain raga nu teu sehat mah ieu meureunan mental yang tidak sehat mah kamu mah ya.
2: Ieu teh nama mental nu teu sehat.
1: Geus ketempo atuh unggal poe sadar ieu geus sanggup ya.
2: Gara-gara naon cing?
1: Gara-gara naon cenah?
2: Gara-gara duit.
1: Alah. Duit lagi.
2: Tanpa duit hidup ini tanpa uang terasa hampa.
1: Heeh, benar. Tanpa uang terasa hampa, kalau tanpa dia?
2: Tanpa dia mah bisa nangan deui ieu, lamun dia
1: selingkuh. Sadarnya tersanggup. Baiklah kita ngukuk dulu Kang Danu ya.
2: Ayo siap cantik.
1: Rung.

0: hari ini?
1: Boleh,
0: Boy, emang digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyang nama Kang Osi Sati duluannya, sehat selalunya, banyak rezekinya, banyak jobnya, dan banyak abobona.
0: Tersanggup
1: isi gitu.
0: Kamu ini suka gitu ya. Kamu gak boleh kayak gitu ya. Kamu gak boleh terlalu jujur ya.
1: Iya, soalnya itu kenyataan.
0: Iya, kamu tidak boleh jujur. Terlalu jujur ya. Tolong nanti dirubah kalimatnya. Jangan satu gega ada, tapi jodohnya masih di tangan Yang Maha Kuasa.
1: Iya, betul. Kalau bawa gue makan banyaknya gak apa-apa. Tapi kalau calon suami cukup satu.
0: Itu kenal itu ya cari tapi apa namanya pengalaman pribadi gitu.
1: Ini apa lagi curhat
0: ini. Nih saya dah yang ngelapung saya tika tersanggup ah.
1: Ke mana tuh ngelapung?
0: Tersanggup seratus gara digoyang. Goyang buat siapa?
1: Digoyang namanya Kang namanya Mang Nana harus dijungkal terus Pak Dirmansanya sehat-sehatnya. Kalau Iman diung Bandung pun ayang semamah Bayu Teon dia majarat

0: Mamalit na mamalilit, mamatri acong, naso akibar Ernie, asidik, imam sojer, mangirit, kang edit. Asa daya na wargi dahli aja cantik.
1: Boleh, atau kalau di godsin.
0: Godsin nama kok ngasih cantik celita we yang tak dataranya semangat terus cantik.
1: Siap, hatur nuhun cantik.
0: Cantik-cantik, sehat-sehat cantiknya.
1: Sehat selalu juga buat dirimu ya, Panteng Radio. Panteng Radio.

0: Begadang jangan begadang wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang
0: hanya di
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
4: aku menandang hanya untuk kau.
2: Charlie Von Houten, Setia Bel.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Cicek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

Bulia Katapang, makasih udah pantengin Bulia ya. Selalu digoyangin buat semuanya wargi Dahlia cenanya. Ada juga nih sama Alwi. Abi Alwi digoyangin buat Ranti Manis Imut. Ada tersanggup. Pada Kang Erdi juga atur nuhun sudah pantengin. Terus ada Cep Soma di Cipayet juga lagi pantengin terus. Langgamnya Bidadari Cintamu di Gocinnya buat Ranti Wek cenanya atur nuhun. Kang Lukman juga terima kasih dari kawasan Pasar Baru yang sudah hadir. Biasa weh sambil ngadadoh cenah yang on air. Seperti itu. Ada Kang Ian Pacitan juga terima kasih sudah pantengin Ranti. Ada juga ini sama siapa nih? Uzer Bojong Salam Ranca Ekek. Selamat ulang tahun Dahlia, semoga melekat terus di hati pendengar, banyak rezekinya dan semoga sukses selalu jadi nomor satu di Indonesia. Amin. Langganya pengen son horek cenanya. Aduh, Rantinya cekin dulu paling ya kalau misalnya enggak ada. Diganti langgam yang lain aja bestinya. Hatur nuhun. Teh Anu di Cikalong Hilir juga terima kasih sudah pantengin. Ada Mas Tanto di Lewi Panjang. Ciau di Karapitan yang selalu panteng Dahlianya. Gocinya buat warga Dahlia dan juga Teh Ranti. Hatur nuhun. Ada Kakek Bujangga Agus Cibo juga terima kasih sudah pantengin. Terus juga Teh Eli di Padalarang. Ada Kang Asep Balon yang sudah hadir. Ada juga ini sama Kang Dian Cip yang udah berusaha nelfonin tapi belum sempat keangkat teleponnya. Masih katubruk sama yang lain ya. Mangga dicoba lagi aja Kang Deden. Ada Ibu Cendani terima kasih sudah pantengin. Kang Oni dari Bubat juga sudah hadir. Ada Kang Yusuf Rante di Kumambang. Pengen langgami kipas angin. Salamnya buat Dahlia, selamat ulang tahun yang ke-56. Semoga Dahlia makin juara. Spesialnya buat Teranti makin cantik terus. Banyak rezekinya dan juga jobnya. Amin. Bu Memas terima kasih sudah pantengin. Terus juga Kang Roy di Penyerapan Soreang juga atur nuhun. Kang Dede Cicalengka terima kasih. Ada Teh Dewi Pasko yang pengen langgamnya nyanyian rindu. Cina udah di play barusan ya nyanyian rindunya. Terima kasih sudah request langgam. Digengnya buat Tes Isar, Wa Uci, Doai, Ratna Kopo, Teh Santi Kopo, Bunda Dinda, Bunda Yangse, Imam Riung Bandung, Teh Arnold, Teh Arni Katapang, Kang Air Bubat, Ndak Gopin, dan juga dikomen aja buat semuanya. Gocinya buat yang jauh di mata, selalu dekat di hati dan juga di doa. Wow. Terima kasih juga buat Tenani Satika yang sudah pantengin. Kang Jejak Pasko, Kang Agus Catbone juga sudah hadir. Langgamnya tadi ranjang pengantinnya udah nanti play ya. Digoyangnya buat Abah Iwan, Kang Tatang, Kang Suhana, Kang Hasan, Kang Zorex, Kang Edet, Kang Lukman, Bu Enjoy, Teh Isyar, Teh Ani, Teh Ratna, buat Teh Lia, Teh Elis, Teh Imas, Teh Enjoy, dan semuanya wargi Dahlia. Ternuhun. Kang Hasanuddin juga terima kasih sudah pantengin. Ada pantengin katanya gak kirim WA. Iya naon atau yang lain ngirim WA mah itu naon. Ngirim iya naon ngerti burung merpati. Teh Elis Jalan PT juga terima kasih sudah pantengin di Gedang Dahlia. Digoyangi buat semuanya aja yang lagi berpanteng. Haturanuhun. Ada Kang Dedang Garut yang pengen langgam minyak wanginya udah nanti play. Mama Ibu juga sudah hadir sama Teh Aja Bentang juga sudah hadir ya. Baik kalau gitu kita lanjut lagi untuk mendengarkan langgam spesialnya sebelum Rantinya bakal pamit undur diri wargi Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Rantinya di Gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Brung ah, go go go, go ya. Yeah.

Aduh, gak kerasa ini tuh sudah di penghujung acara aja Wargi Dahlia ya. Ih, padahal nih ya, saya masih pengen gitu mengangkat telepon-telepon dari Wargi Dahlia.

By the way, anyway, Busway, wargi Dahlia, soal yang tadi Ranti infoin nih, yang di kawasan Cicalengka yang ada melakukan aksi kekerasan kepada pihak polisi, begitu wargi Dahlia, karena minuman keras, wargi Dahlia. Aku punya berita terbarunya, wargi Dahlia. Jadi Satreskrim Polresta Bandung menetapkan 3 orang tersangka terkait kasus pengeroyokan terhadap Kapolsek Cicalengka dan Danramil Cicalengka yang terjadi saat pengamanan Karnaval Kemerdekaan di depan kantor Kecamatan Cicalengka pada hari Senin kemarin, wargi Dahlia. Wakas Satreskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron menjelaskan, insiden terjadi sekitar pukul jam 1 kurang, wargi Dahlia, jam 12.40 menit, saat kedua aparat berseragam dinas mencoba melerai percecokan antara pelaku dan peserta karnaval. Mereka justru diserang dan dipukul, wargi Dahlia. Nah, para pelaku yang diamankan pada hari Senin malam pukul 9 malam, wargi Dahlia, diduga berada di bawah pengaruh minuman keras serta melancarkan aksinya. Ketiga tersangka kini dijerat pasal pengeroyokan, penganiayaan, serta kekerasan terhadap pejabat yang sedang bertugas dengan ancaman 2 hingga 5 tahun penjara. Pihak kepolisian menegaskan jumlah tersangka masih berpotensi bertambah seiring pengembangan bukti video dan pemeriksaan saksi, wargi Dahlia. Waduh, tuh kan, ih, udah gara-gara sebotol minuman mah jadinya 2-5 tahun ini mau gimana nih, coba wargi Dahlia ya. Niat hatinya, tadinya kan mau seneng-seneng bareng, cuman karena ya itulah hal-hal yang tidak legal dilakukan, diminum, wargi Dahlia. Alhasil apa? Jeruji besi menanti, wargi Dahlia. Semoga kita mah jauh-jauh deh, jangan sampai begitu-begitu, wargi Dahlia. Ya, apalagi lagi di momen-momen kemerdekaan, di momen-momen berbahagia, begitu, wargi Dahlia. Ya, aduh, ya kamu ya para pelaku ya, semoga jera deh, jangan pernah ngelakuin lagi hal-hal kayak gitu. Tetuan pekat 5 tahun, besti. Aduh. Lanjut. Meninya, ya sudah, kalau gitu mau wargi Dahlia, kita doakan saja yang terbaik ya. Semoga walaupun dengan adanya hukuman begitu wargi Dahlia. Dah, meninya jangan ya, saking kok aku bukan deg-degan, artinya iya mah kerehel gitu ya, baca beritanya juga. Dengan adanya hukuman tersebut, itu kan semoga berdampak baik juga. Semoga saja kamu tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi, terulang lagi buat para pelaku ini mah, dan juga buat wargi Dahlia nih yang masih suka kepikiran. Nah, bye-bye deh, can kepanggi gitunya. Ingat besti, ingat kesehatan nomor 1 ya. Kumala misalkan udah kebanyakan mah ya, dan badan lagi wargi Dahlia yang kerasa teh. Pokoknya mas, semoga kita mas selalu sehat-sehat, wargi Dahlia, dimanapun berada ya. Nantinya mau pamit dulu, kita ketemu lagi besok, wargi Dahlia, di jam yang sama, dari jam 12 malam sampai jam 3 semuanya. Dan nantikan juga selalu kuis on air 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara di setiap programnya. Dan juga buat wargi Dahlia, semoga sehat selalu. Selamat beraktivitas di hari Rabu 19 Agustus 2026. Sampai berjumpa besok, wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak legamnya. Dahlia Perung, go, go, go, goyang.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: barahiangan di dahlia sajam nonstop sunahan.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisel Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisel Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Bismillah. Alhamdulillah warkidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah cerah sekali hari ini. Abang rada-rada riwang karena kemarin sedikit batuk kayak. Berarti daya tahan tubuhnya kuat gak kayak abang kemarin ya?
1: Masya Allah.
0: Langsung sembuh. Soalnya cuaca begini kurang begitu baik.
1: Betul.
0: Ya. Baik, kita bersama dengan wargi Dahlia. Kita akan berdiskusi nanti di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung, hari yang ke-6 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Bertepatan hari yang ke-19 Agustus 2026. Terima kasih sudah begitu banyak yang sudah siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di 08112221015. Ibu Munti baru masuk kayaknya hari ini. Kemarin masuk, Bu Tati Empoy juga. Sibuk Agustusan. Buat jabat ya, Bu Tati Empoy sibuk Agustusan. Mulia Karapitan juga, Ibu Tika Sartika, Abi Haji Gunung Sembung. Eta error yang namanya HP. Akhirnya beli baru. Nomor Ustaz tidak ada, nomor Tajab Lintang tidak ada, nomor ini tidak ada. Abang kirim ke.
1: Subhanallah.
0: Silakan Ustaz. Ya, iya. Kita di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Senang sekali.
1: Alhamdulillah ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semuanya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kami berdua telah diizinkan kembali oleh Allah untuk menemui wargi Dahlia bersama-sama untuk silaturahmi sekaligus bertalabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Doa terbaik tentunya dari kami berdua di studio Dahlia FM untuk ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan kepada kita ya, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita saleh dan salehah, rezeki kita melimpah ruah dan barokah untuk meraih dan menggapai kehidupan kita yang bahagia fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah. Tandi ini ujung berung sudah bangun juga pagi hari ini. Ibu Tika Sartika Kabupaten Bandung Barat, Ibu Eti Wike, Ibu Ella di Cangkuang, juga ada Ibu Ani di Sukajadi, Ibu Eha di Lembang, Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana, dan ayah yang ada di Purut Sukaresmi ya, Pengkolan 1000 itu sama. Tanjakannya luar biasa. Ustadz sempat touring dan syuting di sana. Di atas puncak gunung yang indah banget ya.
1: Masya Allah.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Dan kapan kita kata Encep kita touring lagi, meni tengah ajak abangnya. Masya tapi Encep jangan bonceng juga bang gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Encep ketika karyawannya Pak Maki ya.
1: Betul sekali.
0: Maki, Pak Haji Maki.
1: Betul. Ya. Ayahanda, ibunda, ikhwatu fillah azakumullah, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami juga ingin menyampaikan salam silaturahim untuk semua wargi Dahlia, terutama untuk grup Hikmah Fajar Obsesi Pagi Dahlia FM. Kemudian juga untuk para jamaah alumni umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3 ya. Jamaah umrah Sa'ban, jamaah umrah Rabiul Akhir, jamaah umrah kemarin keberangkatan kita di bulan Agustus ya, Agustus. Di tanggal 4 Agustus ya. Mudah-mudahan sadayana sing sararehat ya.
0: Amin,
1: kemudian ya, juga untuk para pimpinan dan para jamaah majelis-majelis taklim ya. Seperti majelis taklim Fathul Mubin, Fathul Khair, majelis taklim At-Tawabin, Nurul Ikhlas ya, Al-Hikmah, Al-Mubarakah, kemudian juga majelis taklim Nurul Huda, majelis taklim Al-Huda ya. Kemudian juga tidak lupa kami ingin sampaikan silaturahim untuk Bunda Haja Iom dan Pak Haji Mumuh ya di Cigentur Majalaya, untuk Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana yang ada di Purut. Insyaallah enggak sana sewaktu seorang mengadakan itu.
0: Pampir lagi.
1: Insyaallah untuk Mama Hajah Nur Adil.
0: Mama
1: ya, mudah-mudahan sing sehat
0: Mama ya. Di Bandung Allah lagi kayaknya. Pas Halim kemarin sempat tipes lu Ustaz.
1: Oh, innalillah, mudah-mudahan sing
0: sehat. Udah kembali bekerja lagi.
1: Subhanallah.
0: Ini yang baru bergabung juga masuk Ibu Haja Siti Halimah di Banjaran juga. Ibu Kokom, terima kasih. Ibu Eha dan Ibu Lia. Di Katapang yang lain kita tunggu ya untuk bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi, bukan jam 8. Enggak, kuatnya memori abangnya salah ngomong, ingat dia.
1: Maka tinggal semangat, tek nawur anu kamari bolong-bolong.
0: Ini yang dari Baros ini siapa? Terima kasih Ibu Heni ya. Ibu siapa ini? Ibu Baros ya di Cibalen. Terima kasih juga Teh Ane di Cikalong Hilir. Ibu Heni juga baru masuk. Ibu Tahyati juga.
1: Betul, Ibu Jangka.
0: Kita akan berbicara tentang ucapan-ucapan ataupun tidak sengaja dengan dalih keakraban, dengan dalih ke apa namanya
1: candaan.
0: Betul. Kita sering mengeluarkan

0: nggak boleh. Nanti karena ini menyangkut kepada masalah adab, adab yang langsung dicontohkan oleh Nabi karena ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjauhi panggilan seseorang dengan panggilan buruk ini. Nah, kita ingin ingatkan, terutama kami berdua di studio, ya, dan mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada ayahanda, ibunda, semua wargi Dahlia, termasuk juga bisa memberitahu kepada anak keturunan kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Jangan sampai ada celetukan, omongan, sebutan yang tidak elok, sebutan yang tidak pantas, sebutan yang buruk dengan tujuan walaupun hanya bercanda. Ini sangat dilarang oleh agama, Bang Ajapun.
1: Betul, bahkan diteliti oleh para saintis, ilmu sosiolog, ilmu psikolog dari barat yang jauh dengan Quran. Ternyata kalau kita teliti kembali ke Quran dan hadis, ya Ustaz,
0: subhanallah,
1: ya, harus baik berkata-kata dengan efek ke aura dan ke darah, aliran darah kita juga begitu banyak.
0: Ya, karena kan kembali lagi kepada diri kita.
1: Iya, Nabi begitu luar biasa, Rasulullah SAW, untuk memberikan satu kenyamanan kita dalam berkehidupan, akhlak dan perilaku kita, Ustaz, ya.
0: Betul sekali, Bang Haji Abdul, ini luar biasa, ya.
1: Nah, tuh mantap.
0: Mantap.
1: Ada apa sih?
0: Ini karena repot. Aduh, subhanallah, Bang Ajapul masih batuk, ya, warigidahnya.
1: Aduh, itu dia sedikit lagi, alhamdulillah.
0: Baik, kita jangan memanggil seseorang dengan panggilan buruk, ya.
1: Betul sekali. Oh, ini dia. Kita catat, kita diskusikan, warigidahnya. Di luar tema itu pun bisa warigidahnya nanti tanyakan di 0811-222-1015. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman di Radio Dahlia FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhallazina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadith kitaballah wa khairul hadihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fi din a'azakumullah ayahanda ibunna warjidah liya rahmani allahi wa iyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah ajza wa ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat karunia iman dan Islam. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ada tiga ciri manusia yang bahagia menurut para ulama salaf. Yang pertama, apabila mereka mendapatkan kenikmatan, maka dengan mudah dirinya untuk bersyukur. Yang kedua, apabila ditimpa musibah, maka tentunya dia akan bersabar terhadap ujian yang telah Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga, ketika seseorang dirinya yang bersangkutan secara personal melakukan sebuah keburukan, perbuatan maksiat dan dosa, kemudian dia berlari kepada Allah untuk bertobat. Maka ayahanda ibunda warjidah ya ikhwatu fillah a'azzakumullah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang bahagia. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, hari ini kita akan mengambil sebuah tema yang menjadi topik pembicaraan kita berkaitan dengan masalah adab. Jangan memanggil seseorang dengan

0: panggilan buruk. Ikhwatu fillah, ciri orang muslim yang baik adalah terlihat dari pancaran akhlak yang mulia. Sebagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan contoh yang baik untuk kita. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Saking mulianya akhlak beliau, saking sempurnanya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah mengabadikan pribadi beliau dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik, ada contoh akhlak yang mulia dan terpuji, yang menjadi rujukan kita, yang menjadi kiblat kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang baik. Salah satu bentuk, pergi dah ya. Salah satu bentuk akhlak yang luhur yang diajarkan oleh agama adalah memanggil seseorang dengan panggilan yang baik. Memanggil saudaranya dengan sebutan dan julukan yang mulia. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ketika memanggil para sahabat? Kita ambil saja misalnya memanggil sahabat yang bernama Muaz. Maka Nabi mengatakan, "Ya Muaz, wahai Muaz." Bagaimana Nabi mencontohkan memanggil istrinya dengan panggilan mulia, "Ya Khumaira, kemarilah wahai yang pipinya kemerah-merahan." Panggilan yang baik, panggilan yang mulia, sebutan julukan yang baik, itu cermin dari seseorang memiliki pribadi yang luhur. Sebaliknya, Islam sangat melarang umatnya untuk memanggil sesama manusia dengan panggilan atau julukan yang buruk. Ayahanda ibunda bisa cek di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, surat Al-Hujurat ayat 11. Di pertengahan ayat itu Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tanabazu bil alqab." Dan janganlah kalian, kata Allah, saling memanggil dengan julukan, sebutan atau panggilan yang buruk. Ini perintah dalam Al-Qur'an, melarang kita untuk memanggil orang lain, memanggil saudara kita dengan panggilan yang buruk, sebutan yang jelek. Perintah ini bertujuan untuk apa? Tidak lain untuk menjaga harga diri seseorang dan rasa saling hormat menghormati antara sesama. Sungguh mulia ajaran kita, menjunjung tinggi harkat martabat seseorang dengan berawal dari hal yang terkecil saja dengan sebutan yang baik. Islam melarang kita untuk menyebut orang lain, saudara kita, dengan sebutan, dengan julukan, julukan yang buruk. Nah, adapun bentuk panggilan yang dilarang, nah ini sudah masuk kepada inti pembicaraan kita, ayahanda ibunda semuanya. Adapun bentuk panggilan yang dilarang oleh agama, misalnya menyebut, memanggil panggilan yang berkaitan dengan kekurangan fisik, ini enggak boleh. Menyebut kekurangan fisik seseorang, misalnya mohon maaf, dia kakinya pincang, maka disebut, "Hey pincang." Enggak boleh. Ataupun dia pendek, gendut, pegang. Hei, boncel, gak boleh. Hei, bengkak, gak boleh. Rekaman aja bareng, gak boleh. Pergi dari ya. Gak boleh. Kita gak boleh menyebut kekurangan fisik seseorang, entah karena dia gendut, ya, entah dia itu kurus, entah dia itu pendek, jangkung, mereka mana gantar sih teh, tah itu nggak boleh dapet dawak lah jangkung, mereka mana sih picak, nggak boleh. Kenapa? Nggak, kita nggak boleh menyebut sebutan orang lain dengan panggilan yang berkaitan dengan masalah kekurangan fisik seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan kalian manusia dalam bentuk yang paling sempurna penciptaannya. Badenu pendek, badenu jangkung, badenu badag, bade anu letik, bade anu hideung, bade anu sawo matang. Nggak boleh kita menyebutkan sebutan orang dengan kekurangan fisiknya. Reka mana hideung sih teh? Nggak boleh. Reka mana maghrib? Kemana semagaha? Nggak boleh. Bagapun nggak boleh itu teh. Nauzubillah. Menghina. Kalau kita menghina sebutan orang karena kekurangan fisik, ingat, Allah telah menciptakan diri kita dalam penciptaan yang paling sempurna.
1: Marukan teh artis Korea,
0: Artis Korea si ai beungeut kaluhur bodas, ai kahanap hideung. Mani jiga ai kaluhur cenah beurang kahanap maghrib. Nah, enggak boleh. Kalau kita menghina seseorang karena kekurangan fisik, jadi seolah-olah kita menghina fisik seseorang, sama saja kita telah menghina ciptaan Allah yang telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Seolah-olah kalau kita bilang orang kamu kurus, kamu hideung, kamu cacingan, kamu peot, kemana saya gembul, kemana saya bareh, nah itu berarti kita sedang menghina Allah yang telah menciptakannya. Nauzubillah. Gak boleh. Dan itu sebuah perbuatan zalim. Kezaliman. Gak boleh. Ya gak boleh. Harusnya kita bersyukur. Kita dengan tinggi yang ideal. Ada teman yang sedikit pendek. Ada sedikit teman yang mungkin kulitnya agak sedikit gelap. Kita bersyukur dalam hati. Alhamdulillah ya Allah. Sudah cukup. Ini bentuk panggilan yang dilarang. Yang pertama, menyebut kekurangan fisik seseorang. Yang kedua, dilarang menggunakan bahasa atau nama binatang yang sifatnya tercela untuk menghina. Enggak boleh. Mohon maaf, maaf sekali. Dengan menyebutkan nama binatang, misalnya kamu adalah, mohon maaf dengan beribu-ribu maaf. Contoh ini mah. Hei anjing, hei babi, hei misalnya sapi, nah, itu gak boleh. Dengan tujuan menghinakan seseorang dengan menyebut kalimat-kalimat buruk, memanggil manusia dengan apa? Dengan sebutan binatang. Seorang ulama yang bernama Sa'id bin Al-Mushab rahimahullahu ta'ala berkata, janganlah engkau katakan pada temanmu, wahai keledai, wahai anjing, wahai babi, karena kelak di hari kiamat engkau akan ditanya, apakah engkau melihat aku ketika di dunia diciptakan sebagai anjing, sebagai babi, sebagai keledai? Akan diminta pertanggungjawaban. Gak boleh. Karena kita bentuk manusia, namanya manusia, gak boleh dengan sebutan-sebutan, mohon maaf, anjing, babi, bagong, monyet, kemana monyet? Nggak boleh, ayahanda, ibunda, ikhwatu fillah. Dan perasaan kami, ikhwatu fiddin, jazakumullah, kalimat-kalimat ini sudah tidak asing lagi, tentunya di kaula muda. Dan saya pernah mendengar itu, sering. Aduh, aing mah aduh anjing, la haula wala quwata illa billah. Seperti candaan ya. Ini bahasa binatang ini sudah menjadi bahasa yang apa ya? Menjadi biasa, kebiasaan, menjadi bahasa sehari-hari dengan teman sendiri. Reka mana anjing?
1: Kayak enteng.
0: Kayak enteng. Jeung anu disuperna aja deh. Menjawab deh. Ka mana anjing? Reka deui semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat di kalangan pemuda sekarang. Anak-anak mohon maaf walaupun tidak semuanya. Akui saja sekarang banyak kok. Anak-anak SD, SMP, SMA bahkan yang sudah kuliah. Banyak ngomong kemana anjing? Kemana bangsat? Dan orang yang disebutkan tadi tidak merasa apa? Tidak merasa sakit hati. Be aja. Ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Kalau seseorang sudah menganggap dipanggil dengan panggilan binatang, tidak merasa sakit hati. Nah, ini menjadi sebuah panggilan yang apa? Lumrah. Panggilan yang layak padahal agama melarangnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat fisik seseorang, ya? Seperti misalnya Yahanna ifatu fillah azakumullah. Rasulullah memanggil istrinya dengan Khumairah. Khumairah asal kata ahmar yang artinya kuning, merah, kuning kemerah-merahan.
1: Ranum.
0: Kenapa? Karena pipi, kulit pipi Aisyah itu kalau kepanasan, kalau keringat, mengeluarkan keringat, ya, kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkal. Sehingga Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan yang indah, wahai Khumairah, kemarilah wahai yang pipinya kemerah-merahan. Blush on.
1: Kuas.
0: Oh, orang pakai kuas. No kuas anu ngalalebar tadi kan. Ini Aisyah.
1: Jadi
0: gareuneuk. Geus gareuneuk akhirna teh da hideung
1: cenah. Aisyah memang cantik.
0: Oh, cantik luar biasa.
1: Madinah.
0: Masyaallah. Enggak boleh ya. Mentang-mentang Pak, makanya panggilan istri kepada suami, suami kepada istri itu seperti mohon maaf dulu. Dari dulu tuh panggilan ke istri saya itu bentang dulu itu sampai sekarang alhamdulillah kan ya. Sadayana masyarakat Jawa Barat margi dalia teh bentang. Ya. Ambil yang baik. Panggilan kesayangan reka mana rorombeuheun ceuk salakina teh.
1: Cek
0: pemajikan teh di ieu di naon? Ka mana Sibawalek? Ka mana Bu Hangseur? Tuh. Saling mengejek antara suami dan istri itu enggak boleh. Enggak boleh.
1: Awet
0: rajet aira wargi dahlia ya, enggak boleh. Seperti itu ya, sepele ya, padahal agama sangat menyoroti dilarang memanggil panggilan dengan panggilan Bu. Mana anjing? Gitu kan? Ya. Kan bahasa anak muda ya. Weh, anjing dia tuh nol koplok. Wargi dahlia. Enggak boleh ya, enggak boleh. Agama mengatakan ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Hei orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Sampaikanlah kalimat, ucapkanlah sebuah perkataan sadida yang benar, yang baik, yang mulia. Karena itu cerminan pribadi seseorang dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga, dilarang menyebut ya berkaitan dengan kalimat yang menyangkut keluarga dan kondisi kehidupannya, profesi pekerjaan orang tuanya, profesi kehidupannya yang mungkin di bawah kita. Enggak boleh kita bilang kamana sia si malarat, tas si balangsak hirupna teh, si miskin, si tukang mabok, si penjinah. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Bahkan ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, ya, kamana PKI? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak boleh itu. Yang namanya PKI itu kan berarti ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Itu bentuk kezaliman. Allah mengatakan wala tanabazu bi alqam. Janganlah kalian menyebut panggilan seseorang itu, entah siapa itu, entah anak, orang tua, tetangga, teman, enggak boleh dengan panggilan-panggilan yang buruk. Mereka mana PKI? Dasar si PKI sia. La haula wala quwata illa billah. Ingat wargi Dahlia, ketika seseorang melontarkan kalimat buruk pada temannya, maka kalimat itu akan naik ke langit mencari siapa pemilik kalimat ini. Akan mencari siapa pemilik sebutan julukan ini. Kalau misalnya julukannya itu tidak ada, maka akan kembali kepada orang yang menyampaikannya. Makanya wargi Dahlia, kalau mau mengganti nama, kan biasanya di radio itu ada ganti-ganti nama ya. Carilah nama yang baik. Contohnya misalkan Putra Panglima Kumbang. Ah, bagus itu. Ya masih si Boncel. Itulah wargi Dahlia ya. Walaupun candaan, tapi cari yang baik. Cari yang baik.
1: Kita dengan anak kesayangan, si goreng ada.
0: Si goreng ada, si goreng pat, si goreng dodonges.
1: Bener goreng ada.
0: Bener, data jadi doa.
1: Tukang ngamuk udah.
0: La haula, tantrum itu ya.
1: Ya tantrum.
0: La ilaha illallah. Enggak boleh wargi Dahlia ya. Cari julukan yang terbaik. Kalau ragu tanyakan, "Bang, kalau misalnya Abang dipanggil Bang Apul boleh enggak?" Oh, boleh. Dan senang itu. Ah, boleh. Tanyakan. Jangan menyangkut masalah keluarga. Misalnya keluarganya itu miskin, dipanggil si miskin. Ayahnya korupsi misalnya, dipanggil si tukang korupsi. Lihat Rasulullah, kalau masalah keluarga, beliau selalu menyebut nama bapaknya. Contohnya nih, di Arab itu kalau misalkan tidak tahu nama seseorang, dipanggil dengan kata, "Wahai Abdurrahman," itu kepada pemuda. "Wahai Abdurrahman," "Wahai Muhammad." Itu panggilan kemuliaan di orang-orang Arab bagi yang tidak tahu nama. Ulang sampai, "Hei, eta mana? Koplok kades ya." Enggak boleh. Walaupun ke anak kecil, enggak boleh.
1: Kayak di Sunda tuh Ujang ya.
0: Ujang, Otong, Asep. Apalagi itu ya?
1: Eis,
0: Neng, Encep. Itu panggilan-panggilan akrab.
1: Kesayangan.
0: Misalnya di Tatar Sunda wargi Dahlia ya. Nah, kita dilarang. Dilarang menyebut dengan kalimat yang menyangkut dan menyinggung masalah keluarga. Kondisi kehidupannya meliputi masalah pekerjaannya. Dasar si tukang punten. Pekerjaan A, pekerjaan B, gak boleh. Ingat, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menyebutkan, pernah berkata, "Janganlah meremehkan orang lain, karena bisa jadi di sisi Allah dia lebih baik dan lebih utama, juga lebih dekat dengan Allah dibandingkan kita." Terkadang gitu ya, menghina supir, menghina pekerja kita. Gak boleh itu ya. Mentang-mentang kita sudah tua, ngomong nak si lain, "Kemana si lain ta duit nak ku aing di tambahan." Gak boleh. Gak boleh. Sudah tua, sarjana.
1: Gak
0: boleh.
1: Gak mau aku.
0: Dengan kalimat-kalimat kotor, kasar, merendahkan, meremehkan orang lain, nggak boleh. Nggak boleh.
1: Dah saya mau terus biasa nanti, oh, berarti aku nggak morani.
0: Abi mau terus biasa, ah, berarti kebiasaan ini akan dia bawa sampai akhir nanti.
1: Nggak berani ya bang kita.
0: Nggak boleh ya. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena di mata Allah itu yang dilihat bukan harta, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan jabatan. Yang Allah lihat siapa? "Inna akramakum indallahi atqakum." Iman yang Allah lihat, ketakwaannya yang Allah nilai, pribadi yang baiknya yang Allah apa? Yang Allah lihat. Bukan pangkat dan jabatannya, bukan hartanya. Tapi sejauh mana hatinya dekat dengan Allah. Boleh jadi yang diremehkan oleh kita, dia termasuk orang yang baik di sisi Allah, bahkan lebih mulia dibandingkan kita di mata Allah. Maka sepatutnya lah seorang muslim itu tidak meremehkan siapapun. Karena boleh jadi yang diremehkan itu hatinya lebih bersih, amalnya lebih berkualitas, serta lebih ikhlas amalnya. Sesungguhnya tindakan meremehkan sesama muslim hanya akan membuahkan kerugian dan menyebabkan kehinaan. Mudah-mudahan saja hal ini menjadi sebuah informasi bagi kita dan akan mendorong pribadi kita untuk merubah keburukan kita, menyebutkan dengan sebutan yang buruk diganti dengan sebutan-sebutan yang mulia, dan mudah-mudahan menjadi barometer kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan semua itu kepada kita selaku umatnya. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Belajar Cukup Ustaz. Terima kasih untuk hari ini mengingatkan dan ilmu baru bagi yang sudah tahu tentang perilaku kita, tentang akhlak kita untuk berucap, bertutur kata.
1: Betul.
0: Satu menit lagi kita harus masuk ke
1: azan subuh ya.
0: Azan subuh dan kita sholat subuh dulu Ustaz. Nanti kita berdialog, kita berdialog ini melalui pertanyaan wargi dari yang bisa disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Jangan memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk.
1: Iya, insya Allah ayahanda ibunda. Karena nanti kita lanjutkan ya. Kita akan jeda dulu untuk melaksanakan sholat subuh. Maka tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

lagi. Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Bismillah, alhamdulillah. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad, dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Bersama Ustaz Tani Abdurrahman adalah harinya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita sholat subuh, alhamdulillah, seger sekali. Banyak sekali yang sudah bergabung melalui pertanyaan kita pagi ini Ustaz. Di 0811-222-1015 silakan wargi Dahlia yang ingin bergabung, juga yang ingin melihat dan langsung live di TikTok Radio Dahlia FM juga sudah terpasang pagi hari ini, sudah live TikTok Ibu Hani. Oh, ada sudah masuk ke bangun lihat. Kemudian Iman, terima kasih juga Facebook Radio Dahlia, bisa wargi Dahlia yang megang tidak dengan radio tapi megang telepon wargi Dahlia untuk mengikuti acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Tani Abdurrahman.
1: Iya, Bang Haji Apul, jazakallah khair. Kami ingin sampaikan beberapa hal yang tentunya ingin disampaikan untuk ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga oleh Allah diterima menjadi bagian amal soleh untuk kita. Dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat keinginan kita segera terwujud diiringi dengan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda semua untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Putra-putri kami, anak asuh yatim piatu kami, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita di jalan Allah, membantu mereka. Dan mudah-mudahan harta yang kita sisihkan di jalan Allah, Allah akan mencatat menjadi bagian amal soleh, menjadi amalan jariah, dan insya Allah akan dirindukan oleh Rasulullah bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami juga ingin menyampaikan pada hari ini ada pengajian wargi Dahlia ya, pengajian muslimah bersama Teh Hajah Bentang. Pengajian rutinan hari Rabu muslimah bersama Teh Hajah Bentang hari ini di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 sampai dengan selesai. Kami mengundang seluruh muslimah ya, bunda-bunda yang salehah untuk dapat hadir menghadiri pengajian rutinan bersama Teh Hajah Bentang di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kemampuan bagi kita untuk bisa menghadirinya insya Allah. Kemudian juga kami membuka pendaftaran wargi Dahlia, membuka pendaftaran kembali untuk calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah untuk melaksanakan ibadah umroh di tahun depan, di tahun 2027. Insyaallah rencana kita berangkat di bulan Februari 2027 dengan harga, masih harga promo wargi Dahlia ya. Silakan wargi Dahlia untuk mendaftarkan diri wargi bersama-sama dengan kami, dengan Radio Dahlia FM.

0: bersama PT Safiyah Hanabahna untuk melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah di bulan Februari. Alhamdulillah kemarin sudah ada dari wargi kita yang dari Jakarta, dari Tangerang dan dari Bogor.
1: Resep dan
0: alhamdulillah sudah ada 4 orang yang mendaftarkan
1: diri. Masya
0: Allah. Alhamdulillah ya, silakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi, masih banyak waktu dan peluang bagi kita untuk menjadi calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi wargi yang ingin melihat video-video singkat kegiatan-kegiatan kita dalam dakwah kita, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, ada kegiatan yang kami laksanakan, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan sekaligus semoga saja menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan, baik yang menyampaikan maupun bagi yang menyimaknya, insya Allah. Amin ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Alhamdulillah, kita langsung melihat dan untuk menjawab diskusi kita di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi pagi hari ini. Yang tadi jangan memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk, kurang baik. Begitu banyak sudah pertanyaan kita yang nyambung. Kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang jadi bahasan kita pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok, juga sudah banyak ini. Silakan wargi Dahlia, TikTok Radio Dahlia, Ibu Imas Deda, Bapak Undang Sulis Wibowo, kemudian Teh Aida, Kang Sat, kemudian Muhammad Dripani, Teh Lilis Ira, kemudian Ibu Deda Puspita.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
2: Ini sudah ada pertanyaan, tapi kita ingin menyapa juga. Ada Ibu Kahyati yang baru masuk. Wah, agak kurang baik kesehatan beliau juga nih Ustaz ya.
0: Subhanallah.
2: Dan juga pagi hari ini sudah ada siapa lagi yang masuk? Mama Lilis juga. Dan Ibu Heni, langsung saja pertanyaannya kita. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
2: Dari Palasari. Ya. Baritu Marus Ustaz. Kumaha sok aya nu nyebat dasar si setan. Tah eta kumaha Pak Ustaz? Hapunten. Kemudian Pak Ustaz, hapunten kana ngaja bentang abdi moal tiasa pengawasan jalaran nuju batuk tos saminggu.
0: Iyenya. Subhanallah.
2: Tepati saha eta teh.
0: Baik,
2: semua ya Ustaz ya.
0: Semua lagi pada
2: kurang baik
0: ya, diberikan ujian oleh Allah berupa sakit. Kami doakan ayahanda, ibunda, wargi Dahlia yang saat ini sedang diuji kesehatannya oleh Allah ya, yang lagi sakit, mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah, diangkat segera penyakitnya oleh Allah, menjadi kifarat terhadap dosa dan kesalahan. Rasa sakitnya pun diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Amin ya Allah, Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillah khair untuk Ibu Hajah ini di Palasari. Bagaimana hukum orang yang memanggil seseorang dengan panggilan hina seperti dengan kata-kata dasar si setan misalnya wargi Dahlia. Nah, ini pula termasuk ke dalam sebuah larangan yang ditetapkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan julukan yang buruk. Panggilan syaitan itu adalah panggilan yang menghinakan seseorang. Karena watak syaitan itu adalah watak pembangkang. Watak syaitan itu adalah watak yang senantiasa di dalamnya itu ada pengaruh-pengaruh keburukan. Bahkan sifat syaitan ini dikatakan oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin, sebagai musuh yang nyata bagi kalian. Jadi tidak layak bagi kita untuk memberi julukan pada sesama muslim dengan kalimat-kalimat yang buruk, seperti dengan kata-kata yang kasar, mengatakan dia seorang setan lah, seorang iblis lah, gitu kan. Na'udzubillah min zalik. Ini sebuah kezoliman yang nyata. Kalau tidak bertobat, awas wargi Dahlia, kalau tidak bertobat, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah, bahkan dikategorikan sebagai perbuatan zalim. Dan hati-hati juga apabila kita mengatakan kepada si pulan dasar si setan, kemudian si pulan merasa sakit hati dengan julukan itu, lalu dia berdoa, berhati-hatilah. Karena kata Nabi alaihi salatu wasalam, doa yang tidak ada hijab, doa yang tidak ada penghalang, tidak ada batasan antara seorang hamba dengan khaliknya, yaitu dengan Allah, yang akan cepat terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang terzolimi. Bahkan dalam riwayat lain dikasampaikan, hati-hati dengan orang yang dizolimi, hati-hati dengan doa yang terzolimi, karena sesungguhnya, fokus, karena sesungguhnya perbuatan zolim ini akan dibalas oleh Allah, jangankan di akhirat, di dunia saja oleh Allah ditampakkan azabnya akan segera diberikan, warigidahlia. Maka berhati-hatilah dengan kalimat-kalimat buruk, apalagi sampai memberikan sebuah julukan, sebutan atau panggilan yang buruk kepada saudara kita semuslim, seiman dan sekeyakinan. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Jazakallahu Ustaz. Terima kasih Bu Heni pertanyaannya, dan sekarang kita lihat yang berikut lagi dari Mama Lilis yang ada di Cibidei. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Toyib
0: semakin toyib.
2: Ustaz di dieu mah umpami pemuda teh namina teh sok digarentos kitu geuning. Aya nu ibebe, mid, kokeling, joyo. Padahal nami kenging mamah nama sarae. Tapi upami mamah sok nami aslina, kumamahna sok nami aslina, kumaha upami sapertos kitu Ustaz. Atur nuhun toyib semakin toyib.
0: Semakin toyib. Baik. Jazakillah khair untuk Mama Lilis di Ciwidey ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Berhati-hatilah dengan sebutan diri kita, merubah nama wargidahia ya. Boleh dikatakan ya, ada yang mengatakan apa sih arti sebuah nama? Gitu kan. Enggak ada artinya sebuah nama. Padahal menurut agama, konsep agama itu, ketika seorang anak lahir, maka wajib bagi orang tuanya untuk melakukan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh agama. Satu, berakikah, gitu kan?
2: Ya.
0: Kita awal dulu nih, berakikah. Laki-laki dengan dua kambing untuk disembelih, sementara perempuan satu. Kemudian yang kedua, setelah berakikah dengan menyembelih hewan kurban, yang kedua, memberikan nama. Dan sesungguhnya nama ini menjadi syarat mutlak bagi seseorang, nama yang diberikan oleh orang tua. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking pentingnya ini nama, sampai Nabi mengatakan, berikanlah nama yang terbaik bagi keturunanmu, karena sesungguhnya nama itu ketika disebut akan menjadi sebuah doa. Misalnya ada nama Abdurrahman, Abdurrauf, Abdul Ghafur, itu nama yang baik. Karena ketika disebut namanya, hey Abdurrahman, artinya hamba yang maha pengasih, maka itu menjadi doa bagi yang disebut tadi, yang dipanggil tadi. Jadi doa, jadi nama itu akan menjadi sebuah doa bagi kita, warigidahlia. Maka berhati-hatilah bila pada zaman sekarang nama pemberian orang tua diganti. Sah-sah saja sepanjang nama itu tidak terbentur atau tidak berbenturan dengan larangan yang diterapkan oleh agama. Sepanjang nama ganti itu nama lalanyahan istilahnya ya. Kalau tidak mengandung sebuah kemudaratan tidak menjadi masalah. Misalnya asalnya namanya Abdurrahman, nanti diganti dengan Abdullah, tidak menjadi masalah. Atau misalkan nama saya Andi Abdurrahman, nanti lalanyahannya diganti dengan Abu Raisya, Abu Tazki, tidak menjadi masalah. Karena arti Abu Tazki itu artinya ayah Tazki. Abu Raisya ayahnya Raisya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya diganti dengan sebutan atau nama-nama yang buruk, dikhawatirkan akan menjadi sebuah doa bagi kita. Dan tentunya kita menginginkan doa yang terbaik untuk diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum balaha. Kalau baik akan kembali lagi kebaikan kepada kita. Kalau keburukan tentunya akan kembali lagi kepada diri kita. Maka boleh mengganti nama-nama lalanyahan sebutan dengan teman-teman asal tidak berbenturan dengan perintah agama. Cari sebutan nama yang terbaik karena nama akan menjadi sebuah doa bagi yang dipanggilnya. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Jazakallah Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan dari
0: Mama Lilis.
2: Mama Lilis ya, ya. Tadi kita sapa juga untuk Ius ya. Terima kasih Kakek Agus Pujangga Agus Sudrajat dan Bunda Puspa. Juga terima kasih juga untuk Kang Danu Bucandeni, Pak Asep Wildan, juga Ibu Memes, Kang Danu, Ibu Kayati, Ibu Imas, Iman Riung Bandung. Ini banyak yang Mang Ian Baso. Dan ini ada pertanyaan yang sudah datang dari Nenek Indah Cita Lahap ya. Sama Api Dahrom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh iya,
0: semakin tayyib. Semakin tayyib.
2: Punten pertarusanannya sesuai tema Ustaz. Mm-hmm. Tapi apakah jika seseorang sudah diistiqomah, seseorang sudah istiqomah dalam beragama, haruskah tidak nasionalis? Contohnya tidak suka perayaan yang berbau nasionalis, intinya haram. Tapi jika ada bantuan dari negara, mereka terdepan maju Ustaz.
0: Nah, kalau ada dana teh, lamun teh aya mah haram. Subhanallah. Baik, untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, istiqomah itu tidak terbentuk dengan mudah. Istiqomah itu akan muncul dari perjalanan spiritual yang panjang. Dengan keimanan yang kuat. Kemudian iman itu diwujudkan dengan amal saleh. Lihat Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 25. Wabashiril ladzina amanu. Berikanlah kegembiraan kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati. Lalu dia tampakkan keimanan itu dengan amal saleh. Lalu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Iman, amal saleh. Lalu di ayat berikutnya Allah menegaskan. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian juga sejalan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqullah summa istaqamu, bertakwalah kalian kepada Allah lalu istiqomah. Jadi istiqomah itu bermula dari iman, terbentuk dari iman, lalu diwujudkan keimannya dengan amal soleh, kemudian bertakwa dengan amal soleh dengan sebenar-benarnya, lalu istiqomah. Nah, istiqomah itu terbentuk dari amal soleh, terbentuk dari keteguhan yang terbentuk dari keimanan. Maka orang yang istiqomah pasti akan tumbuh akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu diantara cirinya adalah senantiasa mencintai tanah air. Mentaati siapa? Pemerintahnya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau ada orang yang mengklaim istiqomah tetapi tidak merasa atau tidak memiliki nilai kebangsaan, tidak memiliki patriotisme, belum dikatakan sebagai istiqomah. Ada yang salah dalam keistiqomahannya. Kenapa? Karena dia tidak menjadi seseorang muslim yang baik. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa muslim yang baik itu adalah mereka yang memberikan sebuah kemanfaatan baik tangannya dengan lisannya. Tangannya dia pakai untuk kemanfaatan, khairun nas anfa'hum linas, sebaik-baiknya manusia yang dapat memberikan kemanfaatan untuk orang lain, untuk dirinya, keluarganya, lingkungannya, bahkan negaranya, gitu kan. Maka kalau ada yang mengklaim istiqomah tetapi nilai patriotismenya tidak muncul, ada yang salah dalam istiqomah. Ketika diajak untuk membela tanah air, moh, gak mau. Tapi ketika ada bantuan, wah tetarejal dia mau. Ah, berarti ada yang salah dalam istiqomahnya. Karena orang yang istiqomah itu ente ungud kelinduan, ente gedag keanginan. Tetap berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, kepada tali Allah, dan taat kepada pemimpin di mana ia berada. Gitu nenek ya. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Ustaz, terima kasih juga kita menyapa Kang Genta nih. Terima kasih Kang Genta ya. Ibu Nani Sartika, Ibu Lin Limah, dan juga ada Pak Gatot juga, Ibu Muti sudah masuk, Kang Agus juga menyimak Bang. Nah, ini nunggu pengajian
0: hari Sabtu. Insya Allah. Sabtu insya Allah ada pengajian ya.
2: Nah, Abah Ganteng ini Ustaz, aku ngasih gelarnya Abah Ganteng karena boga incu hijitnya. Dan kita sapa juga untuk yang mengunjungi TikTok Radio Dahlia pagi hari ini bersama Ustaz Andi Abdul Rahman, ada Ira dan ada Mama Enceng, Mia, Ceta, Alarik, kemudian M. Junet ya, Iki, Siti, Nadine, Bunda Badai, lalu Lutfi Hakim, bukan Lutfi yang kemarin, bukan?
0: Oh, bukan.
2: Lutfi. Dapur Nenek, wih, hayang ke dapur. Kais, Yusuf, Sulastri, Neng Hapsok, kemudian Nining Lasmini, Ikasteri, Nona Mi, lalu ada Ray, dan Neng Berlin. Banyak lagi, silakan kunjungi TikTok Radio Dahlia bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi hari ini.
3: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Kita lihat pertanyaannya yang sudah bergabung ini Ustaz dari Iman di Cigondewa. Kang Iman, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ini berkaitan dengan tema nih kita hari ini tentang jangan memanggil seseorang dengan panggilan buruk. Ini tema kita hari ini tadi, mudah-mudahan banyak pertanyaan yang berkaitan dengan ini dulu. Nanti kita lihat yang lain yang di luar tema. Dari Iman juga nih, ada saudara saya yang tiap ketemu itu suka memanggil saya dengan Jin Tomang. Jujur, saya tersinggung dan saya balas dengan menyebutnya naon siatuyul, naon siatuyul beke, manusia percobaan. Berbalas ya Ustaz ya. Apakah berdosa dengan cara membalas seperti itu? Kalau tidak boleh, insya Allah saya ridho menghentikannya. Terima kasih.
0: Jazakallah. Ustaz. Baik, masya Allah. Jazakallah khair untuk Kang Iman di Cigondewa ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini orang Cigondewa, ini orang-orang kaya semua.
2: Religius
0: juga di sana ya. Para pengusaha-pengusaha kain ya di Cigondewa. Orang-orang yang jenius karena orang-orang yang religius ya. Mudah-mudahan Kang Iman pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, terkadang ada ujian yang datang kepada kita ya, saking akrabnya dengan saudara kita, dengan teman kita ya, dengan saudara kandung kita, dengan tetangga kita, sahabat kita. Terkadang ada julukan yang subhanallah yang tidak layak kita dengar, seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Iman, jin tomang. Rekaman nasihat 37B misalkan bare buheke budayut misalkannya bekah, itu kan jadi sindiran, jadi kalimat-kalimat yang buruk. Mungkin dikatakan jing toman itu melihat, mungkin mohon maaf saya juga gak tahu, karena badan kita gede ataupun seperti apa ya wallahu ta'ala biswab. Tapi yang jelas itu tidak boleh kita memanggil seseorang dengan kalimat-kalimat buruk, termasuk yang tadi syaitan, memanggil seseorang dengan jin tomang, dengan si beke, dengan si tuyul dan lain sebagainya. Nah, sakit hati, jelas sakit hati. Lalu kita membalasnya. Nah, kalau kita membalasnya, apa bedanya kita dengan dia? Ciri orang yang mulia itu kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ketika ada orang yang menyebutkan, mengejek kepada kita, itu dalam Al-Quran ya, mengejek kepada kita, maka sampaikanlah kepada dia keselamatan. Artinya, semoga engkau selamat dengan kalimat-kalimatmu. Semoga engkau selamat dengan kalimat-kalimatmu. Udah selesai, kita tinggalkan saja. Karena itu adalah ungkapan orang-orang jahil. Apa orang jahil itu? Itu sebutan bagi orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki agama, yang tidak memiliki pendidikan masalah apa, kerohanian yang kuat, imannya lemah, hatinya kosong, sehingga lisannya mudah dengan kalimat-kalimat sebutan pada orang lain, hei kamu si jin tomang. Maka Kang Iman juga wargi dahli yang lain, bila ada yang melontarkan kalimat seperti itu, maka ucapan yang paling tepat kita sampaikan, semoga Allah berikan keselamatan dengan kalimat-kalimatmu itu. Jangan berpikir apa kalau kita membalasnya, ya apa bedanya kita dengan dia? Kita harus baik, kita harus lebih tinggi satu level dengan orang yang jahil. Ada orang yang jahil, ada orang yang bodoh mengatai kita dengan kalimat-kalimat yang buruk. Ah, minimalnya kita tidak mengikuti, atau tidak sama perilakunya dengan dia. Ada tingkatan yang lebih tinggi diri kita dengan orang lain. Itu bentuk meremehkan orang lain. Kalau kita membalasnya, ya sama bedanya kita, apa bedanya kita dengan dia. Maka Kang Iman, penuh dengan keikhlasan, sampaikanlah dengan kalimat, jangan membalasnya, tapi sampaikanlah dengan kalimat, semoga Allah berikan keselamatan dengan kalimat-kalimatmu itu. Mudah-mudahan ini menjadi jamu bagi dia, dan mudah-mudahan menjadi sebuah apa? Sebuah perenungan batin bagi dia, dan dia akan kembali dengan kalimat-kalimat yang buruk diganti dengan kalimat-kalimat panggilan-panggilan yang baik bagi kita. Gitu Kang Iman ya? Allah ta'ala.
2: Ya jagalah Ustaz. Kang Iman terima kasih, dan ini pertanyaan dari tidak ada namanya tapi ada abang ini aja dulu Ustaz ya. Lihat ke atas dulu.
0: Ya.
2: 1200 berarti
0: 1200
2: aja. Dalam Delta nih ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Didis benar, Pak Didis.
0: Pak Didis.
2: Pak Didis. Pak Didis sadayana para ulama. Pak Didis nih, sadaya para ulama, para ustadz, para dai upami ibadah henteu contoh Rasul ibadahna teu ditampi. Punten abdi tumaros tos aya di antawisna nu aribadah akhlakna sapertos Rasul. Punten nyuhunkeun doa petunjuk Pak Ustaz.
0: Baik untuk Pak Didis ya. Jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan ibadah, ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang merujuk, yang memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita ambil contoh surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Kemudian juga kita misalkan dalam surat Al-Hasr ayat ke-7 di mana Allah mengatakan ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulmu ikuti dan apa yang dilarang oleh Rasulmu tinggalkan. Itu namanya beriktibar. Beriktibar itu mengikuti contoh dari Rasulullah dalam kaitannya ibadah kepada Allah. Salat, berzikir, baca Quran, haji, umrah. Kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam karena Allah memberikan sebuah contoh yang paten, yang absolut, yang mutlak dari diri Nabi sallallahu alaihi wasalam. Nah maka bagi kita rujuklah, lihatlah, contohlah, beriktibaklah dalam masalah ibadah sebagaimana Rasulullah menyampaikan contoh ibadah tersebut. Sampai-sampai Nabi mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah tanpa ada contoh dariku, tidak ada contoh dari Nabi, fahuwa raddun, maka ibadah itu ditolak. Dalam hadis lain, shallu kama ra'aitu mani usolli, salatlah kamu kata Nabi sebagaimana kamu melihat bagaimana salat aku, dari gerakan, dari wudunya, gerakannya, bacaannya, kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau berkaitan dengan dunia, kamu lebih tahu daripada aku kata Nabi alaihi salatu wasalam. Maka bagi kita ayahanda ibunda wargi dahlia, dalam melaksanakan aktivitas ibadah, merujuklah, beriktibaklah kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu bagaimana ya Ustaz? Karena kami tidak hidup di zaman Nabi, maka hadirilah pengajian-pengajian yang di dalamnya pengajian Quran dan Sunnah. Sekarang banyak tuh pengajian-pengajian sesuai dengan Quran Sunnah. Kita lihat Ustaznya, latar belakang pendidikannya benar ya, latar akhlaknya benar. Karena keimanan seseorang itu mulia, ibadah seseorang itu diterima apabila terpancar akhlak yang mulia. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat seseorang itu mulia, bagaimana akhlaknya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan demikian, orang yang paling pertama masuk ke dalam surga itu yang memiliki akhlak yang baik, kan begitu? Akhlak yang baik, ibadah tapi akhlak yang baik, bagus. Ibadah tapi akhlaknya buruk, ada yang salah dalam ibadahnya. Setelah kita merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah yang diterima itu akan muncul akhlakul karimah, akhlak yang baik. Itu Pak Didis ya, wallahu ta'ala.
2: Ya, Ustaz, terima kasih, dan kita lihat yang sudah bergabung juga pagi hari ini dari siapa ini? Ibu Puspa di Mandala ya. Jati. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jika panggilan kesayangan sejak masih balita, ini tadi masih kaitan dengan tema kita. Hingga dewasa, qadarullah karena ada bekas luka dengan jahitan di kakinya, sehingga biasa dipanggil di belakang namanya contoh Ahmad Belang. Tetapi yang dipanggil nyaman-nyaman saja dan tak masalah. Apakah pertanyaan pertama, keluarga pemilik nama menanggung dosa? Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah ada pertanggungjawaban kelak di akhirat Ahmad Belang?
0: Ini baik. Jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhutu fillah azakumullah. Tadi disampaikan bahwa kita dilarang ya memberikan bentuk panggilan karena menyebutkan kekurangan fisik seseorang. Misalnya ada luka di kakinya, ada besat, ada bekas jatuh di kakinya, di tangannya, di pipinya, atau mohon maaf ada tompel, dikatakan si tompel, itu enggak boleh. Karena di dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku telah ciptakan diri kalian yaitu manusia dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Kita tidak boleh memberikan panggilan sebutan kepada seseorang, walaupun sebutan dari anak kecil disebut si, mohon maaf, Ahmad Belang lah, misalkan Ahmad Pecak lah, misalkan si Anu Tompel, enggak boleh. Walaupun dia nyaman tapi enggak boleh. Karena ini sama dengan kita menghinakan apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah ciptakan. Jika kita menghina seseorang berdasarkan kekurangan fisik, sama saja kita telah menghina ciptaan Allah yang telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Sekarang sudah tahu kan, misalkan karena kita tidak tahu bahwa ucapan itu menjadi sebuah doa dan dilarang oleh agama dengan penyebutan yang buruk, maka boleh jadi sekarang diganti dengan Ahmad Soleh, misalkan Ahmad Kasep, Ahmad Abdurrahim, tidak menjadi masalah. Tapi sekali lagi, setiap ungkapan panggilan yang buruk pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Walaupun memang kenyataannya dia belang, walaupun kenyataannya misalkan dia tompel, tapi belang dan tompel bukan keinginan seseorang, tapi ketetapan dari Allah. Maka ketetapan Allah itulah yang menjadi sandaran kita. Jangan sampai kita menyebut seseorang dengan kalimat buruk, walaupun memang terjadi kekurangan dalam fisiknya, tetap penciptaan manusia oleh Allah dalam keadaan yang sempurna. Jadi mohon maaf saja apabila ada sebutan yang buruk, ganti saja dengan sebutan yang mulia. Karena itu menghormati seseorang dan bentuk dari kepribadian akhlak yang baik. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Terima kasih. Tadi tuh ada Ahmad Amar di TikTok.
0: Masya Allah.
2: Terima kasih Gilang juga. Advertising mungkin. Jadi Pak Ano Rifki, terima kasih. Haji Cion, betul. Haji Leon, maaf. Kemudian Ojan, Mama Kokom, Dadang Esdira, Yulianto, Asep Suparman sudah juga bergabung di TikTok kita pagi hari ini di acara Obsesi Pagi. Utin juga, dan Tati Nurhayati, Nuriyadi, dan juga ada Baby Alia.
0: Kadang ngukin
2: ini TikTok tuh.
0: Subhanallah.
2: Baby, I love you dan keluargamu. Ismet, kemudian Alan Juhari Susanto, Mama Hana, Mulyana, Haji Ampuh, Wak Gun, kemudian Ahmad Amar, dan Junior. Kita lihat pertanyaan yang berikut ini. Ini juga berkaitan dengan nama nih Ustadz ya, untuk menyampaikan gelar nih. Dari siapa ini yang sudah Rosidah di Cimahi? Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ini pertanyaannya begini Ustadz. Murangkali tenamina Faujan Tan Tamam Muhammad. Fauzan Tamam Muhammad. Tesawios nami Muhammad. Nah, ayah dipengker.
0: Baik, jazakillah khair.
2: Bagus ya pertanyaannya, makanya abang ambil ini nih. Kaitan dengan bahasan kita pagi hari ini. Mohon maaf yang pertanyaan yang lain yang belum sempat kita lihat ininya. Kita lihat dulu tema kita, ini penting sekali.
0: Baik, ini untuk Teh Rosidah ya, di Cimahi ya.
2: Ya,
0: jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah azakumullah. yang menjadi pokok pikiran kita, yang menjadi patokan kita, berikanlah nama yang terbaik bagi anak keturunan kita. Di mana nama itu menjadi sebuah doa. Maka agama memberikan sebuah patokan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah nama yang terbaik kepada anak kita, karena sesungguhnya nama itu akan menjadi sebuah doa ketika anak itu dipanggil. Misalkan kata nama Fauzan Tama Muhammad, tidak menjadi masalah. Muhammad di belakang tidak menjadi masalah. Ya, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang tidak menjadi masalah. Tapi yang jelas kita tahu arti dari nama itu. Fauzan Tama Muhammad, atau misalkan Andi Abdurrahman misalnya, tahu artinya. Jangan sampai kita ingin nama anak kita nama yang baik, ya nama yang keren, tapi nggak tahu artinya. Ada ya, dulu saya lagi KKN di daerah Subang, Wargi Dahlia di daerah Subang, ya Teh Bentang itu pernah ngajar di sekolah dasar, ya itu namanya Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Gitu kan? Jadi walaupun di dalam Al-Quran, tapi kita harus tahu artinya dan maknanya apa. Mentang-mentang di dalam Quran namanya misalkan Andi Jahannam, ayo itu lempengan neraka, itu nggak boleh, gitu kan? Yang penting Ibu Rosida juga wargi dari yang lain, berikanlah nama yang terbaik dan kita pun tahu makna arti dari nama itu, baik menggunakan bahasa Yunani, ya bahasa Roma, bahasa boleh, termasuk bahasa Arab.
2: Ingat kemarin ada yang ngasih nama anaknya diprotes sama ini. MBG Prabowo.
0: Wah, subhanallah.
2: Ada kemarin Ustaz Rahwe.
0: Oh gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi intinya boleh kita memberikan nama, tapi indikasi nama itu tahu makna dan artinya, dan artinya harus ditekankan menjadi arti yang baik agar menjadi doa bagi yang dipanggilnya. Wallahu taala
2: bissawab. Ustaz, terima kasih untuk Ibu Rosidah tadi ya, dan ini Pak Gatot langsung saja. Kita ditancap gas nih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Bade tumaros, hukum jalmi nyebat panggilan haji ka jalmi padahal teu acan haji atau nepi umroh. Nuhun walaranana.
0: Ikhwatu fillah. Jazakallah khair. Pak Gatot ya.
2: Pak Gatot ini banyak. Kita mah terserah-serah saja gitu Pak Gatot ya.
0: Baik. Untuk Pak Gatot jazakallah khair, mudah-mudahan sehat.
2: Tapi ada yang gila enggak mau kalau enggak disebut haji itu.
0: Nah, yang mau. Baik. Bila seseorang disebut haji tetapi belum haji, maka aminkanlah oleh kita.
2: Itu doa.
0: Boleh jadi itu menjadi doa bagi
2: ya
0: kita.
2: Allah.
0: Contoh, mereka mana Pak Haji Gatot? Dasarnya belum haji, Pak.
2: Amin.
0: Jangan disebut haji. Ya kita bilang amin saja. Alhamdulillah. Semoga engkau memanggil saya haji oleh Allah, dibukakan rezeki dan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah. Ibadah rukun Islam yang kelima. Menjadi doa. Yang satu. Boleh-boleh saja dan kita aminkan saja ya. Yang kedua, ketika orang sudah umroh, ketika orang sudah haji, dipanggil haji, ingat haji bukan gelar.
2: Bukan gelar ya.
0: Awas. Haji bukan gelar. Dan jangan kita tersinggung bila nama kita tidak disebutkan haji walaupun kita bulak-balik ke Mekah Madinah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jangan kita tersinggung bila dikatakan, walaupun misalnya saya sudah haji, saya sudah umroh beberapa kali. Mereka mana? Pak Andi, jangan tersinggung. Jangan tersinggung kita tidak dikatakan haji di depan nama kita. Karena ingat, fokus ayahanda Ibnu Wargi Dahlia. Ketika seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh, lalu dipanggil oleh temannya, hei haji, mau kemana hajah? Ingat, itu sebetulnya bukan gelar, tapi sindiran dari Allah bagi kita. Itu sindiran sebetulnya. Jangan bangga ketika disebut haji. Itu menjadi sindiran bagi kita dan perundungan yang mendalam dalam perjalanan spiritual kita. Seolah-olah Allah mengatakan, hey Andi, kamu itu sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Orang-orang banyak menyebut kamu haji. Apakah akhlakmu mau seperti ini? Apakah ibadahmu mau begini-gini saja? Apakah dosamu terus kamu perlakukan sementara kamu sudah banyak atau sudah melaksanakan ibadah haji? Apakah kau pantas disebut haji? Lisanmu masih kada kacau. Apa pantas kamu disebut haji? Kamu masih fitnah. Apa kamu pantas disebut haji bila kamu sering berbohong, menyakiti tetangga, menyakiti orang lain? Itu sindiran bagi kita. Apakah pantas haji tara tahajud? apakah pantas disebut haji sholat belang betong? Itu sindiran. Maka jangan bangga ketika disebut haji. Jadi perenungan. Oh iya ya, saya sudah haji. Masa ibadah saya begini-gini aja? Oh saya sudah haji. Kenapa saya lisan saya masih kena kacau? Itu menjadi perenungan. Dan jangan marah bila tidak disebutkan haji. Dan jangan bangga ketika kita disebutkan sebagai haji. Itu perenungan dan sindiran yang telak dari Allah bagi kita. Agar kita ada perubahan dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu Pak Gatot ya. Meni
2: ya,
0: semangat.
2: Semangat. Karena haji itu tamu.
0: Betul.
2: Kan di masjid itu kan.
0: Betul.
2: Gitu. Kalau tamunya haji, Allah.
0: Ya betul.
2: Tamunya Allah itu.
0: Tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak Gatot.
2: Ya, jadi karena zaman company, zaman penjajahan, jadi ada perbedaan-perbedaan. Kasta-kasta itu ya Ustaz.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul. Jadi haji itu dari kolonial Belanda disematkan untuk membedakan mana yang kasta yang rendah, kasta yang tinggi, yang sudah haji, yang itu dari kolonial Belanda seperti zaman VOC
2: Wargidah. Ya, ya. Baik, kita pertanyaan yang berikut lagi kita dikejar dan diudak-udak. Dari Ibu Muti Karapitan, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, moga sarehat sadayana.
0: Amin.
2: Kumaros Ustaz kumaha? Ya. Upami nyebat murang kali kan tos gaduh nami masing-masing. Tapi kan sok nyauran, cece, teteh, aa, atanpi adek gitu tapa Ustadz kumaha.
0: Baik.
2: Ini pelajaran kita lengkap deh hari ini.
0: Luar biasa. Ya, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan. Apakah boleh kita menjemput kakak dengan teteh, kakak dengan cece, adiknya dengan adek? Tidak menjadi masalah. Itu kalimat-kalimat yang baik karena sesuai dengan adat istiadat kebudayaan di tempat masing-masing. Seperti di Sunda kan ada cece, ada teteh. Kalau di Padang ada uda, ada uni gitu kan. Ada misalkan di ada
2: mbak,
0: itu mbak, mbak Yu, Pak Le, itu hanya sebutan
2: kehormatan
0: ya, kehormatan
2: tua di dan mudanya.
0: Tua, pama, tua dan mudanya. Karena itu ada sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dicontohkan oleh agama. Bahwa dalam perkataan seorang ulama salaf, maka sampaikanlah kalimat yang baik bagi yang lebih tua darimu, dan berikanlah kalimat contoh yang baik bagi orang yang di bawahmu, karena itu bentuk saling menghormati. Gitu Ibu Muti ya, wallahu ta'ala.
2: Jazakillah Ibu Muti, mudah-mudahan selalu sehat ya pagi hari. Neng Berlin, terima kasih. Abi Gunung Semung baru terdapat daftar kenan handphone baru. Ini kemarin terowai, ganti lebih lah. Kemudian Santi di Kopo, semua warga Dayal yang sudah bergabung, terima kasih.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dani FM Bandung.
2: Tidak terasa waktu kita, dan mohon maaf banyak nih Ustaz, karena banyak sekali pertanyaan yang di luar tema itu belum sempat terjawab nih. Begitu untuk Kang Asep di Kopo, juga Mama Lilis tadi sudah ya, Mama Rina Suci juga, Dua Angi Cipanas juga, Teh Nani Sartika, dan juga Ibu Memes ya, Ibu Candani, lalu juga Pak Asep Wildan, Kang Danu, mohon maaf sekali.
0: Iya, wargi Dahlia, Ibu Khatubcila, Azzakumullah. Sebelum mengakhiri pengajian kita, sebelum mengakhiri acara kita, kami ingatkan kembali hari ini ada pengajian rutinan bersama Teh Haja Bentang, pengajian muslimah di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu-Batu, Bandung, pada pukul 12.30 nanti siang. Ya, kami undang seluruh bunda-bunda solehah untuk bisa meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir di pengajian bersilaturahim dan bertalabul ilmi bersama Teh Haja Bentang. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi kita. Marilah ayahanda ibunda, ikhwatu filazakumullah, kita nundukkan hati dan kepala kita, bermunajat kepada Allah, sebagai ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami untuk menerima setiap takdir yang Engkau pilihkan untuk kami. Jika ia tidak seperti yang kami harapkan, berikanlah kami kekuatan untuk tetap percaya dan berhusnuzon kepadamu. Ajarkanlah kepada kami hikmah di balik semua kejadian yang menimpa dalam kehidupan kami. Berikanlah kemudahan lisan kami untuk berzikir, hati yang selalu ingat kepadamu, dan perbuatan yang betul-betul berada dalam bimbingan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.
2: Ustaz, terima kasih untuk semua warga Dahlia dan mohon maaf banyak sekali pertanyaan belum sempat kita angkat untuk kita diskusikan di acara Obsesi Pagi. Insyaallah besok pagi hari Kamis kembali dari jam 4 sampai jam 6 bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Setelah ini ada Kopi Dangdut sama Erlan Bagatru. Bakapu di studio bersama Dennis mengucapkan terima kasih dan juga Ustaz Andi Abdurrahman.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: Idahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: ...101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang, sik asik. Selamat pagi warga Dahlia, 19 Agustus 2026. Sekarang hari Rabu, saatnya Erlan Magatru nemenin warga Dahlia lagi ya. Kita dangdutan sampai jam 8 pagi di sini dong, di Kopi Dangdut Dahlia. Sambil nemenin aktivitas paginya warga Dahlia yang lagi sarapan atau juga lagi lanjut ngopi, cenah sayang, mangga atuh diregot dulu kopinya biar gak boloho cenahnya. Perung, go, go, go, goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. Yang lagi masak atau juga sekarang lagi beberes rumah cina ya. Atau juga lagi ini lagi ngumpulin pengajian cina ulu. Mau kerja sayang tapi menit satu nuh kene ya. Kumaha atau rek init tunduh tapi init dah butuhnya cina besti. Alah. Yaudah gak apa-apa sekarang mau WhatsApp dulu aja ya. WhatsAppan sini sama Erlan Magatul ditunggu di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama. Atau juga pengen yang lewat seluler ceritanya bisa juga nanti Pak Boro-Boro ya. Di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Spesial memeriahkan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Pastinya nanti kita bagi-bagi hadiah. Di sini ada hadiah gak di Kopi dan Dahlia? Ada dong. Pokoknya mah tungguin aja ya. Pokoknya di sini aja. Pantengin terus Radio Dahlia barengan sama Erlar Magatru di Kopi dan Dahlia. Mual ayah pituduhan sayang. Wani diriungkan. Prung ah go go go.

pagi lagi ngopi sayang sambil ngadiawong tiru teho cenah au. Menikah cipta serta sayangnya bener. Sambil nungguin nanti mau pergi kerja cenahnya sambil ditemenin juga sama Erlan Magatri di sini. Oke. Okay. Ada dua angin di Cipana, selamat pagi sambil pak-pak kerja cenahnya digoyang buat sama warga Dahlia aja. Oke. Okay. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemu sama Bu Kokom. Selamat pagi Wilujeng Enjing, terima kasih udah patangin Erlan juga ya. Teh Isar dari Ibun. Wah, gini udah sarapan belum Besti? Gak tahu cara sarapan apa, soalnya ini lagi nyeri huntu sayang. Aduh meni, asa usum kene nyeri huntu. Usum atuh caranya. Kuri tamal, etapa bes, soalnya merenya. Kamana, kata mal bantong atau ka dentis. Tau tuh dentis. Ka dokter gigi atuh sayang, entong di iya. Entong di ingo, wah nyeri huntu teh sayang. Oh bukan kamu yang lagi sakit gigi. Anak kamu, iya tuh cik Engal Damangnya si Engal Damang tidak ada yang lagi sakit gigi pokoknya. Karena apa coba, karena sakit gigi teh sok hesena raunnya. Sok hesena sagala-gala gitu Kacipta pokoknya mah tehon cewang sumoreang webesti Ada bungsu Cika Putihan, selamat pagi. Ada Ponti Gede Bagai juga hadir. Kang Tatang dari Cisaranten hadir, katanya digoyang buat semua warga Dahlia juga ya. Gocinya buat Erlan aja. Tayang Siti Ajija juga hadir. Kang Ojang Pecai dari Jamali Cianjur juga selamat pagi. Ada Mama Dida dari Mang Layang Cileunyi, dan juga Mang Ian Bakso Neglasari di Kopi Dangdut Dahlia hadir juga. Boleh dong. Senangnya jangan lupa ngopi dulu sayang, biar tidak boloho ya sayang ya. Ada Teras juga di Sindang Sari Munju, Mr. Ius, ada Jogi Ciau di Karapitan. Kang Asep Dapota juga hadir Besti. Siap dong Besti. Kang Irfan Cisaranten di Gogo buat Erlan sama Gocinya buat Akmal dan juga warga Dahlia semuanya. Dewi Pasco juga hello. Lagi sambil OTW tempat kerja sambil pantengin Erlan katanya. Asik. Kang Yayan Budi Asih. Ada juga sama Kang Diki Cibaduyut. Udah gitu juga Mama Ijal dari warung depan hadir. Mama Ijal. Hanya pagi-pagi udah riweh aja nih Mama Ijalnya dong. Udah ini sih udah riweh sih. Soalnya apa coba? Soalnya mau buka kios. Mudah-mudahan Marema nyerah sayangnya. Siap dong. Rini Otik juga hadir dari Raja Ekek sama Teh Neneng Jebret Rahayu. Teh Imas Cimohai. Ada Mama Liris juga di Cibidey. Bunda Eis Cibay hadir juga Besti. Cenanya sambil masak ya Teh. Sambil masak sambil pantengin program Ubar Sebelnya aku. Iya dong, Ubar Sebel, Tamis Sebel, Sakantenan Sarang Ubar Koropok, dan juga Ubar Amandel. Mual ayah pitunduhan wani diriungkeun bungpung hirup di alam dunia dan ngukeun Radio Dahlia ya sayang. IRB Riung Bandung hadir. Mang Aye juga di Cigadung, selamat pagi. Nda Govin Ciberem. Ada lagi sama Kakek Agus Cibo dan juga Mama Rina Suci, selamat pagi. Bu Enjoy. Kuma Bu Enjoy, naon karaos Bu Enjoy. Saya no karaos Bu Enjoy, saya alhamdulillah. Kamari mah setengah hari uangnya karaos eta Ayudi. Kamari cenah labut internetnya jadi Ayudi nyengsoal coy. Kudu di servis bestri, kudu di elas duitnya, ajeng kudu di patri, maren sayang. Yaudah goyang lagi sayang, nanti abis ini jangan kemana-mana. Yang mau hadiah, hadiahnya apa cenah? Hadiahnya ini dalam rangka memeriahkan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Tepat di tanggal 18 kemarin ya. Kemarin udah goyang on the road, sekarang bagi-bagi hadiah. Boleh, di setiap program boleh, di Kopi Dangdut Dahlia juga ada hadiahnya ya. Ini mah hadiah hari ini, jalan-jalannya. Hadiahnya tiket jalan-jalan ke Lembah Dewata Lembang. Dan juga voucher satu box Kunafe. Lumayan tuh sayang. Diboronya sayang, pertanyaannya seperti apa? Pantengin aja Radio Dahlia. Prung, go, go, go. Goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gagal.

0: Kalau kita lihat di bulan kemerdekaan ini, jangan cuma semangat kita aja yang berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar dong. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Dapetin kesempatan memenangkan hadiah undian. Ada 1 unit Grand Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya nih wargi ya, seperti diskon spesial untuk model tertentu. Ada paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan juga gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc Plus, juga pelindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah ya. Jadi ya, langsung aja wargi datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau juga hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026, Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Pagi-pagi udah mejeng aja nih cenanya di Radio Dahlia. Iya dong. Sambil ini sedap volumenya digadaian biar tetangga semuanya hudang. Iya dong. Pagi-pagi biar harudang sadayana ya. Teh Tuti selamat pagi. Dari kawasan Waas juga Teh Siti J hadir. Siap dong. Ada Gary Jabar lagi ada di kawasan Cikijing cenanya. Lagi goyang juga barengan sama Erlan. Asik. Teh Yati selamat pagi Teh Yati. Ada Jang Uli di Bojong Sayang, Rancamanyar katanya selalu hadir juga. Oke, okay. Mama Elda. Mama Elda lagi apa Mama Elda? Biasa weh caranya Mama Elda mah lagi wah wih wah wah gini. Dari Pamempok juga hadir Teh Wiwin. Cianjur juga selamat pagi Cianjur. Ada sama Neng Wida caranya orang Cianjur. Selalu pantengin Radio Dahlia. Oh tayang. Berikutnya Bu Memes juga di Gatsuwarta hadir. Teh Santi Kopo juga hadir ya. Masih kena edisi Merdeka jeung edisi ulang tahun Radio Dahlia anu ka-50 genep. Singa Jaya juga Indah Suryaningsih hadir. Ada Ma Uyun. Oh aho ey. Ada berikutnya sama siapa nih di Banjaran, Yolanda Oktaviani Raelsa. Udah gitu juga Majalengka di Goyang Ayu Irfan. Ada Teh Napisah di Banjaran hadir. Udah gitu ada sama siapa nih, ada Dewan Store. Ada Bayong Bong Garut, Jack Odoy. Halo Kang Jacky Odoy. Jangan lupa ngopi Jacky Odoy biar tidak boloho, sayang. Teh Yati Cicalengka, Mama Vira juga di kawasan Bali Endah hadir ya. Dari Kuningan juga Zio, hai Bengkulu. Waduh, meni resep, jauh-jauh cenanya hadir terus di Radio Dahlia. Iya dong, biar ini cenah biar ada nostalgia pantengin Radio Dahlia nya, mumpung hirup di alam dunia, dangguin Radio Dahlia, gitunya. Mama Juli Kiara Condong, Buda Lisna, Ratu Onde. Ada juga sama siapa nih? Ada Teh Yuyun Cibeber, sama Mpo Oneng Katapang hadir ya, Buda Yansu. Ada Kang Zul Rancang Sagatan, Ibu Eha Lembang, Kang Ramat Pabean juga hadir di Majalaya. Mama Ibu Soreang, Pak Iwa Kircon, selamat pagi Seyeng. Teh Yanti si Rametea lagi nyesuhan nih walaupun garing, cenah ulu. Jangan garing-garing atau sayang, semangatnya enggal damang deunya. Dari Cikajang Garut, Kang Dadang. Dan juga ada sama Chris, siapa nih? CRIS. Kopi dan Ludah Lia, selamat pagi. Selamat pagi juga ya. Mama Fiandi Tasik, Teh Denok. Teh Lustini Reca Manyar sama Teh Ati Batu Lawang Ciwidey hadir ya. Hai Ike dan juga Inem hadir juga. Senang oke. Kang Riza Wijaya Kusuma di Katapang juga hadir terus pokoknya. Oke ah. Ya udah ini siap-siap nih yang mau kuis, yang mau hadiah boleh dong dalam rangka memeriahkan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun ya. Sekarang kuisnya apa, Zeyeng? Kuisnya apa? Tungguin, pantengin.
1: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia
0: 56 tahun Radio Dahlia juara. Sekarang saatnya kuis, siap-siap WhatsApp ya, karena kuisnya lewat WhatsApp nanti sama Erlan di telepon yang benar ya. WhatsAppnya di mana? Di 0811-222-1015. Makanya siap dulu nomor WhatsAppnya Radio Dahlia, 0811-222-1015. Dan sekarang pertanyaannya adalah untuk puncak ulang tahun Radio Dahlia ke-56 tentunya dengan tajuk Gelegar Jalan Santai, itu ada di tanggal berapa dan tempatnya di lapangan apa?

Ye juri kuis hungkul meureunnya heuh. Juri kuis hungkul ieu cenah heuh langsung murudul ieu alah. Terima kasih loh ada 283. Aduh tambah lagi. 311 orang. Tambah deh. Enggas, enggas, hop hop hop. 372. kamu benernya ikan kuismanya heeh. Udah benernya ya udah kalau gitu ini yang bener boleh monitor acak dong. Ya acak dong sayang. Yang bener ada siapa ya? Pertanyaannya tadi sekali lagi ya. Ada di tanggal berapa untuk puncak ulang tahun Radio Dahlia dengan tajuk Gelegar Jalan Santai bareng-bareng Radio Dahlia. Dan itu di tanggal berapa plus juga di lapangan apa ya?

0: ada sama siapa ya? Ada sama siapa yang ditelepon sama monitor? Ini yang paling benar diacak ya. Ini random aja. Oke, coba halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh. Prung go go go go ya.
0: Aduh. Untuk gelegar jalan santai bareng-bareng Radio Dahlia di 56 tahun Radio Dahlia ada di tanggal berapa, Cayeng?
1: Tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tiga Lega dong.
0: Aduh. Benar Imam pantengin terusnya A Irfan Cisaranten. Udah pernah menang kuis? Udah pernah menang kuis belum sebelumnya, Zeyeng?
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Pertama kali.
0: Baru Zeyeng. Pertama kali ulu. Ya udah sok mangka. Sekarang untuk jawabannya apakah benar atau tidak? Benar enggak ya? Ya udah selamat Kang Irfan Cisaranten. Aduh, ini di random ya, tapi memang kebanyakannya itu ada yang benar, ada yang salah. Heeh, jawabannya. Tapi enggak apa-apa, untuk Kang Irfan selamat mendapatkan hadiah 2 tiket Makasih. Masuk Taman Wisata Lembah Dewata. Ayo. Dan juga voucher 1 box Kunafe ya. Ya udah kalau gitu terima kasih Panteng Radio Kang Irfan.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia Prung. Ah, go go go go ya.
0: Yo, yang balik. Spesial ulang tahun Radio Dahlia, Zeyeng. Nanti kuisnya ada lagi setiap program ada. Pokoknya mah ada. Ya, unggal poe dengein Radio Dahlianya. Ada kuis hadiah tentunya spesial untuk ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun.
2: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nuruddin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026.
4: Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

tsunami. Wilayah yang masuk dalam kewaspadaan tsunami meliputi NTT, Sulawesi Selatan, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Namun selang beberapa jam kemudian, BMKG kembali mencabut peringatan dini tsunami tersebut. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak ada dalam kejadian gempa tersebut. Pemprov Jabar akan menggelar upacara 17 Agustus 2026 di halaman Gedung Sate. Hal ini menjadi pertama kalinya upacara HUT RI tingkat Pemprov Jabar dipusatkan di Gedung Sate, bukan lapangan Gasibu.